0: Ritma Kita.
1: Boleh ikuti di Terengganu FM setiap hari Ahad pukul 9.15 malam.
2: Termasukkan sesi Jun 2026 buka dah.
3: SPM ada bahasa Arab ke, tak ada bahasa Arab ke, semua boleh mito.
2: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk ataupun hafazan surah pilihan.
3: KQT pula boleh hugu sama ada biasiswa ataupun pinjaman pendidikan.
2: Dan program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
3: Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp di 0162143302.
4: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.

0: 18 jam sehari. Semua yang terbaik untuk pendengaran anda. Teruskan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Ceria pagi 6 hingga 10.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Mood Terengganu ang dari patah hot tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke Sport OOTD Hot Comel Molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerok senegeri nak-nak hari. Pagi ni kita tak boleh duduk diam dah. Sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia tak lagi tu. Sebab

0: Baik, kita dah bersama-sama pada waktu ini. Ya Allah, cantiknya tempat ni. Banyaknya bunga-bunga.
1: Apa dia wanita-wanita di luar sana tu minat bunga? Spesifiknya bunga ros yang mekar, mewangi. Sebabnya hari ni kita nak pergi ke taman ros terbesar di Malaysia.
0: Dan

0: terus satu bentuk je kan.
1: Yeah.
0: Tapi macam-macam bentuk anda boleh dapatkan kat sini. Dan juga bukan saja yang kita pernah tengok. Dan bunga-bunga yang ada di luar negara pun ada di Zeti Roses ni.
1: Dan juga siapa sangka sebenarnya bunga-bunga yang ada dekat luar negara tu ada dekat Terengganu. Hot lawa gini. Dan juga si dia bagi tahu tadi Zeti Roses Garden and Farm.
0: Kalau sayang-sayang kita nak tahu, tempat ni lah memang terkenal dengan komuniti pecinta rose. Dan kadang-kadang ada sesi perkongsian, ada penjagaan macam-macam kita nak jaga rose kita. Apa tu pengalaman petik bunga rose sendiri dalam masa-masa ataupun musim yang tertentu. Banyak sebenarnya aktiviti yang boleh diadakan di sini.
1: Ya, dan juga inilah sebenarnya dunia pencinta rose sebenar. Mesti ramai ada antara sahabat-sahabat kita, sayang-sayang kita ingat bunga rose ni cuma sesuai dengan negara sejuk je. Tapi dekat sini sebenarnya mereka berjaya tanam rose dalam cuaca tropika Malaysia dengan teknik penjagaan khas.
0: Jadi Zeti Roses ni asalnya dia dibangunkan dengan hobi. Kalau pemiliknya Dr. Zeti ni dengan hobi minat yang mendalam dekat tanaman-tanaman rose ni, tapi lama-lama dia berkembang jadi lokasi agro pelancongan yang terkenal.
1: Jadi mari kita nak cerita sikit pasal bunga ni. Bila musim bunga meriah ni, kawasan taman di sini memang penuh dengan rama-rama dan juga lebah yang membantulah proses pendebungaan semula jadi.
0: Jadi kalau nak tahu pokok bunga ros ni dia cerewet tau. Cerewet dia ni macam mana? Pokok ros ni di sini ni dia perlu dipangkas, perlu dibaja, sentiasa dipantau. Sebab cuaca panas lembap ni dia mudah dapat penyakit pada daun. Sebab ada orang kata juga bunga-bunga rose ni dia kena ada satu terapi. Walaupun dia bagi terapi untuk kita, kita kena bagi juga dia terapi. Kita kena bercakap dengan dia. Bunga kembanglah.
1: kalau boleh pun nak nyanyi juga dekat bunga tu.
0: Nyanyilah. Tapi biar dalam taman dan seorang diri. Kalau orang tengok madu pula kan.
1: Takut jadi lain pula lagi.
0: Itulah.
1: Jadinya kena jaga dengan penuh kasih sayang. Samalah juga dengan manusia. Manusia pun perlu dibelai juga dengan kasih sayang kan.
0: Jadi itulah dia pengunjung yang datang ke sini. Bukan saja boleh datang untuk gambar. Boleh belajar. Boleh cara-cara untuk penjagaan rose. Teknik yang sebenar, penanaman yang betul. Lepas ni mana tahu kita boleh cipta taman bunga rose mini dekat rumah sendiri.
1: Jadinya kalau di Zeti Roses ni ada kafe juga. Bukan setakat boleh tengok bunga saja, tapi boleh menikmati juga juadah menu berasaskan rose. Macamnya minuman dan juga dessert infused rose. Jadi antara orang yang selalu cuba ni ialah minuman lychee dengan kelopak rose. Rose tu, kelopak dia tu boleh makan juga tau.
0: Dia punya
1: tau.
0: Petals dia. Okay, kalau orang mari sini bukan setakat boleh tengok bunga rose. Lepas tu mereka juga ada jual produk-produk macam perfume pun ada. Kosmetik, sabun, produk organik berasaskan rose. Jadi boleh beli.
1: Jadi jom sama-sama kita ke sini. Bukan setakat boleh tengok roses saja, tapi banyak lagi boleh ber-OOTD juga. Jadinya di mana lokasinya?
0: Di Zeti Roses Garden and Farm.
2: Tadi tu baru sikit je bila Muk Terana on. Hak jauh tu susun cuti molek dah. Hak dekat tu isi minyak biar penuh. Kita gerak lalu. Kita jumpa semula bila sapa masa. Tekan je butang.

0: Eh, padang loh, say. IC aku ni macam cik ni ke benda, macam nak patuh sikit.
1: Aku tengok dah lusuh-lusuh bagai dah mempunyai IC dia. Aku mana
2: pun IC ni, pendapa ni
0: masuk umur 12 tahun.
1: Sama juga umur 12 tahun.
0: Bukan kena perbaharui semua ke?
1: Tengok kalau dah kata betul-betul kosok, memanglah kena perbaharui.
0: Tapi aku dah je hilang IC.
1: Macam dah kepih dah cik mula.
0: Padang dah ni.
2: Kalau hak yang kat nalai hilang lagilah kena denda.
1: Denda kau weh, jangan tu. Tu tanggungjawab kita dengan jaga
0: jangan. IC tu identiti. Kek ni kan jadi parti-parti benda pendatang asing.
2: Parti ayang ni.
0: Jangan main. Ni kalau kakak nak ngundi lagilah IC ni kena jaga.
1: IC mu pergi tu tukarlah dengan cerita 1 Jun ni dia dapat keluar IC baru.
0: 1 Jun.
1: Ha. Style baru punya tu.
0: AI ke guna?
1: Orang kata boleh kot. Dah chip dia, orang kata chip dia tu lebih orang kata teknologi tinggi lagi. Buatlah keselamatannya. Mulai 1 Jun ni katanya Jabatan Pendaftaran tu dia akan buat IC baru. Nampak macam lawa aku tengok dia.
0: Tapi aku tak tahu.
2: Tak ada contoh ke?
1: Tengok carilah mesti kat social media tu ada je.
0: Tapi wajib ke?
1: Tak, dia tak wajib. Kalau ada IC kita okey lagi tak apa. Tapi kalau kata kaya
0: cuma jadi keselamatan tu lagi
1: bagus. Keselamatan dia lagi bagus kalau dapat tukar.
2: Kalau orang
1: jangan buat sengaja bapak ke pay
2: pula IC. Ramahlah kalau 1,000 orang ni ramah pergi dekat orang pendaftaran tu.
0: Jangan awak panik-panik gitu. Kita panik semua set kita. Tenang-tenang lah. Dia kata start 1 Jun.
1: 1 Jun dia akan keluar kat IC baru tu.
0: Kita buat bulan 7, bulan 8
1: lah. Tidak wajib kata kena tukar sepenuhnya. Kalau kata kat IC kita tu ada masalah ke, macam skemo ni lah, cik repih ke, gambar dah lusuh sangat, siapa tak nampak tulisan ke benda ke, siapa tak nampak alamat
2: nama kata kampung pun dia lain je.
1: Dia kan pun lain. Nak pergi tengah anu atau perok ke mana.
0: Tapi IC ni penting. Dok, mana mai Sarah ke, mai kasih ke apa, semua kau IC belaka.
1: Betul.
0: Apa-apa pun kat
2: minyak pun.
1: Allah nak datang benda-benda pun ni ha. Sat sini minyak belaka.
0: Ada lagi kau bodoh tukar IC hok daripada Johnang lagi tu.
2: Dah tahulah.
0: Jangan main pakai lagi. Kek gini nak buat benda-benda kan. Ini kan dia pakai ye scan kat muka kan. Takut muka duk telik sebenar ni kan. Bimbang IC ni jaga molek lah IC ni. Kadang-kadang awak main-main IC. 1 Jun start.
1: 1 Jun.
0: Okey, tukar.

0: Serabut aku. Balik rumah kena marah di bining. Mari jabat kena marah di boh. Aku bakun jabat ni kang.
1: Sabar bang, sabar. Bawa bertenang. Kita kan ada Tuhan. Mengadulah pada dia. Setiap masalah mesti ada jalan penyelesaian. Yang paling penting, jangan bertindak mengikut emosi dan juga perasaan. Nanti merana badan. Pesanan ikhlas ini daripada kami.

0: Selalu sangat kita tengok orang pandu kereta laju-laju di jalan biasa ataupun lebuh raya. Lepas tu, bila ada kecemasan, membrek tiba-tiba. Kan dah kena jaga jarak kenderaan semasa pemanduan. Sekurang-kurangnya 5 meter. Keselamatan semua, keutamaan bersama. Bukan susah, kacang je lah.
1: Ceria Pagi, 6 hingga 10. Temani anda.
2: Terima kasih kepada anda yang kekal bersama dengan kami pada waktu ini 8.46 minit pagi.
3: Ya, dan juga terima kasih untuk anda yang masih lagi setia dengarkan kami juga menerusi frekuensi 96.2 di Setiu dan Besut, 97.7 di Dungun.
2: Jadi pagi ni kita nak ajak untuk kita bersembang sama-sama untuk kepada anda yang sedang bertugas, yang bekerja, yang mencari kerja, yang katanya nak beralih kerja. Ada satu cerita dalam
1: Chit-chat Pagi.
3: Ini kita bercakap berkenaan dengan mungkin suatu hari nanti kita nak kembangkan kerjaya kita ataupun kita nak berubah arah di mana kita nak tukar kerja. Tapi adakah tukar kerja tu sebenarnya merupakan satu perkara yang baik ataupun sebenarnya risiko?
2: Okey, kalau kita tukar kerja ni, maksudnya kita nak kepada yang lebih baik lah. Tak ada orang bila dah kerja gaji RM2,000, boleh tiba-tiba boleh nak tukar kerja gaji RM1,000. Jarang lah berlaku macam tu kan.
3: Okey, sebabnya kadang-kadang bila kita tengok orang berhenti kerja ataupun mungkin sebenarnya dia berhenti kerja tu untuk dia buka bisnes. Ada juga yang pindah tempat kerja sebabnya nak cari suasana baru. Ada juga yang masih lagi bertahan sebab takut nak mula semula.
2: Sebab dia nak kerja dengan lebih tenang kan.
3: Ya.
2: Sebab ada menurut laporan daripada Link Workforce Report. Sebab apa orang bertukar kerja ni? Sebab nak kembangkan kejaya, nak keseimbangan hidup dan tekanan kerja. Itu je sebenarnya.
3: Ya, sebab kadang-kadang sebenarnya bukan kita tak bersyukur tau, tapi sebenarnya kita nak jadi versi diri kita yang lebih baik. Sebabnya ada orang yang sanggup ambil risiko sebab nak cari kehidupan yang lebih baik. Ada juga katanya nak tukar kerja sebab nak lebih masa dengan keluarga. Ataupun ada yang sanggup mula dari bawah balik sebenarnya demi ketenangan hidup.
2: Dan eloklah sebenarnya kalau kita dapatkan cara kita bekerja pada waktu itu, mungkin dah sudah terlalu kritikal. Sebab kita terganggu dengan emosi, mental dan sebagainya. Kadang-kadang ada juga yang nak tukar kerja ni sebab nak jaga kesihatan mental, nak lebih masa dengan keluarga, nak suasana lebih sihat, macam tu.
3: Jadi ni kita nak tanyalah rakan-rakan kita, pendengar kita semua, anda pernah tak berada dalam situasi nak tukar kerja? Ataupun kalau anda dah tukar kerja, adakah tindakan anda itu berani ataupun risiko?
2: Semuanya selepas ini anda boleh kongsikan dan dengan kami, hantarkan kepada kami 010-344-6632.
3: Dan juga boleh terus hello-hello kami menerusi 0962353030, juga 0962383030.
2: Ceria Pagi,
3: Cunggan FM.
1: Cica

0: bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Dari bumi Kenyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: Cukup pagi, terima kasih kepada anda yang kekal bersama-sama dengan kami 9.18 minit pagi.
1: Ya, jam yang terakhir kami bersama-sama dengan anda. Untuk anda yang dah pun sampai ke tempat kerja, selamat bertugas untuk anda semua.
0: Jadi pagi ni juga kalau anda yang rasanya nak kongsikan bersama-sama dengan kami dengan cerita anda, kalau anda nak tukar pekerjaan anda tu kan, adakah ianya sebagai risiko ataupun tambah baik dalam kegiatan urusan kerja anda.
2: Cicat pagi.
1: Ya, sebabnya perkara ini sebenarnya normal lah, terutamanya untuk golongan muda yang nak, orang kata kalau bahasa Inggerisnya jump job. Dia nak mencari kriteria-kriteria yang terbaik lah dalam nilai kerja dia. Jadinya maksudnya kalau macam dia kerja setahun tu, lepas habis setahun tu dia tukar kerja lain pula. Ada yang jenis macam tu. Ada pula yang jenis macam bekerja dekat satu tempat kerja tu, lepas tu dia teruskan bekerja di sana selagi mana dia mampu.
0: Jadi kita nak tanyalah, kalau ada yang berkongsi dengan kita pada waktu ni, yang nak hantarkan saya kiriman di WhatsApp boleh 010-03-44-66-32.
1: Ya, dan juga boleh terus hello-hello kami. Kalau ada antara anda yang nak bercerita ataupun bagi pendapat, boleh terus telefon saja 0962353300, juga 0962383330. Ini kita ada komen daripada sahabat kita. Katanya, saya pernah ada dekat situasi ni tahun lepas. Sebabnya saya bekerja hampir 8 tahun dekat satu syarikat ni. Gaji okey, kerja tetap, dan juga orang luar nampak hidup saya stabil sangat. Tapi sebenarnya setiap kali nak pergi kerja, dada saya rasa berat. Jadinya saya sedar rupanya tekanan kerja ni bukan ganggu saya seorang je, tapi juga terkena dekat keluarga saya lah. Jadi lepas pada tu saya nak mencari kerja yang mementingkan kesihatan mental saya.
0: Sebab dia nak jenak berada duduk dalam vibe yang sihat, katanya. Okey, kita ada seorang lagi ni, sahabat kita ni, Anisah. Dia katanya, saya pernah tukar kerja. Selepas 10 tahun kerja kat tempat lama. Memanglah takut katanya mula-mula, tapi alhamdulillah sekarang lebih tenang dan ada masa dengan keluarga.
1: Terima kasih untuk sahabat kita. Dan juga ada Syafiq ni, dia pun kata juga, masa tu hidup memang stabil. Tiap kali gaji bulan, tiap bulan gaji masuk, cukup makan, cukup bayar komitmen. Tapinya saya nak buka bisnes sendiri. Cuma biasalah, nak mula tu rasa takut. Takut gagal, takut rugi, takut orang kata, itulah nak

0: Okey, kita ada seorang ni Amir dari Kuala Nerus pun ada kongsi juga ni. Dia katanya saya pernah kerja kilang hampir 12 tahun.
1: Okey.
0: Memang selesa sebab dah biasa dengan suasana dan kawan-kawan kerja, tapi lama-lama macam tak berkembang. Akhirnya saya ambil keputusan tukar kerja walaupun gaji permulaan tempat baru tu lebih rendah. Jadi alhamdulillah sekarang lebih tenang, ilmu pun bertambah dan paling penting saya rasa lebih dihargai.
1: Itu dia. Terima kasih untuk rakan-rakan kita. Kalau ada lagi yang nak berkongsi bersama dengan kami, boleh terus WhatsApp kami 0103446632. Kita nak berehat dulu seketika, terus saja bersama dengan kami.
0: Ceria Pagi
1: Terengganu FM.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?

0: Okay, bagi Tuan FM dan kita masih lagi nak dapatkan sahabat-sahabat kita yang nak berkongsi pada pagi ni.
1: Kita ada perkongsian daripada sahabat kita Sikin Kemaman. Katanya menerusi perkongsian oleh sahabat kita ni, selepas 10 tahun saya dekat tempat kerja, saya tiba-tiba shaking dan juga menangis kalau dalam perjalanan pergi kerja. Lepas tu jadi makin teruk. Tengok tangga ofis pun saya debor sangat-sangat dan shaking. Paling teruk sakit kepala sangat-sangat, muntah dekat tempat kerja. BP naik 175.
0: Aduh.
1: Tinggi. Sekarang saya dah resign. Lepas resign, auto terangkat. Semua sakit. Apa jadi lepas ni, saya bersyukur seadanya. Yang penting mental terjaga. Anak-anak dekat rumah pun terkesan sebelum saya resign. Syukur keluarga menjadi support system yang baik.
0: Kita ada Aina dari Marang juga ni. Pada pagi ni, dia katanya saya pernah berhenti kerja. Tanpa backup. Sebab terlalu stres. Memang takutlah masa tu. Hampir 3 bulan menganggur. Tapi pengalaman tu banyak ajar saya tentang hidup dan pengurusan keuangan. Jadi kadang-kadang kita kena berundur sekejap untuk susun balik kehidupan kita.
1: Betul ya. Kalau sahabat kita Wah Kemaman juga ni ada juga berkongsi cerita. Saya apply kerja banyak sebab kononnya nak cari ketenangan lah di akhir 30-an ni. Sampailah kena buang tahun lepas bulan 6 sebab company ni downsizing. Tapi rezeki takdir Allah, kata masih di situ. Sebulan lepas tu, kilang lama yang buang tu panggil semula, sampailah ke hari ni. Masih stres, cuma fleksibel. Fleksibel. 15 tahun dah sahabat kita ni bekerja.
0: Baik-baik. Terima kasih kepada anda yang beri respon kepada kami. Dan selepas ini, kalau ada lagi, kita simpan. Kita insyaAllah kita akan cuba dapatkan, kita bacakan juga. Dan selepas ini, nanti kita nak dapatkan Bro Amin juga.
1: Ya, jadi jangan ke mana-mana. Terus saja dengarkan kami.
0: Selamat pagi.
1: Terengganu FM.

0: nampak ke kereta aku kat sini? Main potong sesuka hati je. Hey, ingat ni jalan dia punya ke?
1: Sabar, Kamarul Zaman, sabar. Ini contoh orang yang tak ada civic. Jenis yang tak ada adab tu. Dah lah tak pasang lampu isyarat. Lepas tu main potong je ikut suka hati.
0: Ha, tahu tak apa? Kalau aku dapat siapa tuan punya kereta ni, aku jotos kepala dia.
1: Eh, jotos tu apa, Kamarul Zaman?
0: Jotos pun kau tak tahu memanip. Hey, kau main sini sengit sikit kepala kau. Ha, rasa kan?
1: Aduh. Eh, sakitlah, Kamarul Zaman. Aku main-main aja. Bertimbang rasalah di jalan raya. Ingat pengguna yang lain. Whee!

0: 10 temani anda.
1: Ceria bagi Tengah FM, terima kasih kepada anda yang kekal bersama-sama dengan kami. Namun begitu, kita tak dapat nak hubungi Bro Amin.
2: Rapinya kita nak bacakan lagi sebab ada ramai yang rakan-rakan yang kita simpan tadi tu, kita nak bacakan ni. Kita ada Khairul Sri Bandi, katanya perkongsian menerusi topik cicit pagi kita. Katanya, "Assalamualaikum, saya dulu site manager lombong. Lab syarikat ada masalah, semua diberhenti kerja. Masa tu takut dengan tak stabil ekonomi, tapi alhamdulillah kita jadi orang bawahan ni lebih tenang dan juga banyak masa dengan keluarga. Dapat RM100 belanja macam RM100. Maksudnya belanja ikut kemampuan kita lah. Semua Allah tentukan tu ada sebabnya."
1: Okey. Jadi ada seorang lagi sahabat kita ni.
2: Okey.
1: Katanya ini apa dia? Hadoi. Tak tahulah nak lepas ke, lepas ni nak tukar kerja ke idok katanya. Rasanya macam nak tukar kerja lah pula. Tapi nak kerja kat mana eh? Kat Terengganu ke Selangor?
2: Kenapa tu? Masalahnya apa?
1: Apa masalahnya eh?
2: Ya.
1: Yeah. Okey, jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada semua yang telah pun menghadirkan dengan cerita anda.
2: Jadi apa pun jalan yang anda pilih, semoga ia membawa ketenangan, rezeki yang baik-baik semua dan juga kehidupan yang lebih bermakna.
1: Jadi sebelum kita buat keputusan tu, ada yang kata jangan buat keputusan yang terburu-buru. Kena fikir juga tentang kewangan, tentang keluarga, kesihatan. Juga memikirkan tentang masa depan. Jadi pagi ni, kalau kita diberi peluang untuk dapat gaji tinggi, tapi jauh dengan keluarga, anda sanggup tak ambil risiko tu sebenarnya?
2: Jadi fikir-fikirkanlah ya. Terus saja dengarkan kami.
1: Ceria Pagi,
2: Terengganu FM.

mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang.

0: Dan sampai di ujung pertemuan kami menemani anda bermula pukul 6 pagi tadi sampailah sekarang ini menghampiri pukul 10 pagi.
1: Ya, dan juga insyaAllah semoga anda semua terhibur dan juga sentiasa berhibur mendengarkan kami sampailah pukul 12.30 malam nanti. Sebabnya selepas ini akan bersama dengan anda menerusi ruangan Anggun Inspirasimo DJ Ila bermula pukul 10 pagi hingga 2 petang pada hari ini.
0: Jadi insyaAllah kita akan jumpa lagi di lain siaran, di lain masa. Saya Sidi Isa, Mantap Jiwa, Sidi Delicious.
1: Dan juga saya Auni, sayang sama bersama dengan anda. Assalamualaikum.
0: Bye-bye.

0: Saya Kak Nong Kementok.
1: Saya Kak Joh Bukit Tunggal.
2: Saya Kak Lina Johor dari Kemaman.
3: Saya Zah dari Pakar.
4: Saya Ayah Dibi.
2: Kami dari Kelab Pendengar Terengganu FM. Jom Pakat Dengar Terengganu FM.
5: Semarang.

Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

Baik, Anggun, inspirasimu waktu sekarang 14 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus dengarkan dan juga sokong Terengganu FM. Mesra ceria, diharapkan terus kekal bersama dengan kami sehingga ke pukul 12.30 malam lah setiap hari. Dan apapun, terima kasih kepada rakan-rakan kita pagi tadi bersama dengan dua penyampai radio, iaitu DJ CD dan juga DJ Auni, menemani anda di segmen ceria pagi. Dan saya lah pula, saya tu siapa? Saya DJ Ila, teman anda sehingga pukul 2 menerusi Anggun Inspirasimu. Macam mana hari ni, okey ke tak okey? Kalau okey, kena senyum kan. Kalau tak okey pun tetap kena senyum. Sebab apa? Senyum ni adalah dia boleh memberikan vibes ataupun aura kita yang terbaik untuk hari, untuk sepanjang hari kan. Apa pun, jaga kesihatan, jaga fikiran, jaga tingkah laku, jaga semualah kan, supaya kita dapat maintain kekal bersemangat setiap hari ada yang rasa macam tak okey, seperti DJ lah bagi tahu tadi lah kan, awal-awal tadi, kalau tak okey pun tetap kena senyum kan. Belajar senyum untuk kita berikan sesuatu semangat kita kepada orang lain juga kan. Jangan masam-masam kan, tak best lah kalau masam-masam kita kena senyum-senyum supaya mood kita pun ceria. Di satu jam ni menerusi Anggun Inspirasimu, satu jam ni DJ Lan nak siarkan lagu-lagu yang best untuk anda. Lagu pertama kita ada lagu dari Faris Adam, Stay Tune, Stay Tune untuk anda di Terengganu FM. Mesra ceria.

Radio Malaysia FM. Baik, Radio Malaysia Terengganu FM 10.17 minit pagi di Anggun Inspirasi Mu bersama dengan saya DJ Ila sehingga ke pukul 2 lah hari ni ya. Ha, kita ada macam-macam genre lagu lah kan. Yang penting lagu lama pun ada, lagu tahun sekitar 2000, lagu 90-an pun ada. Lagu apa lagi? Kan kita tunggulah. Kan lagu apa yang anda nak lagi eh? Apapun, terus setia bersama dengan Terengganu FM di mana sahaja anda berada. Yang tak dapat nak dengar ataupun nak tune radio, boleh je buka di telefon pintar anda ataupun segala gadget yang anda ada yang melibatkan data ataupun internet, anda boleh tune di RTM Klik. Mudah sahaja, percuma boleh buka dekat mana-mana, boleh dengar dekat mana-mana. Kalau tak nak kasih orang dengar, kita pakai headphone. Kan, kalau tak nak orang dengar juga, kena dengar dalam bilik ya. Kan, takutlah nak sembunyi-sembunyi. Kenapa nak sembunyi-sembunyi? Kan, kita sebenarnya ada RTM Klik. Boleh, mudah sahaja, percuma, tak ada bayaran apa pun, boleh dengar di mana sahaja anda berada eh. Yang penting kena senyum. Kan tadi kita dah dengar dah PSA senyum, tiada perkara yang membuatkan kita okey dan akan okey jika kita senyum selalu. Baru-baru ni kita dah pun ataupun kita dah maklum berkenaan dengan sambutan Hari Jururawat kan. Salah satu mereka ataupun individu yang kena melatih diri mereka senyum adalah jururawat. Memang mereka selalu senyum walaupun ada masalah kan. Kalau kita biasa tengok misi-misi, cik misi, cik matron, segala yang berada di kaunter hadapan tu, sebenarnya mereka setiap hari berhadapan dengan pelbagai masalah atau isu kan, tapi tetap kena senyum. Tahniah untuk mereka yang berpakaian putih, purple, biru dan segalanya lah, yang bernama jururawat tu, dengan sambutan yang diraikan dengan tema Awareness Our Future. Kan, empower nurses save life untuk menghargai pengorbanan dan juga peranan penting mereka lah sebagai tulang belakang sistem penjagaan kesihatan. Ada yang antara kita anak-anak yang maknya pencen jururawat kan. Kalau dekat rumah garang, tapi dekat tempat kerja senyum. Dia boleh buat-buat macam ada banyak watak tau. Tapi garang tidak semestinya garang lah. Sebenarnya dia tegas kan. Baik, DJ Ila nak kongsikan satu kajian lah, iaitu kira-kira 2 daripada 5 jururawat di Malaysia atau 43.9% berdepan kekerasan, dengan 82.2% serangan itu berbentuk dalam lisan, 8.9% dari segi psikologi dan 8.3% berbentuk fizikal. Dan kajian yang bertajuk Workplace Violence Among Nurses in Penang Hospital Prevalence and Risk Factor, kajian yang diketuai oleh salah seorang penyelidik di UKM iaitu Dr. Halik Ismail itu, yang telah pun diterbitkan pada tahun 2022. Dan di Asia, 51.3% dilaporkan berdepan juga dengan keganasan di tempat kerja, sementara di Asia Barat sebanyak 61.3%, manakala Eropah mencatatkan 38.8%. Kan, kalau kita boleh ucapkan berbanyak-banyak ribuan terima kasih lah kepada jururawat kan, sentiasa cekal, sentiasa meriakkan apa, menunjukkan riak wajah dengan senyum setiap hari. Mereka lah yang patut kita hargai. Kan, sekejap lagi DJ Ila nak cakap pasal cikgu pula. Kan, mulai 5 kan kita banyak kan hari-hari khas ataupun hari special istimewa menghargai insan-insan yang telah pun menjaga, mendidik dan melahirkan kita sebagai bangsa yang terbaik.

0: secara online. Nak buat ke mana eh?
1: Oh, senang mesin je. Muat turun je aplikasi RTM Click dekat telefon tu. Cuma je.
0: Lah, tak kena bayar.
1: Tak. Boleh dengar serata dunia, tak payah frekuensi pun kalau guna RTM Click.
0: Lah, mudah sangat. Hai, hak ni aku suka ni. Bolehlah dengar DJ-DJ Terengganu FM kesayangan tiap-tiap hari. Sukanya lah.
1: Oh. Muat turun aplikasi RTM Click di Google Play dan App Store atau layari laman sesawang www.myclick.gov.my untuk mendengarkan kami di Terengganu FM.
2: Zaman bergerak pantas. Seiring itu juga, teknologi makin berkembang dan memudahkan urusan serta rangkaian perhubungan, pencarian maklumat dan juga penghubung silaturahim. Tapi, janganlah ada yang menyalahgunakan penggunaan media sosial dengan tidak sepatutnya. Sebagai contoh, body shaming, bully cyber, mengeluarkan komen-komen yang tak patut dan sebagainya. Gunakan kecanggihan teknologi sebaik-baiknya dan sama-samalah kita jadi pengguna media sosial yang berhemah. Pesanan ini daripada saya, Daniel Kifli, untuk semua pendengar Terengganu FM.

Bila buat je kerja rumit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pasti meningkatkan semangat anda dan mampu memberikan suatu ketenangan.

0: Saya Kak Long Bukit Mentok.
1: Saya Kak Joh Bukit Tunggal.
2: Saya Kak Lina Johor dari Kemaman.
3: Saya Zah dari Pakar.
4: Saya Ayah Dibi.
2: Kami dari Kelab Pendengar Terengganu FM. Jom pakat dengar Terengganu FM.
5: Kemaman.

0: FM, mesra ceria adik saya besok insyaAllah lah kan. DJ lah doakan kepada mereka yang sedang berangan-angan. Aduhai. Yang sedang mencipta cita-cita deh, nak berpasangan insyaAllah. Kalau dengar lagu ni, itu adalah satu doa juga. Harapkan dia menjadi pasangan kita yang terakhir. Jangan kawan ramai-ramai sangat. Nanti tak tahu nak pilih yang mana. Susah nanti nak pilih yang mana. Sebabnya kita semua manusia ni ada kurang, ada lebih kan. Kalau kita memandang kekurangan, insyaAllah kita akan dapat yang lebih. Dan juga sebalik itulah. Baik, tadi DJ dah cakap pasal hari jururawat. Semalam hari guru. Dan rata-ratanya ramai ataupun banyaklah sekolah yang meraihkan hari guru hari ini. DJ lah tahu sebab tengok grup anak juga. Kan, sekolah anak kan. Tapi hari guru di Malaysia ni disambut pada 16 Mei setiap tahun lah. Dan pada tahun ini 2026, sambutan peringkat kebangsaan telah diadakan di negeri Perak dengan tema Guru Bitara Nadi Negara. Baik, untuk anda semua yang bergelar guru, semualah saudara mara kita, rakan-rakan kita yang bergelar guru, memang hari ini adalah hari semalam adalah hari yang istimewa buat anda. Tak ada gala kanti, tak ada yang boleh challenge, tak ada yang boleh samakan hak sebagai seorang guru, pendidik, cikgu, semualah yang dinamakan guru. Tapi guru ni sebenarnya bukan di sekolah sahaja kan. Guru mengajar Al-Quran, guru memasak, guru mengajar itu ini, asalkan dia mencurahkan ilmu, kita boleh letakkan dia seorang guru. Dan sebenarnya teknologi digital AI tidak akan mampu ganti peranan guru, kerana tidak boleh diganti, di challenge. Ini mengikut penulis lah, guru bahasa di Pusat Pengajian Sebahasa Universiti Tun Hussein Om Malaysia UTHM. Katanya bina masa depan negara dengan seorang cikgu. Dan sebenarnya cikgu atau guru pada hari ini banyak sangat menghadapi pelbagai cabaran kan, untuk memenuhi jangkaan dan harapan, terutamanya lah dalam masyarakat yang terkini. Dan situasi yang dapat dilihat peranan guru sebagai bapa kedua dalam mengasuh dan mendidik kanak-kanak peringkat demi peringkat hingga ke Menara Gading. Alhamdulillah kan, kita sangat kena bersyukur tau, tanpa guru daripada prasekolah kan sehingga ke sekolah rendah, sekolah menengah, universiti, menjadi ibu bapa yang kedua. Kan dah letak anak 8 jam, 9 jam dekat sekolah kan, dengan kelas agamanya petang, kelas sekolah waktu harian. Dan ini adalah boleh membentuk akhlak, kepribadian dan semualah yang membentuk anak tu menjadi seorang yang berguna pada waktu remaja, waktu dewasa kan. Kalau ada yang rindukan ibu bapa kedua tu, yang merupakan pangkat selepas mak ayah kita tu, bolehlah teks cikgu-cikgu, guru-guru kan, rindu dengan mereka kan, ucapkan hari guru, ucapkan rasa kasih dan sayang, ucapkan rasa terima kasih kepada mereka yang meraihkan kita dari zaman awal kanak-kanak sehingga ke waktu kita boleh bekerja. Tanpa mereka, jangan sesekali kita lupa guru ataupun cikgu yang mendidik kita lah kan. Daripada tidak, kita tak kena huruf sehinggalah kita boleh baca buku kan, boleh baca novel, boleh baca surat khabar dan sebagainya. Dan jasa guru di wajah kita kenang sepanjang hayat, sambil-sambil senyum tu ingat guru, teringat cikgu, sentiasalah hormati dan sentiasalah kita titip doa kepada mereka walau di mana juga berada. Okey, dan DJ lah ucapkan selamat hari guru kepada semua insan yang bergelar guru dan pendidik di seluruh negara. Okey, terus dengar Cungan FM.
1: Untuk jadi negara sihat, Islam itu menekankan keperluan menjaga kesihatan. Kami Malaysia nombor satu dari segi penyakit kerana menelan, menghirup gula berlebihan.
2: Kita perlu lihat bukan hanya gula yang gula putih kita ambil ni, tapi kita perlu lihat gula-gula yang tersembunyi. Contohnya kalau kita ambil makanan-makanan bertin, dalam tu dah ada gula dah. Kita ambil pula sos-sos cili, sos tomato dan sebagainya, dalam tu pun dah ada gula. Kita pergi pula dekat kedai nasi kandar, makan pula yang berkuah-kuah semua kan, dalam tu pun dah ada gula tambahan.
3: Berapa paket gula yang orang beli?
4: Sebulan
3: Saya ingat kalau 2 bulan satu paket.
4: Gula untuk pagi lah, selepas masa buat air. Petang kita kena masak air.
5: Pengambilan gula kita kawal dengan mengurangkan dalam kandungan minuman.
3: Ajar untuk minum minuman yang manis, maka dia akan menjadi kebiasaan kehidupan je lah. Tapi kalau daripada awal kita untuk minum minuman yang tak manis, okey lah, tak ada masalah.
6: Teruskan pemanduan berkhidmat anda bersama-sama kami di Terengganu FM 96.2 di Besut dan Setiu. Terengganu FM, Mesra Ceria.

sibuknya dia. Dia mengadap handphone dari pagi sampailah ke malam. Tak sakit mata ke? Orang lain pun ada handphone juga. Gadget sekarang dah jadi satu kemestian pada kita kan? Budak-budak hinggalah orang dewasa. Dunia hari ni, maklumat semuanya di hujung jari. Nak membeli pun atas talian. Mesyuarat pengguna handphone je sekarang ni. Semua duk asyik berkepit dengan handphone masing-masing. Rasa sunyi pula kan? Tiada lagi komunikasi antara kita. Dekat tapi jauh. Handphone dan teknologi tak salah pun. Cuma kita aja yang ada kalanya kurang bijak menggunakannya. Yang lagi teruk apabila kita ni dah jadi ketagih. Pesanan tulus ikhlas ini daripada saya, DJ Jaja, hanya di Terengganu FM.

FM 10.55 minit pagi. Hai, selamat pagi yang baru sahaja menjengah masuk ke Terengganu dan juga menjengah masuk frekuensi Terengganu FM. Terima kasih banyak-banyak sudi. Nak ke mana tu? Nak cuba makan makanan yang viral di Terengganu ke? Nak cuba kopi Nisang ke? Kan nak cuba makan dan minum di Terengganu, di pesisir pantai, ada di mana-mana tempat lah. Kan yang rasa macam nak mencuba makan makanan Terengganu, silakan datang. Kita jemput, kan, kita jemput, tapi bayar sendirilah. Jenuh dijilat nak pergi bayar, tapi tak apa, kan, bersukaria lah mengambil hati dan jiwa mood anda di Terengganu. Kan, cuti sekolah dah nak dekat, apa yang anda rancang untuk diri sendiri dan juga anak-anak? Kan, cuti sekolah dekat, nak raya pun dekat. Pastikan anda menyusun atur kewangan anda dengan terbaik. Kan, nak pakai banyak duit tu, nak makan makanan sedap dulu ke nak makan daging? Kan. Baik, 10.56 minit pagi. Ada yang rasa macam nak cuba kopi. Alahai, DJ Ila pula pergi sebut kopi-kopi pula. Kan, tapi kalau sebut pasal kopi ni, kan, menjadi trend ataupun menjadi sesuatu gaya hidup yang terkini. Kan, semua kita tengok kalau keluar je dari kedai, mana-mana kan mesti ada air kopi ataupun air kopi yang bercampur dengan susu ataupun gula lah. Kopi kosong, kopi susu dan sebagainya menjadi pilihan generasi muda zaman sekarang. Dia jadi gaya hidup tau. Kalau tak minum kopi, nanti cepat marah. Kan, nanti mood tak okey. Apa tu? Itu adalah gaya hidup yang terkini lah. Dan kopi sebenarnya bukan lagi sekadar minuman untuk kita memulakan hari kita. Sebaliknya, semakin menjadi sebahagian daripada gaya hidup generasi muda dan dalam mencari ruang rehat dan menikmati detik santai lah, dan menikmati juga detik kerja. Ada yang bekerja kalau tak ambil kopi, mulalah, kan, mula nak cari kopi dulu, kan, tak mau pandang lain-lain, nak cari kopi dulu. Okeylah tu, kan, kopi ini, kopi hari ini semakin dekat dengan gaya hidup pengguna. Kan, sebenarnya banyak kan kajian yang dilakukan berkenaan dengan kopi, sebabnya kopi ni dia ada kelebihan. Kan, kelebihan mereka yang ada banyak tekanan, mungkin ada dapat kembalikan rasa macam happy tu, kan. Tapi kalau ada yang macam tak boleh kopi sangat, sebab apa, nanti dia susah tidur, nanti anxiety, nanti jantung berdebar, nanti gastrik dan sebagainya. Tapi kena berpada-pada. Jenis kopi pun penting. Kalau kopi tanpa terlalu banyak gula atau krimer, biasanya lebih sihat berbanding kopi yang segera tu ataupun kopi yang terlalu manis, kan. Ada yang nak pergi bersenam, kena minum kopi dulu, ataupun selepas gym atau workout nak minum kopi. Macam-macam gaya, kan. Apapun, pengambilan kopi sederhana sekitar 3 hingga 5 cawan sehari sahaja dikaitkan dengan risiko lebih rendah untuk beberapa penyakit seperti diabetes tahap 2, penyakit jantung, stroke dan juga masalah kognitif, berfikiran lah. Okay. Baik, joget sayang disayang untuk anda.

0: Takkan comel tu. Senyumlah sikit. Tak elok masa mencuka gitu. Senyuman ni ada aura positif. Tanpa sedar, saat kita ukirkan senyuman, seolah-olah ada bahasa indah tanpa perlu ada komunikasi antara kita. Bukan susah pun. Senyum mampu meredakan saat kita sakit, resah dan hiba. Jadi senyumlah seindah suria. Hashtag pesanan kasih sayang ini daripada kami di Terengganu FM.
1: Kalau saya senyum, awak mesti senyum sekali. Kalau kita senyum, semua orang berjangkit. Bila semua orang senyum, dunia tiada penyakit. Senyum.
2: Okey, baik, Terengganu FM, kita dah pun masuk ke jam kedua menerusi Anggun Inspirasi. Hari ni hari Ahad okey ke hari ni? Selamat bekerja untuk anda ya, 17 Mei 2026 bersama dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dan seperti biasalah kan, di Anggun Inspirasi kita ada promo ini
3: Teka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
2: Kejap lagi lah. Sabar. Kalau tak sabar, susah nak teka lagu kan. Nak teka nama artis, nak teka nama tajuk tu kan. Apapun kena dengar elok-elok lah. Saat lagi DJ lah akan siarkan. Namun kita nak berhibur dulu dengan lagu dari Binda, Jaga Hati.

zła programma Gjala, Bersama, Awatif Eza, dan atlet atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran rasa yang diberikan, yang bakal menguji keberanian dan kecerdasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet.

0: teka-teka lagu berganda.
1: Baik, saudara, itu dia DJ Ella dah pun siarkan dua kali dah. Keratan lagu teka lagu berganda dua kali dah, termasuk yang tadi. Mesti ramai antara kita pendengar-pendengar setia Terengganu FM yang dah pun dapat meneka kan. Kalau dapat satu, kena dapat dua. Sebabnya dua keratan lagu. Kita nak bacakan salah seorang inilah pendengar setia yang hantar teks WhatsApp, Cik Mat Lorong Ciku. Cik Mat ke Abang Mat ni? Kan? Assalamualaikum, salam tu khabar DJ pagi ni. DJ Ella, relax je suara DJ mendamaikan. Alhamdulillah, semoga ceria semua. Nak minta lagu 90-an, boleh insyaAllah kan. Tapi teka nama artisnya dah betul Cik Mat. Brory Marantika, nama tajuk lagunya apa? Kan boleh teks lah dekat WhatsApp Terengganu FM. Baik, dari Mekna Batu, apa ni? Bukit Diman Mekna. Kak Na kita selamat tinggal. Widuri Brori Marantika. Baru satu, dia ada dua. Teka lagu dari pendengar setia kita yang tak asing lagi, Kimi Batu Rakit. Kan? Teka lagu berganda hari ini, selamat tinggal dan Widuri Brori Marantika. Pantas tak? Ai, memang pantas sangat. Kan? Tahniah kan. Boleh senaraikan lagu seleksi 90-an yang boleh minta lah. Nanti DJ lah siarkan. Siapa lagi ni? Kita ada Cik Mat katanya nama lagu, mana lagu pula, nama lagu Pamit dan Widuri penyanyi Brori Marantika. Bolehlah kita kasih cal lah dekat Cik Mat kan, dua lagu dah kan. Selamat tinggal Widuri Brori Marantika, Mekna Bukit Diman. Dua lagu dan dua tajuk kan. Kita baca lagi lah komen rata-ratanya. Betul ni, pandai betul lah anak murid DJ Ella hari ni. Kan? Lagu satu selamat tinggal Pamit, dan lagu dua Widuri penyanyi Brori Marantika. Assalamualaikum DJ Ella, jawapan hari ni dari Farhana. Kan boleh lah kita siarkan lagu permintaan anda, lagu 90-an. Boleh tulis, tahniah . Siapa lagi? Kaabah Dungun, sama tugas buat DJ Ella di Konti Terengganu FM dalam anggota inspirasi muciria selalu tu. Cuaca kat rumah ni cerah, nerang dah DJ Ella weh. Kaabah duk rumah ni makan nasi goreng kampung je. Alhamdulillah, syukur rezeki dari dia hari ini. Alhamdulillah. Okey, sekejap lagi DJ Ella baca lagi lah komen-komen teka lagu berganda deh. Boleh DJ Ella bagi semua menang. Okey. Lagu dari Gama, Jomblo Happy.

tenyalam, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: teka lagu berganda.
1: Itu dia teka lagu berganda kan. Tapi alhamdulillah lah, ramai rakan-rakan pendengar kita, sahabat handai kita yang memang bijak lah. Sebabnya apa? Sebab memang minat lagu Brori Marantika lah ni. Kan cepat je jawab, ramai je yang tepat jawabnya ya. Dan DJ lah kiranya anda semua pemenang lah. Anda semua pandai lah. Kan, ini teks dari Iza, Kak Iza Dungun. Katanya, salam DJ lah, saya Iza Batu 7. Hari ni cuaca panas sangat ni. Makanan pagi banyak lagi ada. Kan Kak Rah, I love you, ada mari kedai Iza ni. Kan Kak Rah ada sahabat anda, dia lah tu kan. Baik, okay, DJ Kimi dah pun senaraikan nama lagunya. InsyaAllah di seleksi 90-an DJ lah akan siarkan lagu dari Kimi eh. Saya Z dari Kemaman, katanya saya teka lagu jugalah. Comel tuannya Kak Z eh. Okay Kak Z, okay DJ Last Coding, dia punya profile picture. Okay. Saya teka lagu pertama pamit, lagu kedua biarkan bulan bicara, nyanyian Brori Marantika. Kan DJ Last cakap ramai yang apa ni tekanya betul kan. Baik, semualah eh, yang hantar teks, yang hantar peni jawapan dan hantar juga lagu-lagu pilihan anda di seleksi 90-an, DJ lah akan tunaikan insyaAllah.

0: teka lagu berganda.
1: Allah, apa pula ni?
2: Main benda orang. Totek. Tengok kat depan tu, Allah.
1: Nak tengok betul je.
2: Tidak sedap beruk lah. Duk main totek.
1: Nampak lah.
2: Mata duk tengok tadi pun. Asal main lah, sipang tu. Salah ni, buat orang ni duk main totek.
1: Allah, takut sungguh lah Rema ni pun. Bukannya, biasa-biasa jalan.
2: Bukan-bukan sungguh kawan aku ni.
1: Adam-adam, asal imbang lah.
2: Main pula. Siapa tu telefon tu? Allah, tengok tu.
1: Kenapa?
2: Traffic light pun dibahar. Merah pun dia juga. Allah,
1: sedar sekarang ada kereta apa tau.
2: Dah boleh gitu, bahaya wah. Kalau kena apa nama motor ni tahan dia. Dah lah main tu. Jadi ya.
1: Mana bunyi pula aku sibuk. Oh, tu ni pun lambat lah. Orang nak potong tepi kot sikit.
2: Allah, tak baik wah. Marah dia wah. Memanglah dia orang tua kereta pula.
1: Lambat.
2: Allah, tak boleh gitu. Kita kena bersopan di jalan raya. Dah kalau merasa dia lambat, potong lah. No. Depan kereta tu. Depan kereta tu.
1: Allah.
2: Berik. Slow sikit bang. Mu ni Allah tekak. Oh, betul-betul kereta tebu. Slow sikit.
1: Blebel tu. Tengok kenapa berik. Kenapa berik sing bakal ni.
2: Yelah, tahulah. Brembo apa semua. Tapi ni jalan kapung ni. Jalan kapung banyak lembu kubah ni tak.
1: Ya, biasa dah. Selimang lah.
3: Hati-hati semasa memandu. Patuhi semua peraturan jalan raya untuk kebaikan kita bersama.

Pagi pukul 12 nanti kita ada berita 12:30 hari terus kekal setia bersama dengan Terengganu FM di mana sahaja anda berada, okey. Dan apapun yang anda lakukan waktu ini, yang pastinya DJ Lah percaya ramai di antara kita yang dah pun mengambil makanan pagi, dah sarap pagi, makan nasi belauk, makan nasi lemak, makan nasi dagang, makan nasi apa-apa je lah, kan. Dah pun bersarapan, dah ambil breakfast, alhamdulillah. Tu yang bersemangat kerja, kalau tak semangat tentu tak ambil sarapan dan tentu tak ambil kopi lagi. Tapi ada yang mengamalkan IF, penjagaan makan, bermula pukul 12:30 hari hingga 6 petang sahaja. Masa tu sahajalah dia makan, lepas tu dia tak nak makan dah. Sebab apa? Sebab jaga kesihatan, kan. Dan ramai juga di antara mereka lah yang berumur 40-an ke atas, termasuklah saya, kan, suka pilih makan makanan yang sihat dah, kan. Kita nak tukar gaya pemakanan ataupun cara kita mengambil makanan tu. Dulu banyak, sekarang sikit. Dulu kita ambil ini, tak ambil ini, tapi sekarang kita dah ambil ini. Salah satunya adalah pengambilan telur, telur rebus ke, telur hancur ke, telur wrap ke, telur masak separuh ke, macam-macam nama menunya, kan. Tapi sebenarnya telur bukan sahaja mudah dimasak, senang, malah serba guna dan sedap rasanya. Adakah yang tak suka telur? DJ Lah marah tau kalau tak suka telur. Sebab kan dengan telur lah kita boleh pelbagaikan cara masak kita, kan. Tapi ada ni cerita pasal ambil telur sahaja, tak dimasak dengan apa-apa lah. Dan menu untuk kita masak telur ni banyak, kan. Seperti yang DJ Lah bagi tahu tadi lah, dari telur hancur ke sarapan pagi hingga ke telur rebus sebagai snack tengah hari, cara masaknya memang banyak. Kan, lagi-lagi sekarang Gen Z memang kreatif, kan. Nak berbanding dengan Gen Y, Gen kan, tapi memang kreatif lah. Sebabnya dalam kandungan nutrisi telur tu, dia adalah digelar sebagai superfood semula jadi, kan. Bahan makanan yang tidak diproses, memang natural food, dan banyak manfaat lah untuk kesihatan yang boleh kita dapat jika kita amalkan makan telur setiap hari. Apa tu kelebihannya, DJ Lah boleh bagi tahu tak? Boleh, boleh sangat kaya dengan nutrien, dok. Dia boleh 2 biji telur setiap hari, sekitar 120 gram sahaja, mampu bekalkan kita sehingga 82% keperluan harian vitamin D selain folat, 25% B2 dan 40% selenium. Telur juga dia ada vitamin A, E, B5, B12, biotin, zat besi, iodin dan fosforus yang penting untuk pastikan tubuh kekal sihat dan juga bertenaga. Dan kalau kita pergi ke kedai-kedai, ke kopitiam, ke kedai sarapan pagi, kan, kita biasa tengok, kan, abang-abang kita, ayah-ayah kita, mak-mak kita order telur masak separuh. Itu bagus tau. Kita boleh tiru cara pengambilan makanan telur setiap hari. Bolehlah kalau malas buat kat rumah, kena rajin order kat kedai. Kalau malas order kat kedai, kena rajin buat kat rumah. Dia dua tu je, kan. Banyaklah, yang pentingnya boleh bekalkan protein. Protein ni bagus sangat, kan. Kalau ada protein lebih dalam tubuh badan kita, alhamdulillah, dia lengkap lah kehidupan tubuh badan kita, otot, tisu serta sel badan kita, dan mudah sebenarnya diserap oleh tubuh badan kita. Telur juga dia boleh meningkatkan tahap kolesterol yang baik, yang baik, iaitu paras kolesterol baik, HDL, kan. Dan jangan tertukar pula, kita kena tengok betul-betul tak kesihatan kita ni sebab LDL dan HDL yang sihat berbeza dengan makanan tinggi lemak, tepu tu, dan trans yang meningkatkan risiko penyakit jantung. Sumber vitamin D yang banyak boleh kenyangkan. Boleh ke 2 biji telur ni? Boleh lah, pagi sampai ke tengah hari tu, kan, kenyangkan dan bantu pengurusan berat badan. Dan kandungan protein yang tinggi tu, dia bantu meningkatkan rasa kenyang lebih lama. Kalau tak percaya, kena buat. Kalau paling malas sekali, rebus saja telur tu, boleh makan 2 biji setiap pagi. Memang kenyang, rasa macam full je perut kita, dok.
Dan banyak lagi lah, banyak-banyak. Dan yang penting DJ lah suka sangat ni, memang suka sangat, sesuai untuk penuaan yang sihat. Kan, bagi warga emas, telur mudah dihadam dan bantu kekalkan kekuatan otak serta fungsi otak melalui kandungan yang ada di dalam telur, termasuklah vitamin D kan. Dan juga akhirnya sekali dia dapat sokong kesihatan mental kita lah. Dia dapat memberikan kita mood yang baik dan juga meningkatkan kualiti tidur. Itu yang penting.

0: Baiklah saudara, waktu sekarang 12:30 hari.
1: Antara paparan berita tengah hari ini, pasukan bola jaring Terengganu terus pamer aksi cemerlang dan persaingan Piala Agong, pasukan rugby Terengganu bangkit atasi cabaran Kelantan.

0: 12.8 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda semua. Okey ke waktu tengah hari ini masih lagi bersemangat di mana sahaja anda berada, di dalam pejabat, di luar pejabat, di luar lokasi, dengan apa sahaja kerja anda dan kerjaya anda. Semoga waktu tengah hari ini memberikan kita banyak lagi ruang-ruang bersemangat untuk kita teruskan cita-cita kita deh. Cita-cita apa hari ini? Nak selesaikan banyak kerja yang tergendala minggu lepas. Baguslah. Alhamdulillah. Selepas ni kita sama-sama akan ikuti rancangan syukur untuk edisi hari ini 17 Mei 2026, dengan tajuk Hidup Susah dan Senang, dan akan disampaikan oleh Profesor Madya Dr. Anas Muhammad Yunus untuk edisi 17 Mei hari inilah. Dan apapun, terima kasih banyak-banyak di atas sokongan dan kesetiaan anda bersama dengan DJ Ila, Menusi Anggun Inspirasimu. Ramai yang teks kita nak sembang tau. Kita layan aja tau. Kita layan Selepas ini kita ada seleksi 90-an. InsyaAllah kita layan lagu-lagu yang menggamit memori kita dulu. Ada yang bercinta dengan lagu-lagu tahun 90-an?
1: Penuh berilmu, menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
2: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sina pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini menempuh bermacam-macam peristiwa dalam hidup kita ni. Sebab memang itulah pattern hidup kita ni, ada senang, ada susah kan. Ada masalah, ada apa benda kemudahan, nikmat kan, macam-macam. Dia akan apa benda rotate macam itulah. Jadi tak adalah maknanya kita ingat hidup kita ni akan senang sampai bila-bila, ataupun tak adalah maknanya setiap hari akan susah saja. Pasti ada saat-saat susah, ada saat-saat senang, dan itu pun berbeza-beza daripada seorang ke seseorang kan. Ada orang yang kita nampak atas mata kita hidup susah, sedangkan dia sedang menikmati kemudahan bagi level dia kan. Kita bagi kita susah kan, kereta rosak susah bagi kita kan. Setengah orang tak ada kereta tak ada masalah, asalkan bas jangan rosak. Bas rosak dia pula susah kan. Jadi masing-masing itu merupakan apa benda kehidupan, dan kerana itulah Allah Ta'ala yang mengutus Nabi kita sebagai Nabi Rahmah, Nabi yang memberi rahmat, memberi panduan kepada kita atas urusan hidup atas dunia ni tuan-tuan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yassiru wala tuassiru wabashshiru wala tunafiru. Permudahkanlah, buat senang kepada manusia, jangan buat susah, jangan buat songai banyak sangat pada urusan manusia, dan gembirakanlah, jangan menggusarkan, jangan buat susah kan. Kerana itulah kalau kita berurusan dengan manusia contohnya kan, sama ada yang apa benda kerja kita memang sentiasa berurusan dengan manusia, cuba permudahkan mana-mana apa benda perkara yang apa benda boleh tolak ansur, kita tolak ansur, jangan perketatkan. Kadang-kadang kita ni begitu diikat oleh sistem yang kita buat, padahal sistem tu kita buat, kita buat susah payah, padahal boleh selesai je kan. Boleh selesai je dengan tolak ansur sedikit boleh selesai, tetapi tak buat pula mudah-mudah kan. Sebab tu kita ada sistem, ada peraturan. Begitulah ceritanya. Jadi maknanya kita buat mudah, Allah Ta'ala akan mudahkan urusan kita di akhirat. Jangan buat susah, buat songai kan. Jadi orang urusan tergendala banyak sebab kita sentiasa beri sekatan sana sekatan sini, urusan manusia yang bersifat urusan lah, ataupun maknanya apa saja kehidupan kita ini sentiasa memudahkan. Kadang-kadang bawa kereta kan. Tiba-tiba ada kereta nak masuk simpang, kita pun bagilah kan. Kadang-kadang kita tak bagi sebab kita kata kau belakang lah kan, apa tiba-tiba main cilok je ni kan. Kita mudahkan, yasiru wala tu'asiru, dan juga wabashiru, gembirakanlah, jangan buat orang susah hati, jangan orang buat lari, khususnya lari daripada agama ini. Agama ini sebenarnya untuk kita gembira, supaya kita hidup dalam agama ni dalam keadaan suka kan. Tapi kita apa benda menjadikan orang jadi susah hati, sikit-sikit masuk waktu, sikit-sikit dosa kan. Sedangkan Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Kita sikit-sikit masuk ke Allah dalam rahmatnya, okey, Allah maha pengampun. Sikit-sikit Allah lah sayang kan. Sepatutnya gitu, tapi kita kadang-kadang yelah, tak macam orang itu buat satu silap, tak ada pengampunan dah, tak ada harapan dah, mesti masuk neraka. Jangan begitu kan. Jadi Allah Ta'ala itu sebenarnya mempaternkan hidup manusia ini dalam agama ini untuk maknanya kita senang hati. Wa annahu adhaka wa abka. Dialah yang makna memberi makhluk ini, manusia ini ketawa, bergembira, dan jugalah dia juga yang menjadikan makhluk ini menangis. Jadi maknanya kita menjadikan benda kegembiraan itu sebahagian daripada hidup kita, kan. Orang pun dapat rahmat daripada keceriaan kita, kan, senang hati dengan kita, kan. Ini berjiran jadi susah, kan, atas jalan raya jadi masalah, kan, duduk dalam benda majlis jadi problem, kan. Jangan begitu. Jadi kita ambil pendekatan sentiasa memberi mudah urusan manusia, jangan mempersulit, memperpayah benda-benda yang boleh selesai, dan juga kita sentiasa memberi gembira, memasukkan kegembiraan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala akan balas berlipat kali ganda atas asbab tersebut kepada kita, insya-Allah Ta'ala.

anda suka dengan lagu-lagu 90-an? Boleh je hantar lagu pilihan tersebut menerusi Seleksi 90-an. Bermula 12.15 hingga 1 tengah hari dalam segmen Anggun Inspirasimu.

0: itu dia, kita dah pun selesaikan permintaan lagu dari sahabat-sahabat pendengar Setia Terengganu FM. Semoga berpuas hati lah ya. 12.25 minit tengah hari. Hari ni hari Ahad, dengan pula lagu-lagu 90-an di waktu tengah hari ni. Semoga terhibur lah eh. Kan, Dijila baca teks eh. Ada seorang apa ni, sahabat kita Ayin, Ayin Tinted nama dia, kan, dari Kijal ke Maman. Terima kasih ya Ayin, sudi dengarkan Terengganu FM dah, bagi sokongan kepada DJ Ila juga menerusi anggun inspirasimu. Katanya dia nak minta lagu Spoon Rindu Serindu-Rindunya, kan. Baik, insyaAllah setelah lagi DJ Ila akan siarkan lagu permintaan Ayin. Dan DJ Ila dah pun tunaikan permintaan lagu sahabat kita, lagunya dari Analisa, Lakaran Cinta Suci, dan Bintang dari Budak Kacamata. Dan insyaAllah selepas ni kita ada Spoon, kita ada Screen dan juga Nurul Kerana Terluka.
1: Jangan ke mana-mana, teruskan mendengar Seleksi 90-an.

bumi tenyalam, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: FM Mesra Ceria, waktu sekarang 1.10 minit tengah hari. Selamat tengah hari dan sebagai panduan, telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus pada pukul 1.06 minit tengah hari. Di Zon Besut Setu Terengganu, 1.08 minit tengah hari. Hulu Terengganu, 1.08 minit tengah hari. Dan untuk Kemaman dan juga Dungun, telah masuk waktu solat fardu zuhur hari ini pada pukul 1.06 minit tengah hari. Seterusnya, sama-sama kita ikuti Kalamu Rabbi untuk edisi hari ini, 17 Mei 2026.
1: Dengarkan Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM. Terbitan Nur Aini Sulong.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan-puan sidang pendengar Terengganu FM, kembali lagi kita bersama di dalam rancangan Kalam Murabbi pada hari ini. Mudah-mudahan kita berada di dalam lingkungan rahmah dan berkah daripada Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Terus dari tuan dan puan yang dirahmati Allah taala, kehidupan kita menjadi banyak benda yang kita lakukan hari-hari, kadang-kadang boleh menimbulkan kesalahan, boleh menimbulkan kemarahan orang lain, terutamanya kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagusnya untuk sentiasa meminta kemaafan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Quran yang saya bacakan tadi, ada beberapa perkara yang Allah taala akan beri kepada kita. Yang pertamanya, innahu kana ghaffar yursilis samaa'a 'alaikum qitraa. Orang yang kita jika kita sentiasa memohon ampun beristighfar dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah taala akan menurunkan hujan. Yursilis samaa'a 'alaikum qitraa. Dalam keadaan sebab itu, tuan-tuan, perasan ataupun tidak, jika berlaku kemarau yang panjang, sunat bagi kita untuk solat meminta hujan. Sebab dalam solat tersebut kita minta ampun, maaf Allah Ta'ala, bertaubat dan berserah dari dosa kita. Mana kita kembali kepada Allah Ta'ala, bawa belaka. Kadang kita pergi-pergi solat pula kita di tempat kadang di tanah yang lapang. Sunat bagi kita begitu bertaubat, beristighfar, kemudian berhubung dengan menunjukkan kesalahan diri kita kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berjuruh silih sana'a alaikum midara. Allah Ta'ala yang menjadi keperluan kepada manusia. Yusil sama'a alaikum durada wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Kemudian Allah Ta'ala akan memberikan, menambahkan, memberikan rezeki kepada kita dengan harta benda dan juga anak bina. Allah Akbar, adalah beberapa ketua yang beritahu kepada kita, kita gini, gitu gini, gitu gini lah. Semuanya Allah Ta'ala tersebut kepada kita istighfar kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan memberikan rezeki. Rezeki yang pertama itu menurunkan hujan daripada langit yang menumbuhkan tanaman, yang memberikan sumber kepada manusia. Yang kedua, keseronokan manusia. Zijina linnas hubbus syahawat minal bani. Allah Ta'ala beri anak-anak inak kepada kita insyaAllah. Kemudian Allah Ta'ala memberikan harta kepada kita. Adakah bermakna dia tak bekerja? Bukan, berusaha itu tak berusaha. Cumanya ada nilai tambah dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah Ta'ala memberikan harta benda dan anak inak. Wa yaja'al lakum jannatin. Allah Ta'ala akan berikan jannat. Jannat ini kita terjemahnya sebagai kebun, sebagai kawasan tanah yang subur, orang tanah dan subur tanah api, bawah jelas yang ada ke tempat hati-hati dia. Kita terjemah Allah Ta'ala terjemahkan sebagai jannat. Jannat ini benda yang sangat seronok bagi kita. Jannat surga rasa sama kebun ini mana tak lagi kembunnya dengan apa tak terkelat anak. Usaha wajib, usaha tawakal tu kena buat, kena ada belaka. Cuma hubungan kita dengan Allah Assalamualaikum.
0: Baiklah saudara, Kalam Murabi untuk edisi hari ini 17 Mei 2026 yang telah pun diterbitkan oleh Nur Aini Sulong.

Baik, saudara, 1:18 minit tengah hari. Selamat tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur hari ini. Dan terima kasih banyak-banyak kepada rakan-rakan pendengar setia Terengganu FM Mesra Ceria. Diharapkan anda berada dalam keadaan yang masih lagi bersemangat di waktu tengah hari ini. Kan? Apapun yang berada dekat luar kan, baru nak menjamah makanan. Hai, DJ Hilah bersemangat. Ya, bersemangat. Ada kerja lagi yang tak siap hari ini. Apapun, makan cepat-cepat. Selesaikan urusan kita di luar dan masuk ke pejabat dalam bangunan untuk dapatkan aura sejuk, aura penghawa dingin. Takut dekat luar tu panas. Dan baik saudara, pukul 1:30 nanti sama-samalah kita ikuti rancangan Hidayah hari ini. Kan, dan rancangan Hidayah hari ini adalah berkenaan dengan topiknya orang yang berhak mendapat zakat bahagian satu. Akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Abdul Halim Awang Elias Sulong yang merupakan seorang pensyarah dari UNIZA Terengganu. Dan untuk rancangan Hidayah edisi 17 Mei ini diterbitkan oleh Nurhaniza Makyeh untuk siaran hari ini. Dan sama-sama lah, jangan lepaskan peluang untuk ikuti rancangan Hidayah. Dan kemudian kita akan bersama dengan rakan sahabat kita penyampai seterusnya untuk GGOK. Kita ada Kak Cik dan juga Awang, DJ Awang hari ini bertugas menemani anda pukul 2 hingga 6 petang. Dan jangan lupa juga kan, hari ini kita ada silam budaya dan kita akan bertemankan seorang tetamu usahawan. Hari ini topik dia memang best kan, berkenaan dengan digital-digital juga kan, seni-seni digital. Kena dengarlah kan, perkongsian menarik kan, untuk silam budaya pukul 3 nanti. Okay? Dan setakat ini sajalah DJ Hilah teman anda untuk anggun inspirasimu. Kejap lagi kita dengarkan lagu-lagu kerohanian, lagu-lagu nasyid seketika sebelum kita ikuti rancangan Hidayah. Apapun setakat ini sajalah . Kalau ada salah silap, kalau ada terasa hati, kalau ada DJ Hilah yang tersasul kan, tertekan, terima kasih banyak-banyak, maafkan kita . Kita jumpa lagi menerusi anggun inspirasimu lusa. Hari ini 17, esok 18, 19 kita teman berteman kan. Jangan lupa terus setia bersama dengan Terengganu FM Mesra Ceria. Assalamualaikum, bye-bye.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما seperti biasa kita teruskan di muka surat 230 pada pagi ini tentang asnaf zakat yang layak menerima zakat. Dipanggil dia sebagai mustahiqin. Mustahiqin, orang yang berhak. Mustahiq, orang yang berhak mendapat zakat. Lalu dalam kitab dipanggil mereka sebagai mustahiq. Mustahiq, kalau ramai mustahiqin atau mustahiqun, itu dinamakan orang yang layak mendapat harta zakat ini. Jadi pada minggu yang lepas kita dah sebutkan ia berpandukan pada ayat Allah, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin wal muallafati qulubuhum wal amilina alaiha wal muallafati qulubuhum fi riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Ada 8 golongan yang dijelaskan oleh Allah. Dan kita dah belajar dua kumpulan yang awal, iaitu fakir dan miskin. Hari ini kita nak tengok kepada beberapa kumpulan lagi, iaitu di kalangan orang yang digelar sebagai wal amilina alaiha dan juga wal muallafati qulubuhum. Kemudian lagi pada al-gharimin dan seterusnya. Jadi zakat ini telah kita sebutkan bahawa ayat Al-Quran menyebut dengan lil fuqara, kemudian wal masakin, wal amilin, wal muallafah. Dia kerana apa? Kerana mereka ini boleh ambil dengan tidak payah harta balik. Ini itu bantuan untuk mereka sepenuhnya. Tapi kalau untuk wafi, itu kena beri balik. Kalau tidak kena tujuan. Itu wafi, wafi riqab. Itu disebutkan pada fi itu menunjukkan tujuannya untuk itu sajalah. Tak boleh guna duit itu untuk makan minum apa, tak boleh. Wafi riqab, itu untuk hamba. Wafi riqab untuk hamba. Wal gharimin, untuk orang yang berhutang. Wafi sabilillah, dan untuk perjuangan sabilillah, dan juga untuk ibnu sabi, maknanya dia tidak boleh digunakan untuk tujuan yang lain. Itu bermakna dia perlu kembalikan bila tidak menepati tujuan ataupun juga ada lebih dalam pemberian tadi. Jadi kita teruskan tuan-tuan pada pagi ini kumpulan yang seterusnya yang layak mendapat zakat di muka surat 230 230 kata pengarang kita Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi rahimahullah wa nafa'ana Allah bi ulumihi amin. Itu wal'amilu alaiha, wal'amilu alaiha, dia yang bekerja untuknya. Amil, dia amil ni adalah kerana dia melakukan kerja pada zakat itu. Jadi pekerja zakat ini banyak jenis ni. Tok amil sini boleh dibayar dengan banyak orang. Bukan tok amil kita dengar kutip saja. Dia antaranya yang boleh kita bayar di dalam amil pekerja ini. Walaupun dia kaya, walaupun tok amil pakar kereta besar, walaupun dia buka kaunter dalam dalam kereta dia sendiri, dia buka, dia ada MPV dia yang besar, kaya dia, dia kereta dia sahaja kat 300-400 ribu, Dia buka kaunter tu, orang bayar dalam kereta dia mari. Walaupun dia kaya, dia tetap dapat daripada Asnah Amil ini. Ini dia tidak disyaratkan orang yang mesti miskin, tidak. Dia kalau kerajaan atau Maidan membuat pemotongan pada bahagian Amil 1/8, dia mestilah ada sebabnya dia buat begitu. Seperti mana amil zakat diberikan dia pada 1/16, itu yang diamalkan di Terengganu kita. Jadi bukan 1/8 untuk amil ni, zakat fitrah je 1/8, dia untuk zakat harta, zakat mak perok, zakat tanaman, zakat tenokkan, zakat atau karung, zakat galian, itu 1/16, tidak 1/8. Muka kerja tu amir kutik je, pak kutik wui ke Maidan, hok bagi dah cara tau, mau bagi dia ya Maidan, kerja amu lah hipung orang puluh. Jadi daripada situ dia dapati bahawa kerjaan tu amir separuh je, bukannya sepenuh. Dia sebab itu dia kerak setengah, dia 1/16. Dia kewajar orang itu adalah kita pakat bagilah bahagian amir tu, kerana aku buat setengah, mau buat setengah kerja tu. Dia kewajar orang itu ada, sebab itu dia belah dia jadi 1/16. Dia kalau tu amir kutik, tu amir bagi pula munasabah lah, dia 1/8. Dua kerja itu dia buat belaka, kutik pun dia buat, bagi pun dia buat. Jadi tu amir ini kita kata tadi termasuk dalamnya banyak puak, bukan hanya hok gi kutik dengan orang, hok ipung pun boleh wui juga atas nama tu amir. Boleh lembu kubah, ia pun setepak tambak situ ia jaga, dia pun boleh diberikan juga daripada bahagian amir. Tukar bagi pun sama juga Maidan, ia tukar bagi, dia tukar bagi, dia pun boleh ambil daripada bahagian amir. Tukar tulis, kalau tulis catat banyak mana, banyak mana, dia pun boleh juga untuk mengambil bahagian tu amir. Sebab itu juga dia sapa tak pulih askar, dia boleh dibayar atas nama tu amir. Ya, kalau keadaan degil tak apa nak bayar, nak boleh bayar zakat, nak gocoh, dia boleh panggil pulih bayar atas nama Asnah tu amir juga. Kerana tak boleh ambil dengan mudah, dia kena pakai pulih apa, dia nak boleh bayar zakat tu pakai mainan pulih. Siapa tahap tu, japan pulih pun boleh diberikan bahagian daripada zakat. Jadi siapa berkerah kumpulan yang besar atau askar, jadi askar boleh diberi daripada bahagian Asnah zakat. Kerana untuk ipung dia tu kuan, untuk ipung tu jadi jaga sama juga, boleh dibayar untuk golongan Asnah Tok Amir. Jadi Tok Amir sini dia adalah tugas yang luah, dia tugas yang luah, bukan kerja giambik je sudah. Dia ipung, dia bagi, dia kawal pula pogak dia, dia buat catat-tatan pula, itu semua boleh dibayar kalau orang berlainan. Boleh diberi pada mereka jika orang yang berlainan atau orang yang sama pun boleh berlaku, tidak timbul masalah apabila kerja mengutik dan mengagihkan itu dibuat oleh pihak yang ramai. Jadi untuk menjadi Tok Amir ini dia bukannya mudah, kita ada syarat. Hendaklah orang yang amir ini orang pakai, mesti orang ngaji, dia mesti orang ngaji reti kita juga. Dia oleh kerana itu Tok Amir nak kena temuduga beradong lah, nak kena ujian bertulis beradong, kerana dia mesti pakai dalam bidang dia, dia mesti mahir. Tidak boleh latih orang yang jahil, tak boleh. Bidang ni mesti orang yang pakai, mesti dipastikan bahawa orang yang tahu dengan kerja dia, bidang kerja dia. Macam mana syarat biasa mesti orang Islam, Tok Amir dah ulis hati orang kafir tidak dibenarkan. Mesti orang Islam. Mana orang Islam saja yang tahu menguruhkan harta orang Islam dan amanah mereka bila mengambil harta daripada orang Islam. Hendaklah orang yang balik. Mesti orang yang balik. Budak-budak tak boleh kerja ni. Kerja ni perlu ke orang tua, orang dewasa. Cari orang yang balik untuk menjalankan kerja kutik ni. Tahu sajalah kerja perlu jumpa dengan orang. Perlu main dengan harta zakat, main dengan menatang, main dengan padi dan sebagainya. Perlu orang yang kuat, perlu orang yang dewasa lah. Budak-budak nawak guana berah-berah apa jadi nak minta tolong payah. Oleh kerana tu Tok Amir kita nak orang yang balik mereka, kerana kesesuaian kerja tadi ada dibuat oleh orang dewasa. Sebetulah juga diperlukan juga orang yang berakal tu dah biasa dah lah. Kerana buat kiraan-kiraan ni nak kena berakal. Kalau tak berakal, gila, jadi ambil lebih, ambil kurang. Ini semua dikira tidak menepati dengan kerja Tok Amir. Lagi kita nak orang yang bebas. Orang yang bebas, orang merdeka, tidak duduk bawah mana-mana tuang. Tidak duduk bawah mana-mana pemilikan tuang dia. Dia orang yang bebas, merdeka, nak pergi kerja, pergi ke mana, tak ada larangan. Bebas dia untuk dia kutip di mana-mana sahaja. Syarat bebas mesti ada. Sebetulnya juga disyaratkan pada Tok Amir ini, hendaklah orang yang boleh mendengar linga biar molek. Bila orang cakap kabur, dia tahu banyak mana barang tu. Dia boleh berkomunikasi dengan orang ni, makna linga dengar. Dan disyaratkan lagi mata kena celak. Tak boleh orang buta. Tak boleh orang buta, orang ui. Kambing plastik pun dia ambil juga. Kerana dia buta, dia tak nampak. Ni kambing kita ui dah seko ni. Awak alih lah. Tak apa, balik-balik kita atas ni. Tak atas plastik. Ini makna dia nak kepada mata Kerana sugah ni perlu tengok, perlu dengar. Kerana dia perlu kepada tengok dan dengar. Dia melibatkan pada dengar ni, dia tahu banyak benda dengan pendengaran. Begitu juga disyaratkan orang lelaki. Orang puan tak boleh, kerana ini adalah pelantikan kerajaan. Bila kerajaan, dia kena cari orang lelaki. Itu adalah wilayah. Wilayah ni melibatkan pada kuasa-kuasa yang diberikan kepada pemerintah. Maka dia hendaklah turunkan kuasa itu pada lelaki. Tok Kodi kena orang lelaki. Tok Imam kena orang lelaki. Tok Bila nak latih orang lelaki. Kerana tugas dengan orang ramah ni, dia kena orang lelaki. Dia turun cakap, dia turun bergaul. Puan fitnah. Puan jadi fitnah. Ini oleh kerana itu fitnah timbul. Kerana itu dia kena latih Tok Amir lelaki. Jadi bila Tok Amir lelaki ni, makna yang kita lantik diberi tauliah lah. Ada di maidan kutip di konter, waktu dia bayar dengan harga lain. Bukan dia bayar dengan zakat tu. Jadi bila dua kih yang dibayar oleh kerajaan, waktu dah ayah ambil zakat. Pertamanya dibayar dari Baitumah. Duit Baitumah dibayar gaji. Yang kedua telah diberikan padanya satu yang dipanggil sebagai jua'alah. Jua'alah ini makna suatu tawaran. Muat kerja banyak ni, akui banyak ni. Muat kerja banyak ni, banyak ni. Dan hari ni dengan sistem gaji lah yang diberikan oleh Maidan. Bukan daripada kutipan itu sendiri. Bukan dari kutipan. Oleh kerana itu orang puan boleh jadi di kaunter pada hari ini, ada di kaunter itu kerana bukan atas nama Tok Amir. Dia orang yang digaji, orang yang diberikan upah, orang yang diberikan pada dia suatu sama ada tawaran dibenarkan. Itu tidak perlu lagi mengambil daripada asnah tadi. Kerana dia tak boleh ambil daripada bahagian Al-Amir itu.
1: Al-Amir, apa sikit?
0: Pasti tak boleh. Dia kena latih hak adil je. Eh, hak pasik ni tak boleh pegang kata-kata dia. Dia boleh nipu lebong pasik ni. Ha, dia bila dia kutip 13,000, dia kata 3,000 je. Oleh kerana tu kena cari hak adil. Eh, kau orang bebas je orang yang adil. Eh, dia adil, lawan dia pasik. Pasik makna tak boleh pegang kata-kata. Inca akum fasikum binabain fatabayyanu. Jika mari orang pasik bawa berita kemung, mocek molek. Dia bila latih orang pasik, jadi banyak kerjaan. Banyak kerjaan. Mau ambil betul sungguh ke? Eh? Berapa mau ambil? Boleh berapa? 13. Super. Eh? Rekod orang. Jadi banyak benda jadi nak boleh ke boleh pitih itu banyak prosedur pula nak kena beradong. Kita nak kena tanya beradong saksi pula di lapangan betul sungguh ke Mui 13. Jadi banyak cerita. Oleh sebab tadi kita kata bagaimana dalam hal ini bila melibatkan pada orang adil, dia kira sekali arung je. Wak balik ambil, wak balik ambil. Kerana dia adil. Lagi tak ada timbul sesuatu yang sebaliknya. Dia lah ada timbul yang sebaliknya, barulah kita mula membuat penyiasatan. Datuk Amir ni tahu saja ada ke ada apa jadi. Ada Datuk Amir ada apa jadi ada ke. Kita latih ini ingatkan kepercayaan molek dah muduga lepas dah tapi rupanya amanah tu kurang. Dia ada orang ambil mananya. Dia resik tahun lepas dah atas jabat. Dia orang bayar tahun ni bayar resik tahun lepas ya, atas ke jabat resik orang tahun ni. Jadi banyak orang pitih lepas situ. Nak resik hak tahun lepas. Orang boleh resik, ada penting benda. Dah dia rasa ada resik, wak alik. Dah siapa rumah resik tu. Yang lipat ke dia, boh mana-mana. Nak kata resik tu. Boleh ada resik. Bukan tahan lama, nak resik. Orang tak cara pun resik hak bila. Bukan, dia tahu nombor siri yang tahun lepas dengan orang tahun ni. Jadi, dia dah atur. Lalu, dia guna pula tahun depan tu dengan nombor siri yang tahun lepas. Dia sambung. Jadi, jabat tak tahu. Rupanya, dia pakai resik lain. Ada resik setiap tahun berbeza. Untuk menyenangkan, memudahkan. Resik tahun ni orang lain. Resik tahun lepas orang lain. Dia makna ada juga. Orang belok ni ada juga. Dia kata bahawa orang kita ni pitih tak buat haji lagi ambil juga. Kakak-kakak maknanya tak patut jadi. Pitih zakat, pitih tak buat haji. Nyari hilang juga pitih tak buat haji. Dia tukar jaga. Tu pergi haji. Tapi bahan pitih tak buat haji. Ni yang kata bahawa berlaku-berlaku ni. Pitih-pitih amanah. Untuk benda-benda yang patutnya tak berlaku lah. Tapi itulah dia. Bila tidak ada adil ni, dia jadi pasik ke. Macam-macam perangai berlaku dalam keadaan ambil kesempatan tadi. Itu banyak. Pajak gadah pun sama ke. Pajak gadah pun ada juga. Jadi pecah amanah berlaku. Pajak gadah orang susah apa pergi pajak gadah apa ni lagi gadah kat lain pula ambil pitih tu orang gadah mah kat dia dia nak pitih pergi gadah kat Cina pula boleh pitih pakai pitih dulu orang mari ambil esok hari ambil hari ni ada orang kerja tak ada ada dia nak pergi ambil dulu kat pajak baru nak hari tu ada kok nak pakai modal dulu. Kan modal dulu. Ada kong. Dan hak wakaf pun sama kong. Dan atau wakaf pun sama juga. Ada hak makan juga. Orang wakaf lah. Ke maidan. Dan wak rumah sewa. Sewa masuk ke maidan. Dan dia pergi kutip tak bulan. Dia rakyat. Orang ada ayah lagi. Dia makan dulu. 3 bulan lagi baru dia cover balik mula. 3 bulan dia makan dulu. Sewa kan. Dia akan ngutik, dia pakai dulu ke dia. Ha, bahawa orang ada sok tiga ulang mana dah ayo eh. Nak kena ambak ke gua ni. Eh? Ha, baru dia pergi bayo. Ada witih ada baru orang bayo tiga ulang. Ha, eh? Orang tanya rumah dong dia orang nukar bohlah. Lu bayo dok tiga ulang. Eh? Ha, ni mainan kita kata pekerja-pekerja yang pasti. Eh, yang pasti ni payuh lah. Dan itu lantikan kerajaan kena adil. Eh, lantikan pihak berkuasa. Hendaklah memilih orang yang adil. Eh, adil yang tidak membuat dosa besar. Dan dosa kecil tidak kekal. Dan menjaga maruah diri. Takut malu-malu ke orang ni. Biar ada, biar tebal maruah tu. Ini orang yang mana tidak akan buat perkara yang boleh mencemarkan maruah dia. Ini orang panggil orang yang adil. Eh? Adil. Jadi wala amil alaiha dan Tok Amir. Jadi dia seorang sahaja lah. Tok Amir ni seorang je. Tak perlu ramai. Jadi Tok Amir kita kata lah tadi. Kalau kerajaan wui dah. Untuk gaji dia. Untuk upahan dia. Tak boleh ambil lah bahagian ni. Kerana dia bukan ambil atas nama Tok Amir. Dia adalah bagai pegawai kerajaan. Ataupun juga kita bayar sendiri. Tak boleh lah. Kita ambil satu pelapang kerana kita bayar sendiri. Tak boleh lah bagian Tok Amir tak ada. Apabila kita bayar sendiri. Eh? Dia ni adalah orang yang dilatih khuh oleh pihak kerajaan. Jadi, kerana itu boleh untuk kita minta bawa saksi. Kalau dia mari minta umur kita. Amba Tok Amir dari Maidan. Mana buktinya Tok Amir boleh minta. Minggu lepas. Kita dah khabar dah Pak Asna yang mana ianya perlu untuk membuktikan. Dan, pertama sekali harta dia punah, rosak, binasa, banjir ke pebumi. Amba miskin, amba pakir, bapa rumah amba bakar. Tak ada benda asupah atau bawa saksi. Awak betul sungguh morning rumah mu bakar. Umum tak ada kereta tu kita boleh minta pada dia untuk bawa saksi. Dia orang berhutang. Sama juga. Maknanya kita boleh minta untuk orang berhutang bersumpah dia atau bawa saksi betul sungguh. Umum berhutang. Kalau tu orang yang kabur sesah. Orang yang royak orang ni ada hutang dengan aku. Waktu kita cahaya. Waktu dah ayah. Untuk kita nak suruh bawa saksi apa dah ayuh dia tu yang ngaku dia berhutang. Eh, dia kalau begitu kita boleh untuk bawa saksi. Ini apa kerana boleh jadi tak betul apa benda yang dia kata ni masuk dalamnya Tok Amir. Tok Amir yang ngaku Tok Amir kita boleh minta dia bawa saksi. Umum ni adalah orang yang dilantik oleh pihak kerajaan. Maknanya dia boleh. Dalam hal tadi, kita tak percaya merut lalu pun. Tak apa. Kita boleh minta pada dia. Ini orang-orang yang mana kita kata perlu untuk kita panggil tasabut ataupun minta penyataan untuk kita tahu dia memang betul orang tadi. Apa lagi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala ali washabbihi ajmain Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, Penyimpan Moho Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh bagi melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang hari Ahad, 17 Mei 2026 Masihi, bersamaan 29 Zulkaedah tahun 1447 Hijrah. Jawatankuasa-jawatankuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di tempat yang berikut. Stesen Cerapan Hilal Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu. Stesen Cerapan Hilal Bukit Geliga, Kemaman, Terengganu. Stesen Cerapan Hilal Pulau Perhentian, Besut, Terengganu. Balai Cerap Kuza, Mukim Merang, Setiu, Terengganu. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan ru'yah dan hisab. Penyimpan Moho Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh awal Zulhijjah yang ditetapkan melalui radio dan televisyen.
1: Tak ada mood ke tu? Jom layan mereka berdua, Kak Cik dan Awang.
2: Kau masuk kerja, diorang ni ingat, Wang?
3: Ya. Ah. Kita dapat kerja tetap ke?
2: Tak kerja terongkang. Tarikh kita clash.
3: Clash.
2: Clash
3: ke clash?
2: Cashless. Cashless,
3: Wang. Oh, okay. Oh, tu kena tanya Abang Cashless. Okay.
1: Petang yang penuh keceriaan bersama-sama Kak Cik dan Awang dalam GG OK, Guana Gamo Orang Kita.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
2: Dengar suara Wang kali. Wang ada?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ya. Ha. Ada dengar suara Wang?
4: Jauh sikit bunyi ke, Cik?
2: Dah dekat dah tu. Ha. Dekat tapi jauh, Wang.
4: Aduh. Okey, Kak Cik, alhamdulillah. Semua sikit hari ni.
2: Semua sikit. Bahasa macam
4: mana? Ya, apa ni? Oi, bersing aja gini.
2: Ya. Tapi awak energy Patut usia ke mana, Wang?
4: Tak tahulah.
2: Apalah.
4: Panas kot rasanya.
2: Oh, gitu lah cuaca ni, Wang. Okey, baik. Terima kasih lah.
4: Baru saja dia habis tugas dia tadi tu.
2: Sebab dia,
4: dalam apa? Anggur Inspirasi
2: Musibah Bagi Sebab Kudu Petang. Jadi hari ni Kak Cik dengan Awang dah. Hari ni 17 Mei 2026 bersamaan dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Tak lama lagi kita nak raya haji pula, Wang.
4: Minggu depan.
2: Ya, jadi gitulah. Nampak-nampak. Benda Kak Cik tengok lalu lalang tu. Nama benda? Dia agak kelembu dah tu, Wang.
4: Ha. Ikat tu tambah lembu molek tu. Sebab kita ni kan
2: mana sumbak jadi macam kejadian-kejadian sebelum ni. Sumbak lembu tu kan. Ingat nak aku mana? Rupanya curi lembu orang. Dosa. Mak pula je lembu tu.
4: Lembu rebang ke curi? Rebang ke curi?
2: Ya, ada satu cerita gitu. Tapi gitu aja jaga molek dalam lembu kita ni.
4: Yelah.
2: Paling berharga lembu musim-musim
4: ni. Macam-macam cerita lah, Kak Cik. Lembu terlepas macam-macam lah, Kak Cik.
2: Tak ada arah lah. Tapi gitulah. Semoga baik-baik saja. Tenang-tenang saja, insyaAllah. Semoga dipermudahkan urusan adik akak kita. Jadi gitulah, Wang. Bulan lima ni macam-macam hari ya, dia, Wang. Ini ayahak. Ayahak ni yang biasa biuk sikit lah. Anak-anak lagi sekolahnya. Orang lagi kerjanya. Betul tak? Masuk-masuk hari ni kerja bagaimana? Bertimbul-timbul ke tenang saja? Tarik nafas dulu deh. Kita buat se. Jangan bolak, Wang. InsyaAllah. Kita tenang-tenang saja. Yeah. Okay? Baik, Wang. Hari ni, macam biasalah. Hari ni, hari Ahad pukul 3, kita ada silam budaya terbitan Ila.
4: Okay.
2: DJ Ila. Ila nak bawa siapa dia pula hari ni?
4: Ada tetamu dia kat kabar tadi tu.
2: Pukul 4 sekarang, kita ada jamah kirong. Jadi, hari ni, oleh kerana satu jam saja yang kita ada, Wang. Kita kena pandai-pandai bahagikan masa, Wang. Jadi, sembang-sembang hari ni lah. Boleh tak, Wang? Sebab sejam je, Wang. Jadi, nak tanya Wang lah. Benda di rumah Awang, ada tak benda yang Awang rasa semok lah? Ataupun rasa macam benda tu patutnya nak tohok dah? Ataupun nak kata berharga sangat, ada juga. Tapi sayang nak tohok, Awang.
4: Benda lah. Plastik kot.
2: Kasih gitu kot. Plastik denyar atau plastik korak tu tak? Kasih ada sebab, Awang. Kasih ada sebab tu.
4: Kasih isi kenapa?
2: Setahun sekali, Wang. Bulan puasa
4: Kak Cik. Setahun sekali. Raya datang
2: Duh,
4: lagi.
2: Ada. Kak Cik ada nak isim dia, Wang. Kamu tahu apa?
4: Awang kalau plastik itu, awak isi sapo lah, Kak Cik.
2: Bukan plastik. Kau yang kecil-kecil, plastik nak buat sapo pun dia.
4: Kecil-kecil? Mesti kepuk ke?
2: Oh, jadi gitu eh. Jadi kadang-kadang kita rasa semok. Tapi kalau kalau kita simpan tarung molek-molek, ada apa-apa kan. Jadi sajalah nak sembang. Sementara kita nak tunggu pukul 3 bila Dewan eh. Sembang-sembang santai lah dengan awak kakcik eh. Ada benda mungkin di rumah Dewa. Kalau kita sekali tengok macam semok sikit. Macam-macam dok peting pun. Patutnya kena tohok dah. Tapi kita masih lagi simpan. Masih lagi sayang nak tohok buat apanya tu. Tak tahulah sebab apanya. Jadi saja sembang lagi ni dah.
4: Okey.
2: Okey, baik. Kita layan lagu dulu lah.
4: Baik eh.

0: pasukan sesi Jun 2026 buka dah.
1: SPM ada bahasa Arab ke, tak ada bahasa Arab ke, semua boleh mitok.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk ataupun hafazan suruh pilihan.
1: KQT pula boleh hugu sama ada biasiswa ataupun pinjaman pendidikan.
0: Dan program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada. Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp di 0162143302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.
3: Satu hari, satu peribahasa.
4: Umpama buah kepayang, dimakan mabuk, dibuang sayang. Maksudnya, keadaan yang serba salah. Contoh ayat, Naimah sukar membuat keputusan sama ada mahu menerima tawaran kerja di ibu kota atau mengikut suaminya yang akan bertugas ke luar negeri. Kedudukannya, umpama buah kepayang, dimakan mabuk, dibuang sayang.
3: Satu hari, satu peribahasa.

0: Ada pengorbanan yang tidak terlihat oleh mata. Ada perih yang disembunyikan demi sebuah kebahagiaan. Ada air mata yang tumpah dalam diam demi ketaatan dan kasih sayang. Biarkan pengorbanan anda menjadi inspirasi. Biarkan suara hati anda bergema di Aidiladha nanti. Kerana mungkin kisah pengorbanan anda adalah kekuatan bagi mereka yang hampir berputus asa. Segalanya dalam curhat khas Aidiladha. Hantarkan curahan hati anda bertemakan pengorbanan dalam edisi khas Aidiladha bermula hari ini hingga 17 Mei 2026, menerusi WhatsApp Terengganu FM 0103446632. Hadiah menarik menanti pemenang sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur. Nantikan edisi khas Aidiladha pada hari Khamis 28 Mei pukul 9.20 malam. Curhat lebih daripada sekadar cerita, ia adalah sebuah pengorbanan.
1: Okey, baik. Hari ini kita lenewa pukul 2.22 minit petang, awak.
2: Ya. Yeah,
1: oh, hari ini 17 Mei. Kalau memakai 16 Mei, hari guru. Hari ini merupakan hari hipertensi sedunia, awak. Sebut-sebut boleh hyper, bukan hyperaktif, bukan hyperact. Itu lagu hyperact kumpulan. Hypertensi sedunia, bukan, awak?
2: Hypertensi.
1: Awak tahu tak maksud hypertensi itu
2: benda apa? Benda
1: apa, KJ? Hypertensi itu adalah satu keadaan tekanan darah darah tinggi lah. Maksudnya stroke, maksudnya tekanan darah tinggi, stres, gitulah. Masuk hipertensi. Biasa kalau kita pergi hospital kan, dia kata dia hipertensi, maksudnya ada kaitan dengan darah lawang dia boleh menyebabkan kepada boleh jadi kepada kegagalan jantung dan sebagainya. Hipertensi ada keadaan yang boleh dicegah sebenarnya. Gaya hidup aktif, lepas tu kena jaga cukuplah bab-bab makan. Hipertensi ni adalah tekanan darah tinggi. Jadi hari ni, jadi mengingatkan kita baliklah hari ni 17 ni kena jagalah bab-bab makan, dok. Umur-umur tertentu ni, bang. Makan-makan, lepas tu gaya hidup, ya, merokok, lepas tu kekal aktif. Walaupun mana kita kekal aktif ni, maksudnya janganlah betul-betul lepas peceng ke, ataupun kita umur-umur gini tak payah-payah, senang-senang lah, kakcik. Tak boleh kak. Kena gerak-gerak juga, bang, eh.
2: Kena tu juga keluar, stabil, kena, kena keluar juga peluh, kakcik.
1: Awak okey? Tekanan darah okey?
2: Okey, kakcik.
1: Semua okey?
2: Semua okey.
1: Gula-gula semua okey? Rumah okey?
2: Gula-gula okey. Pernah tabung, kakcik?
1: Pernah tabung sekat ni.
2: Susu-susu pun okey.
1: Bagian
2: belakang, kakcik.
1: Ya. Takut ni awak minum air teh tak ada gula, semua okey?
2: Okey je.
1: Ya, kakcik mula dah selain ni, awak minum air teh tak ada gula. Makan nasi pun
2: sikit-sikit. Kedah tutup, kakcik?
1: Bukan, memang tu. Gula buat sendiri, bang.
2: Gula buat sendiri?
1: Kakcik buat gula sendiri.
2: Kakcik buat sendiri gula?
1: Tu memang kelakor, bang.
2: Aku tahu, dah.
1: Dah mana ada? Dah dulu.
2: Mana ada?
1: Mana ada? Gula Steve.

0: Percepatnya sehari-hari ni betul. Tapi joker ini macam Zah lah. Kalau kira banyak juga lah benda yang dikira semok dan menyemok dalam rumah Zah ni. Tapi saya nak tahu, salah satunya adalah puyuk-puyuk belanga hok lama-lama hok Zah pernah pakai dulu.
1: Bocor dah.
0: Ada hok kepek kepek dah kata. Ada juga hok tak ada tudung dah pun. Ada tu kukusang palinga tak ada sebelah. Tapi kadang tu Zah pakai kot lagi. Kalau tain-tain wak galak nak pakai lah. Alik dapur rumah Zah ni macam-macam. Zah sakut barang-barang macam badang, ayokang, benda kuali neke hok lama-lama tu. Tapi sayang sungguh tilah nak tahu. Sebab sentimental tu lah. Macam nampak semua. Tapi pandai-pandailah kita deko. Deko betul. Biar tak nampak berterabur. Zah orang masuk kan.
1: Yelah, tapi pendapa ni macam orang-orang lama lah.
0: Apa kita nak tahu
1: Maka dia sayang sebab kita beli mahal kat Cik. Tak kamu buang-buang gitu je. Contoh kuali.
0: Sudah dapat gading bertuah. Tanduk tidak berguna lagi yang itu.
1: Macam mamak kita dulu kat Cik. Kuali-kuali dia buang kat Cik.
0: Apa?
1: Siapa berkerok lah ni. Pendapa ni buah kuali tu.
0: Patut
1: tu,
0: dia mewarisi pulak kan anak dia.
1: Tapi goreng ikan memang sedap dia kata.
0: Oh, kalau guna kuali lama
1: Dia kata memang sedap. Memang kata sebab kuali tebal kan. Oh, memang sedap kata. Memang nyakut molek kalau
0: kata
1: makan.
0: Kata gitu nak kata kuali. Kita ada panggil lah.
1: Okey. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, bang.
0: Apa dia dengan kami ni?
2: Ayi Selendang.
0: Siapa?
1: Ayi?
2: Ayi Senarendang.
0: Ayi, Kak Cik dengar Ayi Selendang tadi.
1: Senarendang. Oh, Senarendang.
2: Ayi Selendang. Kalau Ayi Selendang, tu hati mak Ayi.
0: Jangan, ye, jangan buat gitu, ye. Ye sehat, ye. Makan nasi dah, ye.
2: Alhamdulillah.
0: Okay, ada tak barang-barang atau benda-benda lama tak kira lama ke baru di rumah ayah ya, rasa macam semok macam tak guna tapi
1: sipang lagi
0: tahu ada ye.
2: Jangan marah bini.
0: Terbaik pun ye. Suka sangat. Tak rasa pasang tak ada rumah. Dosa pun je. Terbaik. Jangan ye. Yang tu seorang je. Kasar
1: mainan.
0: Jangan ye.
2: Saja gurap.
1: Takut.
0: Siapa dok sayang bini. Oi.
2: Jadi sebab tengok awan leleh ingu tu. Nak suruh buang ikan.
1: Seng dah.
2: Buat wasa nak buang tapi sayang. Kenapa yang panggil ni? Lesu batu
0: tu sambal belacang lah.
2: Lama dah daripada hok mok dulu. Aruh mok dulu ni. Dapat patuh dah hali atas dulu.
0: Klasik tu ye.
2: Ayat tu buang lah pakai beliau lah. Ayat tu hok lain ada tapi batu dia ni. Dok molek.
0: Dok sama dengan hok lama je dok.
2: Tapi dari tunggu halu wak apa sambal ikan ni hok campur pelang ni sebab jadi tunggu halu wak tu.
0: Tapi hok tu kalau tai balah mok lagi jauh bimbang. Pecah dinding. Bagai-bagai kita kurang suara je deh. Terima kasih banyak ye. Assalamualaikum. Rani eh.
1: Kita restung je kita benda-benda ni.
0: Lesung batu. Tapi betul. Mana benda tu ada jual lagi. Tapi tak sama wang.
1: Bukan kacik kata lesung batu ibu dia tu siapa lubang dah bawa. Kacik sipang lagi.
0: Kasih sipang lagi. Buat dana tu. Kalau sekali wak sama lah. Kalau orang duduk flat atas. Ngekoh ni.
1: Seming.
0: Getok seming nak boya.
1: Ingat getok gigi basuh ni.
0: Besok kan? Bukan berat wang.
1: Dah kalau kacik dah temu dah bawah tu. Dah pendah-pendah kacik yang kenapa ni nak tumbuk sambal tu. Nak tumbuk atas kan ni pula.
0: Baru ni halus tak aduk wang baru ni. Jirang pinjam.
1: Bocor lah kacik.
0: Dok boleh tak bocor-bocor pun. Tapi dok lah. Mana boleh tumbuk lagi lah wang.
1: Dah bocor kata bawah tu. Aduk benda dah kan.
0: Mana?
1: Katuk tak kuat sangat.
0: Itu lah, pakai seletik gitu, ganggang uhu gitu lah. Lagi boleh guna.
1: Okey, kita ada Mochi Pulau Rusa ni. Mochi katanya selama hari guru lah, mari ni buat semua guru, tanpa kalian, kami tidak mengenali ABC. Sayang cikgu. Tengok-tengok, hidup kabur je, tengok duduk ililing dekat ni, dekat sepi sungai ni, panas lik-lik katanya. Tapi hari ni kacik, ramai program macam ke, dekat sekolah baru ni, dia apa, hari ni dia sambut hari ni lah bagai kang cuti hari
0: dalam
1: Sabtu
0: kan. Itu dalam skala masing-masing lah. Kita ada Mekna di Bukit Dimas. Sebab ikut Kak Cik awal panah-panah gini wasu nak tidur sokmo. Boleh tidur panah-panah Mekna deh. Tengok lipat kain boleh tidur dia tu. Tapi dengar suara Kak Cik ngawas gol lalu. Dia tu hak menda hak kita tengok sekabu.

0: nak tahu sayang salah. Baju awak tak mau pakai. Nak buang tapi lalah awak ngesak dapur. Nak buang sayang, dia kata palak awak kotor tu baru buang. Nak basuh malah ada, dia kata. Hak molek boleh lagi pakai, kita bui ke jiran di rumah. Tapi kalau baju-baju ni kadang-kadang nak tohuk ni. Tapi kalau hak molek-molek wang. Kalau molek, kalau biar hak molek lah kalau nak bui korang. Jangan hak cari gebeh lah kita nak bui korang. Nak molek lah wang.
1: Ya, macam mana tu. Kita kena rasa, kita kena benar-benar
0: bui biar molek lah.
1: Biar molek lah.
0: Biar molek lah. Ambil panggil langsung
1: lagi wang. Okey, panggil langsung lagi. Hello, Assalamualaikum. Betul.
0: Ambil hak ni lah.
1: Okey. Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
2: Ya, ni Kak Ina.
0: Kak Ina.
1: Oh, Kak Ina mana?
0: Kak Ina mana nak? Kak Ina Parker kat mana?
2: Parker.
0: Kak Ina adalah kereta pesan yang ni.
2: Ya, betul.
1: Oh, lepas tu dah kepada kita macam beranyuk-beranyuk gitu
0: Ina,
1: ya.
0: Kak Ina drive ke?
2: Kak Ina drive tapi pakai earphone.
0: Pakai earphone. Kak Ina seorang ke dengan anak-anak ke dengan siapa tu?
2: Seorang. Tak ada anak. Dah ada ketua jadi mandu.
0: Oh, ya dah.
2: Dah muda je. Dah ketua jadi mandu.
0: Aduh. Sabar je lah. Okay. Baik, Kak Ina sendirilah. Kak Ina, kita okay, korang puan lah. Kadang-kadang kita tahu dia benda tu semok. Ya, nampak benda tu macam tak guna mana. Pong, tapi kita sayang nak tahu Kak Ina. Kalau Kak Ina?
2: Kalau Kak Ina baju kesel, baju kelawar tu.
0: Banyak ke?
2: Banyak tapi Kak Ina suka hot bila kita pakai lama dah kan. Main dia tu kan jadi macam gelain gitu kan. Jadi dia mudah sedap peluh. Jadi walaupun kan kain kostum tu dia mudah berlubang-lubang-lubang. Memang Kak Ina suka nak pakai baju tu. Lepas tu lelaki kata, mami mu tak ada baju lain, dia kena pakai.
0: Jangan mana jangan ayo diri susuk baju tu nangis Kak Ina. Dok jenis ke tidur
2: ke? Kasih
0: dia sikit dok sarang dok. Dok. Apa buat gitu ke Kak Ina?
1: Ni Kak Ina.
2: Dia kata baju yang ada banyak-banyak lah tu hot tu juga yang dia.
0: Tapi Kak, betul dah Kak, kita memang tabiat kita dah kita suka hot tu se biarlah lusuh sekali pun. Bukan Kak Cik je, bukan Kak Ina je, awak pun gitu juga. Betul tak?
2: Tapi dia dah Kak Ina kata, muncul ke awak saya suka lagi. Kalau saya tak suka kan, oblek lalu jawab.
1: Ni kan nak macam Kak Cik ni, kalau baju kelawar yang lama ni sayang juga tapi jual lasik.
0: Lawa apa? Rare. Dia cari Kak Ina main umur lagi.
1: Kreatif, Kak Cik.
0: Tapi betul Kak. Kadang-kadang kita cari hak lain pun. Tapi balik-balik rumah kita pakai hak tu juga Kak Ina.
2: Pakai hak tu juga lah. Memang
1: tu. Tapi masuk dia.
0: Kak Ina ni jenis setia orangnya. Yelah.
2: Masuk sekarang kan mudah wah. Masuk raya krim puak pakai pulak.
0: Kadang-kadang kita selesa Kak. Kita selesa dah.
1: Tuk lagi tu selamat. Duit aku kata ni. Tuk lagi kata.
0: Siapa hati ke siyek?
2: Siyek tu sarang
0: berah.
2: Dia
0: ke siyek.
2: Iya aku gerang.
0: Siyek tu Kak Ina pakai tak balik?
2: Dah basah.
0: Jahit kak. Biar panas dia.
2: Dah jahit kita.
0: Kata
2: kalau anak-anak
0: kapur. Dosa tu. Tapi maknanya hak tu maknanya Kak Ina dah tahu lah. Sebab kita selesa kak dah.
2: Ya, selesa tu tak bakar Kak Cik. Dia pun tak penuh. Kalau hak baru dia lambat tak
0: penuh. Ya, betul lah. Kadang-kadang memang lah. Baik.
1: Okay. Baik.
0: Terima kasih Kak. Assalamualaikum. Assalamualaikum.

0: Kawasan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Dungun 97.7.
2: Okay, wang kita ni pukul 2.44 minit petang. Tinggal lebih 2.45 dah, wang. Tinggal lebih kurang 15 minit je lagi. Kita nak masuk ke pukul 3 petang.
3: Okay.
2: 3 petang macam biasa. Ya, kita ada silam budaya. Hari ni terbitan DJ Ila. Ada tetamu istimewa, insyaAllah, wang.
3: InsyaAllah kita
2: tunggu
3: lah.
2: Hari ni 17, wang, tak? 19 hari Selasa, tak? Okay, ada ni jualan Rahmah Madani, wang. Di untuk daerah Kuala Terengganu. Tepat dia di parking pejabat pertubuhan peladang, parkir pejabat pertubuhan peladang kawasan Kuala Terengganu, peladang Bukit Bayah tu. Tahu situ, kan? Okey, start pukul 8 pagi sampai 12 tengah hari hari Selasa. Ingat tu lah kalau untuk di dekat di Kuala Terengganu lah. Kalau setakat ni yang paling dekat 19 hari bulan Selasa. Kalau ada-ada lain, Kak Cik dengan Wakab bermula lagi deh.
3: Okey.
2: Jadi kita kabar masa dekat sebab takut dia ingat. Kalau kita kabar untuk 2-3 pagi, takut dia ingat. Jadi yang dekat, paling dekat setakat ni di Kuala Terengganu hari Selasa ni deh.
3: Okey,
2: baik, kita baca WhatsApp lagi.
3: Okey, kita baca WhatsApp lagi. Kita terima daripada Mekna macam dah tadi, kan?
2: Ni kita ada Ashani nama dia, wang. Ashani, dia kata, saya kalau barang elektrik macam radio dan TV, handycam. Benda handycam, wang?
3: Handycam ni macam kamera lah.
2: Oh, dia panggil handycam. Kak Cik tahu walkman je. Dia kata, kalau rusak pun, amba simpan lagi. Amba taruh lagi. Radio hak tahun 1998 pun simpan lagi.
3: Oh,
2: ni daripada Sunny dia burger. Oh, buat apa simpan?
3: Ya, tu untuk ni lah, untuk tatapan untuk generasi akan datang, Kak Cik. Kan benda-benda lah yang macam jadi barang antik
2: kan
3: lah.
2: Ini kan orang cari barang antik mahal juga.
3: Kan.
2: Okey.
3: Okey, betul. Yang sayang tu.
2: Bagai-bagai Sanida. Okey, baik. Kita ada Mekna baca dah. Tu Ajra, wang.
3: Ajra katanya, pernah apa ni, guna gamuk orang kita. Kata yang paling sayang nak buang. Oh, kasih sayang pula.
2: Curhat ke benda ni? Ada yang tersirat Oh, dok straight. Ajaran ni dia cakap bahasa yang tersirat, bang. Dok straight.
3: Sedap kalau tengah hari main kami ni, nuai sirat dak kau ni.
2: Kau nama lah.
3: Sirat dan apa? Dan
2: oh,
3: sirat dan sirat.
2: Alai dah, bang.
3: Ya ke?
2: Dok kabur kat tanpa mana? Awang tahu. Pak kau ni awe.
3: Mana dia telefon aku aje. Yang depan ni.
2: Okey, bang, cakap
3: ah. Okey, Mejah pula. Mejah kata atau apa ni? Selamat persiaran kaci awang. Mejah ginilah duk ngai apa ni? Untuk hari guru ni. Oh, dah habis-habis lagi ni.
2: Yelah.
3: Kalau nak promok katanya, buat banyak-banyak. Kenapa ni? Banyak-banyak nampak rasa macam semut mata memandang. Barang ngait ni kita tak apalah katanya nak
2: barang
3: buang.
2: Barang ngait tak boleh tohok.
3: Nak buang sayang kat Cik Awang. Hasil titik peluh kita ni.
2: Betul dah.
3: Begitu.
2: Ya dah. Jarum-jarum semua tak boleh buang kat tegawa, kan?
3: Memang dah kalau dia duduk nonok dekat kat kosyen ke. Kayaknya orang mari duduk, kan?
2: Jadi masa lain pula
3: Nanti tercuk.
2: Benar-benar tercocok lah.
3: Tercocok lah.
2: Ada orang telefon. Dah nak ambil se.
3: Ambil asa.
2: Ambil se dah. Ngelah-ngelah ke guanir
3: Okay. Hello.
2: Kakak je, bang.
3: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
3: Nah, Kak Cik. Hello.
4: Waalaikumsalam.
3: Abang ni, ai Cik.
4: Nak buat bolong je, bang.
3: Ya, Cik. Telefon ke salam.
2: Ayo, Cik. We salam balik pintu. Ya, Cik. Kalau ayo, Cik pulak lah.
4: Lama dah telefon Kak Cik dengan orang.
2: Ada.
4: Sikit tukar rumah pun.
2: Yelah, tak apalah, ya, Cik.
4: Dulu Kak Cik awang direct di Gari. Esok dah ingat, rusa tak ada.
2: Oh, lepas ni kami tak ada lah setahun.
4: Ingat, apa cik dah awang Kak Cik.
2: Nak becing kau ni. Tahun depan tak ada dah. Maknanya mungkin bulan-bulan apa, bulan 6 lagi Kak Cik dengan awang tak ada sebulan lah kok.
4: tukar kat lain.
2: Dia memang tukar kat lain, cik.
3: Jangan gitu kan, cik. Kan ibu ayah telefon aku nak tahu.
4: Tapi tukar dengan orang yang tidak
2: berdala. Oh, jangan gitu ya, cik.
4: Orang lain dah semangat.
2: Tak, jangan gitu ya, cik. Lolok je.
3: Lolok je, cik. Kacau aja, cik. Kacau.
4: Kacik dengan awang kot. Terbaik.
2: Kacik dengan awang pergi pupuk semangat. Oh, ayat pupuk semangat lah. Mula dengar.
4: Orang lain kacik kurang kacuk mana. Pupuk semangat lah.
2: Aduh, gitu pula ya cik.
3: Dah ya cik. Dah ya cik benda-benda apa. Rasa nak buang. Tapi sayang nak buang.
2: Ada barang-barang rumah ya cik. Ya cik rasa nak tahuk sebenarnya. Tapi rasa macam semok dah. Tapi dah tahuk juga. Tahu macam. Ada tak ya cik?
3: Rasa nak buang tapi sayang nak buang.
4: Tak ada.
2: Apa ya cik?
4: Macam pakai-pakai ya.
2: Oh, pakaian.
3: Baju kerja.
2: Dah modek lagi ayo cik. Dok krik dia nana ke benda dok?
4: Memang tersipang tepat oleh
2: ah. Orang lama lah ayo jaga. Sayang benda-benda gini ayo cik. Oh.
4: Kita nak pasang.
3: Dry clean ke cik?
4: Dia tak padang tau.
2: Okey.
4: Dia jadi kecil dah ketak masa kita.
2: Wih kawang ayo cik. Awak nak milih ya cik. Baik. Dia bagus nak milih ya cik. Kak cik baju kelawa pun wik dia.
3: Baju kelawa berlubang-lubang. Lepas tu abang buat lasi.
4: Lubang lagi
3: malai. Jom lubang tak pun bulok.
4: Jangan ayah batang ripah. Hidup masuk angin.
2: Wah, ya cik maknanya baju-baju lama lah ya cik tak tahu.
4: Tapi tak banyak dah maknanya.
2: Dan ayu cik,
3: ada jugalah kan.
2: Ayu cik tak beri korang. Sipang lah.
4: Tapi kalau orang terlampau banyak dengan bayi.
2: Okey.
4: Kan kacik orang baju lama-lama orang tak penuh ni tau.
2: Yelah. Baju-baju baju pun tak mahal. Betul lah.
4: Itu memang orang ambil. Sebab sekarang ni bandar banyak juga.
2: Betul.
3: Ayu cik tolak bandar lah. Ayu cik.
2: Tolak ke Pak Awang?
3: Tolak lah.
4: Bodohlah dah
3: padang. Ingat dua guning kan ni.
2: Belah toko. Toko
4: ni bagi. Ada ke kaki baru ni pukul lama-lama setiap kuah.
2: Tapi rasa mau lagi baju ya cik ni.
4: Ya tu dia nuang. Astagfirullah. Belah alik nuang empat orang keluar.
2: Yelah kita nak bagi korang biar cok hak mau lagi ya cik kan.
3: Okay, mau lagi ni tu dah cuma dah bakar je lah.
4: Kalau bakar saja gitu. Betul tak tahu pula dah.
2: Yalah. Baik.
4: Baju selala tu sungguh mudah cari. Tu lihat tak bakar batu. Bakar pula.
2: Ya, baik. Okey, terima kasih ya cik.
3: Baik ya cik.
2: Okey, jaga diri molek ya cik eh. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam kat cik. Jaga diri kau dengan awang tu.
2: Baik ya cik.
4: Jangan gaduh-gaduh ha.
2: Aduh.
3: Gaduh baju kelawar ya.
2: Terima kasih ya cik eh. Assalamualaikum. Ayu cik tahu mana kita balo? Ha? Kat cik ngam ada balo kan?
3: Balo ke baju kelawar kat cik. Kacik ni lah lama-lama kacik buat ni je. Buat kain buruk lalak puyuk je.
2: Kau kata warna kacik huy je lah.
3: Malah
2: tu. Dia baju kelawar.
3: Warna apa kacik?
2: Tak ada warna mana.
3: Warna pisang kacik. Boleh warna pisang?
2: Buat mana?
3: Warna pisang ni satang.
2: Dah serai mana bang? Kita ada di live TikTok. Muhammad Talib, Nirda, Ikrami. Okay. Baik, dia kata ni, dia kata elok beri yang kita paling sayang sebab itu sementara. Okey, baik, sebenarnya kami cakap sekejap je pasal pukul 3 lagi kita ada siram budaya. Zara, terima kasih Zara, Kak Mona, Hafiz. Okey, apa tu pukul 3 kita ada siram budaya terbitang Ila, DJ Ila, kita ada tamu istimewa Mandung. Waalaikumsalam Man, terima kasih Man. Kita ada Topa ke Mama wang. Topa ada seluar jin jenama mahal. Beli asa ya suka-suka ya tahun 2010. 3 tahun lepas cari di Perha, asalnya nak tohuk lah. Tapi sayang sebab kainnya sedap ya tu. Baru-baru ni pergi atas kedai dia nak jahit. Nak buat asa lagi kebong. Sekali tu tokek kedai tu pun nak beli. Asa harga masa tu dalam setara 400 lebih jugalah. Siap tawar dalam 280. Cari tu lah sebab atas orang pandai orang jahit tu
3: kan jahit tau lah. Budak-budak learning kan ada orang yang seluar-seluar jin tu orang cari macam cari lutut ke benda-benda. Ia jadi satu trend kak cik.
2: Ya.
3: Tapi ni boleh mok dara awang. Bila dia nampak-nampak budak-budak pakai ngeng-ngeng kata umur-umur gitu buat lak kaki dia
2: kata. Kalau Kak Ina tadi cari tu trend juga lah. Untuk lelaki dia buat cari bukan? Waktu bukan trend lah.
3: Waktu isi-isi tu kak cik tu. tidak dapat diselamatkan lagi.
2: Maknanya ada harga seluruh tu rupanya.
3: Jadi trend sekarang budak-budak ni.
2: Jadi nak buat kebong lah. Pakai kebong dah lah. Boleh lah 280. Paling nak cari saja. Baik bang, tamu kita mari dah tu untuk silam budaya. Jadi kita layan lagu dulu lah ya.
3: Baik.

34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Radio RTM.
1: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa. Okey, baik bang, kita lah ni pukul 3.3 minit petang. Macam yang kita khabar tadi lah. Kalau hari Sabtu dan juga Ahad, kita ada silam budaya. Kalau mageng, terbitan Caca. Hari ni terbitan DJ Ila. Dan hari ni kita bersama-sama dengan tetamu istimewa silam budaya. Hari ni kita bersama-sama dengan siapa?
2: Sama dengan Cik Wan Muhammad Hafiz. Wan Muhammad Arifin. Iaitu CEO No Alpha Holdings yang Berhad. Hari ni kita akan membicarakan tentang tajuk iaitu penciptaan digital seni dan identiti.
0: Identiti.
2: Itu dia ya.
0: Assalamualaikum Cik Wan kita.
3: Waalaikumsalam.
2: Sihat, sihat
0: Cik Wan
3: Alhamdulillah sihat.
0: Itulah Cik Wan dengan batik berpisah tiada kita pakai baju batik kami je bang. Hari-hari pakai batik Itu bagus dia kata kita menjiwai itu Cik Wan Kalau sebut pasal Nur Alpha, dia sangat dekat dengan orang Terengganu. Betul Cik Wan
3: Ya betul.
0: Sangat dekat. Semua kalau sebut Nur Alpha, semua orang akan kenal Nur Alpha ni. Dia kata orang tu ibaratnya macam bukan dia macam sangat sinonim dengan orang Terengganu ni. Dan inilah kata orang tu Cik Wan Hafiz, kata orang tu yang meneruskan legasi, yang meneruskan kata orang tu warisan daripada dulu sampai lalu ni Cik Wan Okey, batik Terengganu dia memang berada di arasnya tersendiri, berada dalam keadaan kata orang tu memang di kedudukannya tersendiri. Kalau orang sebut batik Terengganu, wah batik Terengganu. Batik lain bukan hebat, tapi dia ada identiti Cik Wan Tapi dengan tajuk hari ni,
2: keistimewaannya dia
0: digital. Sebab kata orang tu dengan arus kemodenan sekarang ni, kita kena bergerak pun dengan kata orang tu mengikut arus pemodenan. Betul ya Cik Wan Cik Hafiz dan kita tengok sekarang ni pun permintaan pun ialah dengan daripada kepelbagaian. Jadi kita pun kena jadi kreatif juga Cik Hafiz, betul ya? Okey, jadi nak tanya Cik Hafiz sendiri, bagaimana idea nak menggabungkan seni tradisional macam batik, kita tahulah warisan dengan penciptaan digital. Kabarnya mula dah start diketengahkan dan mula dah dipraktikkan dalam dunia kreatif kita hari ini Cik Hafiz.
3: Okey, terima kasih. Maksudnya bila kita cerita pasal batik ni, dia tak lari dengan hasil seni orang Terengganu lah. Sebab tadi kata bila batik Terengganu ni, dia sebenarnya kuat dekat kualiti. Jadi bila kita cerita pasal arus kemodenan ni lah, sebab hari ni kalau kita tengok teknologi tu terlalu cepat berubah kan.
0: Sangat cepat
3: Maksudnya kalau dulu kita hasilkan produk batik ni pakai tangan, jadi hari ni batik tu boleh dihasilkan menggunakan teknologi digital lah. Digital printing. Jadi dari segi seni tradisi ni dengan batik digital ni, memanglah dia dua benda yang berbeza. Betul, sebenarnya betul. Dia tak sama langsung. Cuma hari ni kita kena adapt lah. Kita kena gabungkan hasil tangan orang-orang tempatan tu dengan dunia digital. Jadi macam mana kita gabung tu? Macam mana kita gabung tu? Sebenarnya bila kita gabung tu, maksudnya dia kena ada dulu orang kata ibu dia iaitu batik lukis yang sebenar tu lah. Lepas tu daripada situ
0: asas
3: lah,
0: ni memang di
3: asas
0: situ?
3: Kena ada. Sebab kalau tidak dia tak jadilah pula batik. Sebab kalau kita kata lukis terus di dalam komputer.
0: Kalau dulu semuanya secara manual Cik Afi
3: Kalau dulu batik lukis ni memang susah lah, sebab selah-selah kena lukis. Tapi dua-dua ni ada kelebihan dan kekurangan lah. Jadi daripada lukisan tu lah kita bawa kepada komputer, supaya dalam komputer tu kita boleh olah pula warna lain apa semua. Jadi kita boleh ikut menambah baik lah. Tapi asal dia kena lah ada kain tu dulu.
0: Yelah, kalau ikutkan dia kohor memudahkan ke atau lagu mana Cik Afi tengok?
3: Okey, dia bila kita kata memang dia gini lah, bila kita kata batik lukis dia sangat-sangat premium sebab dia ada selah je. Jadi bila dalam keadaan hari ni kita nak merakyatkan batik tu lah, supaya orang boleh ramai beli. Bila ramai orang boleh pakai, ramai orang beli, jadi kita nak lah buat design satu tapi ada banyak. Jadi bila kita nak buat banyak, kalau kita nak lukis juga setiap lah lambat. Jadi kos dia pun tinggi. Jadi apa yang kita buat ialah kita scan, kita pun olah balik dalam komputer. Jadi kita boleh buat lah, contohnya orang nak 50 lah, 15 lah. Jadi design dia akan jadi sama lah. Jadi bila sama dan kita menggunakan teknologi printing, jadi dia jadi murah lah sikit. Tapi mungkin lah setengah yang macam kita pun macam ayah sajalah, terutamanya Cik Wan Ma'arifin tu dia pejuang batik kan. Dia barahlah juga.
0: Orang lama.
3: Ha, dia kata maksudnya batik kena original lah. Tapi masih macam kita katalah, kita dah berubah zaman apa semua. Jadi kita nak meramaikan orang mampu pakar. Merakyatkan batik tu lah supaya ramai boleh pakar. Jadi kita masukkan teknologi digital tu, kita pering balik.
0: Tapi dari segi kualiti tidak terjejas kan?
3: Dia dari segi kualiti ni tak sama lah. Sebab bila kita kata batik yang original, normally buatan tu hasilnya dibuat atas kain natural fiber.
0: Okey, baik.
3: Maksud saya tu kalau kata sutera, serak nenah, kain cotton. Tapi bila kita cerita pasal printing ni, digital kebanyakannya dia, digital ni dia buat di atas kain yang polyester.
0: Kain-kain macam tu
3: dia lekat. Sebab dia asah dia tak sabar.
2: Sebab dia print dah tau.
3: Dia macam ni. Kalau kain kita kata kain lain tadi tu, sutera apa semua tu, dia bahan semula jadi. Jadi nak lekat warna tu pun, warna dia semula jadi. Macam contohnya polyester ni, asah kain tu daripada minyak. Daripada minyak jadi benang, benang jadi kain. Jadi warna atas batik tak lekat atas minyak. Cuma dari segi pembuatan kain tu, polyester ni banyaklah boleh produce.
0: Betul lah.
3: Sebab sutera dengan cotton ni kena tunggu pokok apa semua. Dan sekarang ni bahan tu jadi mahal lah. Sebab tu bahan-bahan semula jadi.
2: Betul-betul.
0: Jadi mungkin lah kalau macam kalau sutera dok boleh buat nama dia printing tu, banyak hak tu lah jadi akan jadi eksklusif lah sikit. Mana hak yang boleh di digitalkan, kita digitalkan dah. Mungkin gitulah. Kalau yang nak tanya dengan Cik Afif pun
2: boleh.
0: Di live TikTok pun boleh.
2: Live TikTok dan juga Facebook dengan
0: kita
2: FM.
0: Kita pun ada juga di Facebook dengan FM.
2: Tapi orang juga nak tanya Cik Afif lah, pada pandangan Cik Afif lah, sejauh mana teknologi digital orang kata dia dapat membantu memperkenalkan corok dan juga rekaan batik ini kepada generasi muda kita ni, Lina?
3: Okey, bila kita cerita pasal teknologi digital ni membantu memperkenalkan tu, maksudnya sebab hari ni kalau kita tengoklah, kita ada TikTok, kita ada media sosial kan. Jadi maknanya hari ni kalau kata semua pembatik-pembatik ni, kita banyak buat live, buat memperkenalkan. Jadi orang muda hari ni pun dapat pakai. Cuma orang muda ni dia nak design yang macam orang muda lah. Jadi bila hari ni pula kebanyakan peniaga-peniaga pun dalam industri batik kita kaji banyak mengenai trend. Sebab zaman sekarang ni mudah, kita boleh kaji melalui media sosial tu lah.
0: Dan ni pula ada AI
3: jadi maknanya kalau katalah sejauh mana orang muda nak, kita nak menarik minat orang muda, point dia ialah kita nak tarik minat orang muda.
0: Betul.
3: Jadi dengan cara kita kaji balik design-design mana yang orang muda suka. Kadang-kadang orang muda ni dia adalah warna yang dia suka. Contohlah macam hari tu dekat nak raya tu strawberry matcha. Jadi orang batik pun kena ikut trend tu. Walaupun kita buat batik tapi kena ikut trend.
2: Ikut juga ya.
0: Sebab batik ni sebab untuk nak menarik orang muda, sebab bila sebut batik ni kadang-kadang orang muda, betul lah macam Cik Afif kata, dia kait dengan orang-orang berumur. Tapi bila dah kata orang tu di modern sikit kan, macam Cik Afif sendiri dengan tim kata orang tu ikut dengan peredaran, apa tu ikut yang viral sekarang ni kan. Jadi benda tu okey, boleh diterima oleh generasi muda ya dah. Kita ada Syawak Ametang, kita salam ke anak toke tu. Naim Namin 85. Beza Cik Afif batik asli dengan printing ni? Beza dia.
3: Kalau untuk orang awam lah, bagi saya untuk kita mengenali macam mana nak kenal batik original handmade dengan batik printing. Cara mudah je, kita tengok depan belakang kain. Sebab bila batik yang menggunakan tangan ni, bila kita warna, warna tu akan tembus sampai ke bawah kain. Maksudnya kalau kita buat alih depan belakang ni, warna dia sama. Tak ada beza. 100%.
2: Boleh pakai apa ni?
3: Boleh pakai depan belakang lah.
2: Depan belakang.
3: Kalau jahit lah, kalau kita kapal tukar jahit biar boleh pakai depan belakang. Tapi kalau sebab apa? Sebab warna, sebab bila kita buh liling tu, liling tu yang menghalang warna masuk ke keluar-keluar tu kan. Tapi warna tu akan tembus sampai bawah. Tapi beza pula dengan printing. Printing ni hanyalah permukaan kain. Kalau kata digital printing hari ni tu, mungkin yang tembus ke bawah tu mungkin saya rasa sikit sangat lah. Mungkin dalam tak apa 10% je tembus. Jadi kalau kita tengok bawah tu warna dia putih lah. Macam contoh saya pakai hari ni kalau saya pakai hari ni nampak macam ni, luar ni terang lah.
0: Okay, ni printing ke?
3: Ni printing ni. Nampak tak? Sebab hari ni orang pun tak boleh nak beza mana tu. Sebab mana? Sebab kita ambil daripada batik juga. Daripada batik. Okay, cuba kekuatan kita dekat Nur Afan ni sebab kita kenal batik.
0: Betul.
3: Nah, jadi orang lain ni hak mungkin tak kenal batik, dia peri je.
0: Betul.
3: Ambil dekat internet peri, ambil dekat internet peri, tak jadilah. Jadi kalau kita tengok ni depan belakang warna dah
0: nampak putih, nampak sungguh. Nampak macam
2: jadi banyak putih. Dia putih ni nampak kali sangat
3: dah. Ada 100%. Kalau kata hak original ni dia mesti 100% depan belakang.
0: Okay,
3: gitulah.
0: Okay,
3: boleh kenal.
0: Boleh kenal macam Cik Api ni
2: kata sebalik, orang tu. Sebalik tu boleh kenal lah baju ni kalau
0: Cik,
2: ni
0: Cik Api ni memang bidang dia dah. Wah, jadi dia boleh tahu lah orang kalau dia tidak tahu beza orang tau. Orang mana seprinting, orang mana sehat tangan pun tak tahu. Betul tak orang tau?
2: Bahan belaka kat
0: Bahan belaka. Kalau orang nak kena check kami pun. Tak ada harap gitu je. Okay, kita dengar lagu dulu Cik Api deh. Awak deh sama mula Cik Gil.

0: Budaya Radio RTM.
1: Budaya menyatukan kita.
2: Satu suara,
3: satu jiwa. Okey, baik Wang, kita dah ni pukul 3.18 minit petang. Kita masih lagi bersama-sama dengan Cik Wan Muhammad Hafiz, Wan Muhammad Arifin, usahawan batik, CEO Nur Arfa Holding Sdn Bhd. Ya?
4: Okay.
3: Jadi tadi ada soalan Cik Wang. Ada yang
4: beza
3: tanya
4: tak?
3: Beza. Ha. Dia kata mana yang tanya soalan tadi? Ada nilai beza ke? Dua lapis ke lima lapis ke? Harga pun ada beza juga ke mana? Hmm. Oh, main berlapis-lapis Tak minta faham juga ni.
4: Lapis-lapis ni. Kata apa ni Cik Api kata ni, kalau lapis ni biasa orang lama.
3: Orang lama. Oh,
4: tahu jugalah
3: ni.
4: Okey. Bila kita sebut je, biasanya bila orang sebut batik 4 lapis, 3 lapis, dia ada segi laksang. Dia ada batik-batik
3: dia.
4: Batik krek-krek. Hak tu tu pun bila orang tanya soalan-soalan tu, biasanya tu melibatkan batik sarung.
3: Kain sarung.
4: Kain sarung orang dulu pakai lah kan. Jadi bila nak buat kain batik sarung ni, dia ada cara teknik-teknik pembuatan. Pakai blok lah tu. Pakai terak. Jadi bila dia sebut dua lapis tadi tu, maksudnya dia cok dulu selapis, lepas tu dia celup pulak dengan warna dulu.
3: Okay,
4: contohlah kita cok, lepas tu kita celup lah warna kan. Warna biasanya warna yang kurang gelap lah. Warna cerah dulu. Sebab benda, sebab lagi yang kedua lapisan kedua, ia cok pula. Lepas ia cok tu, ia tutup atas warna warna muda tu. Lepas tu ia celup warna kurang gelap lagi.
3: Begitu Biasa ada berapa lapis Cik Afi?
4: Ya,
3: paling maksimum
4: biasa yang saya tahu lah, saya pun dok pemahir jugaklah kalau hot batik lama ni, biasanya 4 lapis lah. 4 lapis. Jadi bila kita sebut 4 lapis ni, kerja dia banyak lah.
5: Rumit lah dia. Macam-macam.
4: Kalau nak bandingkan batik selapis dengan 4 lapis tu, beza lah. Sebab 4 lapis tu umpama 4 kali buat kain tu. Jadi kalau tanya buat harga pula, mestinya berbeza lah. Sebab hot ni kerja sekali je. Hot ni kena kerja 4 kali. Jadi harga dia berbeza atas kerja tu lah.
3: Kenapa dia buat berlapis-lapis tu Syafi? Tujuan dia
4: jadi bila kita buat banyak lapis ni,
3: dari segi ketahanan ke?
4: Bukan, warna tu berbeza.
5: Warna tu lebih comel.
4: Jadi warna tu akan contohnya, sebab zaman dulu ni, bila kita cerita pasal lapis-lapis tu, waktu tu batik dekat Malaysia ni kurang lagi hot cutting. Tu tahun-tahun 70-an tu memang batik terak. Jadi bila batik terak, batik cok ni, memang cara dia cok untuk timbulkan warna tu. Ya, dia blok colek lah. Sebab dia naikkan warna-warna kan. Macam kalau kita tengok kain sarung dia ada topok-topok bunga tu, warna-warni. Jadi setiap kali dia cok tu, sebab warna berbeza. Tapi semenjak 80-an tu, berubah kat batik lukis. Bila batik lukis ni bebas dah lah. Dia jadi warna, boleh buat macam-macam.
3: Kita tak boleh berada di takut lama ya dok. Kata-kata tu warisan tu tak dikekal kan, tapi penama baik tu ya Cik Afi.
4: Dan
3: tanya juga ni, kita tahulah dia ni macam-macam design, design batik yang lebih contemporary, modern ya. Jadi nak tahu juga macam mana dari segi kita nak wujudkan dari segi keseimbangan tu Cik Afi, warisan tradisi dikekalkan dan inovasi digital pun dikatakan tu diseimbangkan dengan baik. Kadang-kadang nak menyeimbangkan ni macam orang-orang lama tak suka. Dia kata tak boleh, kena kekal dengan tradisi. Tapi kita orang yang baru ni nak sesuaikan dengan, kata orang tu nak menarik orang-orang muda, betul tak? Permintaan orang muda. Jadi macam mana nak seimbangkan warisan tradisi dan juga inovasi digital ni Cik Hafiz?
4: Okey, bila kita nak mengimbangi keadaan tu, ginilah. Maksudnya kita sendiri sebagai pembuat ni, kita kena faham dulu. Kalau kata batik ni, wajib ada garisan-garisan liling, wajib ada titik-titik. Sebab kalau dalam bahasa pun, batik tu sebenarnya membuat titik. Batik tu sebenarnya membuat titik. Jadi membuat titik atas kain. Jadi kalau kita tengok dalam batik ni, dia wajib ada garisan liling tu. Jadi bila kita nak buat dalam digital, kita kena kekalkanlah identiti tu. Identiti kena ada liling, kena ada garisan. Supaya apa? Sebab kita nampak benda tu macam okey, inilah baru batik. Jadi kita kena memberi ilmu jugalah pada orang-orang, supaya apa? Sebab dia faham bila dia tengok je design ni, maknanya dia baru design batik. Sebab ada garisan liling, ada titik-titik. Kalau katalah design tu tak ada garisan liling, tak ada titik, umpama gini lah. Macam umpama kita ambil gambar, peri je. Itu kita nak panggil batik lah. Betul tak? Nak panggil batik. Kerana kita ambil gambar pering je atas kain. Tak jadi lah.
3: Jadi kat sini yang tak ada. Kalau tak ada titik-titik tu ataupun tak ada garis sendiri, itu bukan dipanggil batik.
4: Itu bukan batik lah. Sebab dia tak ada hasil seni lukis tu lah. Sebab kalau ikutkan dalam komputer pun, kita kena lukis. Dia ada satu peralatan, software tu lah. Dia illustrator. Jadi kita kena lukis garisan tu. Lepas tu boleh isi warna dalam kad, dalam design tu, adalah corak tu. Jadi patutlah kita kena faham dulu. Kalau kata batik lukis betul ni, kena ada garisan lain. Jadi kalau kata orang-orang muda hari ni, kalau dia kata okey dia nak buat design batik, sekurang-kurangnya bagi saya pergi belajar dululah macam mana lukisan batik sebenar. Supaya benda kita boleh gabung. Tapi adalah elemen-elemen dia. Cuma di Malaysia ni kita tak ada lah kuat sangat elemen elemen batik identiti negeri tu tak ada. Sebab ramai orang tanya saya benda beza kan batik Terengganu, batik Kelantan, batik Kuala Lumpur,
3: memang Kedah. Dia identiti ke Cik Afif?
4: Dia setakat hari ni tak ada lah. Dia berdasarkan negeri tak ada. Berdasarkan negeri macam dia berbeza dengan kalau kita pergi Indonesia. So Indonesia dia memang ada berdasarkan negeri. Contohnya ada negeri tu dia punya konsep bunga dia parang. Kalau kita tengok design parang tu sebenarnya mewakili daerah tu. Kalau katalah contohnya bunga awang larak tu mewakili daerah lain.
5: Dia ditunjuk
4: ada identiti lah. Tapi di Malaysia ni sebab kita pun tak ramah kita tak ramah jadi dia buat tu berdasarkan kreativiti orang pelukis tu sendiri je.
3: Jadi kalau nak buat yang macam digitalkan batik tu, kata-kata tu langkah pertama kena buat titik-titik dulu.
4: Kena ada.
3: Tetap ada garisan lilin barulah nak digitalkan. Jadi tak boleh digital dulu tanpa ada garisan nak jadi.
5: Jadi bukan batik nama dia.
3: Bukan batik nama dia.
5: Jadi nak tanya juga Jafir eh. Benar-benar orang katanya nak tahu juga apa cabaran sebenarnya. Cabaran utama dalam kata menghasilkan rekaan bentuk batik ni, batik di digital ni tanpa orang katanya menghilangkan identiti seni tempatang kita.
4: Okay, cabaran paling besar hari ni ialah nak cari pelukis lah. Pelukis yang bahaya tu payah dah hari ni. Yang ada pun yang memang pengalaman hok dulu-dulu. Jadi hok orang-orang muda hari ni kebanyakan dia tak berapa nak kerja dalam bidang tu. Dalam bidang sebab benda sebab memanglah kerja tu orang kata duduk
3: seni kan?
4: Seni satu pak. Tapi nak kena duduk kat panah lah. Nak kena diri, nak kena melukis apa semua. Dibandingkan dengan kerja dalam komputer hari ni kan? Duduk tekan-tekan je. Duduk dekat jari je. Jadi itu cabaran yang paling besar lah. Tapi walau bagaimanapun, kita dekat Na'afa ni kita tetap latih lah. Sebab kita ada satu, kita sebenarnya kita dekat Terengganu ni, istimewa

0: dia ada kemahiran lah dalam masa setahun lebih. Ha, lepas tu barulah dia nak belajar pula digital ke benda.
1: Okey, jadi kata tu ada penyambung lah.
0: Ada penyambung.
1: Susah juga kalau tak ada pelukis ni bang.
2: Yalah, macam ada tu.
1: Betul, kadang-kadang digital hebat dah. Tak ada pula pelukis.
0: Jangan
1: pula situ.
2: Kadang-kadang tu pelukis ni dia kena idea dia spontan tau.
1: Betul. Dia kena banyak tu macam Cik Afiq kabar tadi nak main dengan benda tempat panah. Dengan idea lagi kadang-kadang banyakkannya macam jadi banyakkannya yang melukis batik ni adalah orang-orang muda lah
0: Hari ni kalau macam dekat kita ni kita masih adalah orang muda.
1: Okay.
0: Tapi ada juga generasi yang
1: orang lama. Oh, ni pengalaman
0: banyak
1: ni.
0: Sebab dia pengalaman jadi kita tak boleh nak tinggal orang lama. Sebab kita nak belajar daripada dia sebab ada teknik-teknik yang kita tak tahu. Sebab kadang-kadang komputer memang boleh buat semua benda. Tetapi kita nak kalau kata semula jadi tu dia hasil tu macam mana. Lepas tu baru komputer tiru. Sebab komputer ni bagi saya dia untuk meniru lah. Untuk meniru dia mudah. Tapi untuk membuat daripada kosong tu dia perlukan idea daripada seorang pelukis. Jadi kalau kata orang yang pandai main komputer pun dia tak ada idea.
1: Sebab juga tu kecerdasan buatan AI dia tidak dapat menandingi kecerdasan IQ yang diberikan Allah Ta'ala. Betul eh? Jadi tapi gabungan tu menarik. Cuma kena gitulah. Kata orang tu dia lawan kot tu. Okey, Cik Afiq, ada yang tanya ni Pok Yi BTBD tak nak tanya. Tak tahulah, takut lari sikit soalan. Kain batik Jawa memang daripada Indonesia ke dia tu? Sebab nama Jawa tu kan kita kan je sebut kan. Pakai kain batik Jawa, kain batik Jawa. Jadi molek juga soalan ni kan. Masa daripada Indo ni ke?
0: Okey, dia gini lah. Kalau bila kita sebut buat batik ni dia daripada dulu dah ia baloh kan. Indonesia kan.
2: Cari keling lah.
0: Dia kata keling. Jadi sebenarnya dia memang batik ni kalau tanya saya, kita dulu sebenarnya dari segi zaman dulu memang sama je. Sebab batik ni sebab dulu tak ada sempadang.
1: Sebab nama Jawa pun. Memang
0: ada batik daripada Jawa pun.
1: Okay,
0: kalau kata kain sarung tu zaman dulu memang daripada Jawa lah. Cuma bila orang Malaysia buat, kita hilangkan elemen-elemen Jawa tu. Contohnya kalau ikut dekat sana dia ada binatang. Contohnya dia ada berok, dia ada garuda, dia ada elemen binatang duduk dalam design tu. Macam kita di Malaysia ni kita tak bakar. Kalau kita buat cicok pun orang nak bakar.
1: Kita lebih pada floral kan.
0: Kita floral bunga je kita bakar. Jadi kalau kata ada binatang kita bakar. Tapi kalau tanya saya memang betul lah ada yang daripada Jawa. Ada yang memang macam orang kita ni, orang Melayu ni zaman dulu, kita pun macam ayah saya sendiri pun dia pun pergi Indonesia kok. Dapatkan ilmu-ilmu batik dekat sana. Bukan kata semua benda dekat sini kan. Memang kita belajar juga lah. Tak nafi lah benda tu.
1: Betul-betul sebenarnya. Bagus juga. Kata-kata ialah kita mandi hot molek kita ambil kan. Baik-baik. Okay, Cik Afiq, kita rehat kejap dah. Sambung mula KG.

0: Eh, padang lah Hussein. IC aku ni macam cik ni ke benda, macam nak patuh sikit.
1: Aku tengok dah lusuh-lusuh bagai dah. Mempunyai IC dia. Aku handa
2: pun IC ni, benda apa ni?
0: Masuk umur 12 tahun.
1: Sama juga pemuda pula tahu.
0: Bukan kena perbaharui semua ke?
1: Tengok kalau kata betul-betul kosok, memanglah kena perbaharui.
0: Tapi aku dah aje hilang IC.
1: Macam dah repih dah cik pun rasa kena.
0: Padang dah ni.
2: Kalau hak yang kat nak hilang lagilah kena denda.
1: Bukan kalau denda kau weh, jangan tu. Tu tanggungjawab kita dengan jaga.
0: Jangan. IC tu identiti. Kek kan jadi parti-parti benda. Pendatang asing.
2: Ah. Ayang ni.
0: Jangan main. Ni kalau kakak nak ngundi lagi lah IC ni kena jaga.
1: IC baru pergi tu call lah. Dengar cerita 1 Jun ni dia keluar IC baru
0: 1 Jun.
1: Style baru punya tu.
0: AI ke guna?
1: Orang kata boleh kot. Chip dia, orang kata chip dia tu lebih, orang kata teknologi tinggi lagi lah. Buatlah keselamatan dia.
2: Lagi
1: 1 Jun ni katanya Jabatan Pendaftaran tu dia akan buat IC baru. Nampak macam lawa. Aku tengok dia
0: orang tu. Tapi aku
2: tak tahu. Tak ada contoh ke? Tak ada contoh ke?
1: Tengok carilah muslihi kat social media tu ada je.
0: Tapi wajib ke?
1: Tak, dia tak wajib. Kalau ada IC kita okey lagi, tak apa. Tapi kalau katakan IC
0: kosong, jadi keselamatan tu lagi
1: bagus. Keselamatan dia lagi bagus kalau dapat tukar. Jangan buat sengaja bapak kepe pula IC
2: pun. Ramahlah kalau 1,000 orang ni ramah pergi dekat orang pendaftaran tu.
0: Jangan awak panik-panik gitu. Kita panik semua set kita. Tenang-tenang lah. Dia kata start 1 Jun.
1: 1 Jun dia akan keluar kat IC baru tu.
0: Kita buat bulan 7, bulan 8
1: lah. Tidak wajib kata kena tukar sebenarnya. Kalau kata kat IC kita tu ada masalah ke cik, macam skemo ni lah cik repih ke gambar dah lusuh sangat, siapa tak nampak tulisan ke benda ke siapa tak nampak alamat
2: bahasa. Nama kampung pun yang lain je
1: nak pergi tengah anu atau perok ke mana jangan
0: agak tu. Tapi IC ni penting dok, mana mai sarah ke mai kasih ke apa semua kot IC belaka. Apa-apa pun kat
2: minyak pun
1: Allah nak datang benda-benda pula ni tak sibi minyak belaka.
0: Ada lagi kau dah tukar IC daripada Johnang itu
2: dah tahulah.
0: Jangan main kek gini nak buat benda-benda kan. Ini kan dia pakai dia scan kat muka kan. Takut muka duk teliuk sebenar ni kan. Bimbang IC ni, jaga molek lah IC ni. Kadang-kadang orang main-main IC 1 Jun start
1: 7 lah 7
0: Oh, kita kuat tu.

0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Okey, Wang, kita masih lagi dalam Silang Budaya. Hari Ahad ini terdekat di Cik Ila, 3.36 minit petang. Kita bersama-sama dengan Cik Hafiz kita dari Nur Alpha, Wang. Kita pasal batik dan juga digital. Berkisah tiada mengikut kata-kata kesesuaian sekarang ni lah, zaman ni lah. Jadi kita nak kat Cik, nak tanya juga Cik Hafiz lah. Macam bagaimana ataupun lagu mana penggunaan aplikasi dan kebentuk macam grafik AI hari ni macam tadi kita sembang cik, AI ni banyak membantu deh. Jadi AI dan teknologi digital memberi impak kepada proses penghasilan desain batik untuk masa lini lah. Adakah memudahkan, lagi canggih, lagi comel ataupun lagi lagu mana Cik Hafiz?
2: Okey, bila kita sebut pasal AI hari ini sebab dia memang memudahkan, tapi bukan memudahkan dari segi productivity lah. Ini bukan untuk production, tetapi lebih kepada untuk marketing, menjual. Sebab untuk melukis, contohlah kita ambil gambar, lepas tu kita masuk dalam AI, kita suruh AI keluarkan design baru. Dia boleh keluar, tapi design yang dia keluar tu bila kita nak lukis tak boleh, ataupun kita nak print lagi dia tak sambung. Sebab teknikal lah, dia dari segi teknikal. Bila kita nak buat tu dia tak sambung, dia jadi dok comel lah. Tapi bila katalah nak buat untuk iklan, boleh lah. Contohnya daripada kain, lepas tu kita nak letak dekat pakai dekat manusia, contoh walaupun hidup jahit lagi, tapi kita boleh buat gitu dalam AI ni. Memang kita pun dekat Nafa pun memang kita banyak guna AI ni. Kalau kita tengok poster-poster hari ni ni, kebanyakannya bukan model sebenar.
1: Betul, kau tengok jadi macam keliru sikit tau.
2: Macam keliru sikit. Muka macam comel lajuk lah. Yelah, sebab dia dah sebab AI lah, dia comel lah ke
1: AI ni. AI pun suara sedap main.
3: Dapat ni kalau kena dapat Cik Afiq ya. Jadi orang kata ni macam muda, kata tak ada ke
2: dia buat jadi muda. Ada je tapi macam saya kata lah, waktu untuk kita buat marketing boleh lah, tapi untuk buat production ni sebab kita perlukan design yang sangat-sangat jelas lah. Sebab bila kita buat pakai AI, kadang-kadang kualiti dia, kualiti gambar tu tidak jelas. Jadi bila tak jelas, bila kita pering atas kain, dia jadi pecah lah. Jadi bila kita tengok tu macam corak tu dok naik warna dia. Memang di dalam komputer, di dalam handphone terang, tapi bila nak buat baju tu tidak jadi. Dia perlu juga orang kata menggunakan ni lah komputer, yang komputer besar lah, bukan AI. Setakat hari ni lah. Tapi kita tak tahu dalam masa kita dekat akan datang ni, sebab teknologi cepat sangat hari ni. Kemungkinan juga benda tu boleh berlaku lah akan datang.
1: Tapi AI tu kan nukih budak awal. Wih ke dia belaka. Kita tak tahu akan datang ya, Okay, baik, ada yang tanya ni, ini soalan pasal blok tadi. Masih guna cetakan blok, benda blok dok lagi?
2: Okay. Dekat Nafa kita masih lagi pakai batik blok, batik lukis. Walaupun kita kata, kan kita cerita pasal digital lah apa semua tadi, sebab kita, perjuangan lah, antara perjuangan yang ayah saya suruh tekankan, sebab kita kena mempertahankan industri batik ni. Kalau tanya ayah saya tu, memang dia pejuang batik lah. Jadi bayangkan 1980 Nafa bermula dah, ni dah 46 tahun dah. Tepat tu orang tanya, dah buat dah lagi batik lukis? Kita buat lah. Kita buat batik lukis, kita buat batik terak. Dan kita buat ke batik yang digital tu lah tadi.
1: Ada belaka.
2: Tapi kita tak akan tinggal. Kita tak akan tinggal batik lukis, batik tegak tu. Sebab itulah sejarah dia. Sebab orang kata tiada yang dulu, tiada lah yang sekarang.
1: Jadi sebenarnya kata gitulah. Maknanya dia ada yang suka dengan cara lama. Jangan dilupakan pula pada mereka yang kata orang tu nak yang untuk Gen Z sekarang ni pula. Jadi kita nak tarik juga dia orang ni, mereka ni untuk minat batik. Kita nak kena seimbangkan lah.
3: Jadi kalau macam apa ni, nak tanya juga pendapat Cik Hafiz. Kalau macam dekah orang katanya media sosial sekarang ni dan juga platform digital ni membantu memperluaskan pasaran seni serta batik tempatan ni ataupun hingga ke peringkat antarabangsa ni, macam mana Cik Hafiz?
2: Bila kita cerita pasal media sosial, digital, teknologi ni, dia sangat membantulah dalam memasarkan produk kita hari. Mempromosi. Contohlah macam sekarang ni kita kan boleh beli kat website, boleh beli kat TikTok apa semua lah,
1: online semua.
2: Tapi kalau macam contoh TikTok, mungkin kebanyakan pasaran terpatang lah. Tapi macam kata, macam kita sendiri kan ada website kan. Jadi ada juga pelanggan daripada UK, daripada Jepun, sebab dia juga beli direct. Dia beli direct dekat website kita sebab website kita boleh post keluar negara. Sebab kalau kata beli dekat platform media sosial ni dia sebenarnya dia tak takluk pada pasaran terpatang
1: betul,
2: je.
1: Betul.
2: Tapi bila dia beli kat website, macam kita pernah hantar dekat UK lah, kita pernah hantar dekat UK, dekat Jepun. Sebab benda, sebab dia orang tengok, dia orang kenang. Jadi dia orang beli dan kita poh. Jadi bila orang tanya saya export tu, adalah export kita gitulah. Sebab kita export, tapi dia orang nak hak original lah. Dia nak barang-barang original, handmade tu. Sebab dia appreciate seni tu lah, seni batik tu. Jadi kita hantar lah poh ke luar negara.
3: Tapi biasanya kalau di luar negara tu, orang mana orang yang paling ramah sekali agak-agaknya yang berminat tentang batik kita?
2: Kalau tanya saya, kebanyakan yang minat ni sebenarnya orang-orang Jepun juga.
1: Orang Jepun.
2: Sebab dia orang Jepun ni, dia orang seni juga. Dia dibandingkan dengan negara orang
1: dia
2: putih
1: ni.
2: Dia orang Jepun, dia orang seni. Sebab dia sendiri pun menghargai barang yang handmade, buatan tangan.
1: Buatan tangan, betul.
2: Kalau kita pergi kat tempat dia pun, maksudnya seroji yang jahit tangan dia tu kan, dia akan menghargai lah. Maknanya dia sanggup beli dengan harga mahal. Sama jugalah bila kita pun, macam orang Jepun bila mari kat kita pun, dia sangat hargai bila buatan tangan ni. Jadi dia akan minat lah beli.
1: Okey, kita lihat sekejap kan Cik Afid, sama pula Kak Gi.
4: Hello. Hai, jom eh. Lawak.

0: Okey, baik ni dia tak nak sentuh tau. Tak lagi musim ni yang dia eh. Lain ni kita bukan
1: sibuk apa. Ramal ni kat
2: sini. Ramal ni orang
0: ramai. Ramal tu orang hok candak ramal.
2: Orang ada belaka kat sini. Banyak kat sini.
0: Okey, baik baik. Jadi itulah kalau kita cerita buat batik ni bukan saja dia bila pakai batik ni dia nampak lain tau. Satu lagi dia
2: ialah kelembutan dia tu.
0: Kelembutan betul. Tapi macam yang itulah sekarang ni kita tengok pun ramai dah orang muda yang suka benda pakai batik. Dan kadang-kadang stigma orang kita ni macam Encik Afiq kata tadi lah, bila sebut batik orang yang mahal. Mesti batik ni mahal, batik ni mahal. Tapi kalau di apa tu, Nur Afa sendiri pun ada pilihannya. Okey, baik kita nak tanya juga Encik Afiq lah. Bagaimana ataupun lagu mana penciptaan digital ni boleh dijadikan platform ataupun medium untuk mendidik masyarakat tentang nilai seni, budaya dan identiti Malaysia ni. Okey, kita tengok sekarang ni maknanya kita nak bercerita lebih mudah, nak memahamkan, nak memberi pemahaman tentang batik ni dengan era globalisasi sekarang ni, maksudnya di media, di medsos sekarang ni, rasanya lebih mudah kau. Tapi macam mana Cik Afi melihat benda tu boleh lebih, kata orang tu, lebih dekat untuk diceritakan, lebih sampai sampailah kepada penonton dan juga pengguna.
1: Okey, bila kita macam dulu kita ambil daripada dulu-dulu lah. Maksudnya macam ni, kita nak memperkenalkan batik pada orang ni, kita kena pergi kat tempat dia. Maksudnya kita kena tunjuk kat dia cara nak buat ni, bawa alat apa semua ni lah. Ingat tak zaman dulu lah, saya ingat zaman-zaman dulu promosi tu. Kalau kita nak kena pergi Kuala Lumpur tu, bawa belaka cutting lah, furing lah apa semua. Tapi hari ni kita boleh buat live. Kita boleh buat live dekat media sosial ni. Jadi apa yang kita buat hari ni sebenarnya, hari-hari kita live. Hari-hari kita live, kita tunjuk proses. Kita tunjuk proses pembuatan batik lukis. Kita tunjuk ni macam-macam nak basuh, macam nak ni. Jadi kita lebih mudah. Jadi sebab hari ni ni hari di mana ilmu tu senang lah dapat. Maknanya kita buka je, nak kata ambuh je lah.
0: Sungguh.
1: Nak kata ambuh je. Nah, tapi dari segi penyampaian tu sangat mudah. Sebab dia bukan limit pada orang Malaysia saja. Contohlah saya duduk live-live ke kadang-kadang. Lepas tu salam dari Madinah.
0: Dunia tak sempat.
1: Maknanya nak ceritanya jauh.
0: Betul.
1: Jadi sebab tu lah kata hari ni ni, dengan adanya teknologi media sosial apa semua gini ni, dia sepatutnya membuatkan kita punya budaya tu lebih dikenali. Jadi kita boleh memperkenalkan batik ni lebih lagi. Bukan sekadar, kalau dulu kita memikir orang Mai Terengganu lah. Betul tak? Kalau kata kita sendiri pun, orang Mai Terengganu baru boleh tengok. Tapi hari ni orang boleh tengok. Cuma kalau nak experience, nakkan pengalaman
2: lebih
1: tu,
2: lebih lagi
1: kena mari lah.
0: Jadi kita harap kata-kata dengan kata-kata inovasi sekarang ni, dengan dunia digital sekarang ni, Cik Hafiz ya, kata-kata dapat bawa benda batik Terengganu ni ke ke benda peringkat lebih jauh lah, insyaAllah. Peringkat international lah, antarabangsa lah. Kau ikutkan memang bawa di Nuda. Tapi lagi cepat, lagi laju, kita harapkan dengan era digital ni lah. Jadi Wang mungkin terakhir dengan Encik Wang
2: kita. Harapan Encik Hafiz sendiri lah. Kalau kata terhadap masa depan seni digital dan juga rekaan batik ni lah. Rekaan batik tempatan kita ni, dalam memperkukuhkan lagi identiti budaya negara kita ni.
1: Okey, maksudnya kalau kata tanya harapan saya ni, harapan saya supaya orang-orang muda ni, kita kena mengenali dulu. Mengenali batik tempatan kita ni macam mana, proses dia apa semua. Sebab kebanyakan hari ni orang ambil peluang. Mentah-mentah lah hari ni kerajaan menggalukkan pakai batik. Jadi hok mana tiba-tiba tak pernah-pernah buat batik tu, buatlah iklan kata dia jual batik. Ni batik tu batik. Asal bunga sikit je batik. Jadi benda tu
0: macam mana kita nak mengenali batik
2: itulah.
0: Padang
1: dah
0: bang.
1: Sebab batik ni sebung. Yelah sebab
2: macam terkain je.
1: Macam saya kata lah maknanya. Tapi kalau kata nak yang memang confirm pasti batik, depan belakang tu lah. Kalau tengok hak tu memang betul.
0: Betul batik mana depan dengan belakang sama.
1: Depan belakang warna sama, super. Hak tu memang betul, tu cover lah. Kita tak ada was-was situ. Tapi kalau kata, tapi kalau hak digital-digital apa semua ni, kalau boleh biarlah orang kata ada identiti tu lah. Jadi mungkin juga kita harap bagi pihak orang yang lebih ada autoriti ke benda ni, dia kena menyampaikan juga. Maksudnya bila kita cuba macam batik, tanya seorang tadi lah, macam mana nak kenal batik ni? Biar ada asah dia. Contohnya batik ni kena ada garisan liling, kena ada titik-titik. Supaya apa? Supaya walaupun kita hari ni menggunakan digital printing ke apa semua, tapi ciri-ciri tu ada.
0: Keaslian tu.
1: Keaslian tu ada. Itu bagi itu harapan saya lah supaya benda supaya warisan kita ni daripada dulu dia akan berkekalan. Walaupun dunia berubah, kita buat mungkin cara kita buat berbeza, tapi identiti tu tetap sama. Itu yang kita punya harapkan.
0: Okey, baik-baik, menarik sekali. Okey, ini ada sayang kita Wang Fendi, dia kata, saya nak-nak hari pergi kerja pakai baju batik. Hebat dia. Pegawai kami dia nak-nak hari Wang. Dia memang pencinta batik betul ni. Kita ada Nur Alfa Batik Pavilion tadi. Masuk, terima kasih. Okey, baik, terima kasih Cik Wang kita. Okey,
2: kerana sudi bersama-sama ini, untuk dan silam budaya hari ini.
0: Kita bersama-sama dengan Cik Wan Muhammad Hafiz, Wan Muhammad Arifin, usahawan batik, CEO Nur Alfa Holding Sdn Bhd. Terima kasih Cik Afi kita. Okey, dan kita harapkan kata-kata batik Terengganu tetap kukuh dan tetap berada di aras yang tersendiri, persadanya tersendiri bersama dengan era digital ya. Okey, jadi baguslah, alhamdulillah, seiring dan sejalan, insyaAllah kita harap gitulah. Tidak ketinggalan lah, sebab kita memang kena ikut era ni. Dah nak tinggal,
2: dah.
0: Baik. Terima kasih banyak Cik Afi.
2: Allah, ada masa jumpa lagi Cik Afi.
0: Okey, terima kasih Cik Afi ya.
2: Okey,
0: assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dan terima kasih juga untuk DJ Ila, penerbit silam budaya kita hari ni. Terima kasih Cik Afi. Assalamualaikum.
3: Silang Budaya
4: Radio
3: RTM. Budaya menyatukan kita.
4: Satu suara,
3: satu jiwa.
4: Radio RTM.

0: Okey, baik. Dan ni pukul 4.16 awang. Asal kita Kuala Terengganu Marang Kuala Negeri pukul 4.28 minit petang awang dah.
1: Okey.
0: Okey, baik. Jadi nak telefon boleh lagi 6235330.
1: 6238330.
0: Ya, hari ni dalam zaman kiyo kita fokus ataupun kita cakap lebih kepada pakaian orang zaman dululah. Ada hot 60-an, nak cerita 70-an, 80-an pun boleh juga. Okey, baik.
1: Ada dulu kita ke?
0: Ada panggil
1: lagi. Halo, assalamualaikum.
0: Ya, okay, zaman dulu-dulu ya.
2: Awang Kak
0: Cik. Ya.
1: Abaji.
0: Abaji.
1: Mana Abaji?
0: Sipang tak kira taruh tak kira pakai yang hot dulu-dulu ah.
1: Kasut-kasut tinggi sipang lagi dia ni.
2: Tak ada dah.
0: Wig ke pia? Ke susu?
2: Ya, dulu tahun 70-an.
0: Ha?
2: Saya kerja nerak batik.
0: Okey.
2: Wei, masa tu memang lah fiti.
0: Okey.
2: Buat semua kedai asing baju. Baju
0: ada
2: baju jual
0: kedai-kedai
2: semua
0: tepuh lah ke? Oh, tepuh dulu lah. Tak boleh siap mana tepuh.
1: Potong lah baju potong.
0: Baju potong lah.
2: Baju potong. Nak saiz mana. Kasut itu kok. Amba kasut jose panjang dia, jose pendek dia, kasut kelak dia, kulit balik dia.
1: Kulit balik tu lah. Balik belah pun apa?
0: Lepas tu baju potong ni, maksudnya fashion masa tu, fashion kau dah baju?
2: Ya. Nak cerita, nak kan, nak petok macam pinggan beli ke, nak jalur ke, ada lah ke?
0: Memang upah bergadong dulu deh.
2: Mau dulu. Amba pakai dasbar masa tu.
0: Oh, tak ada apa lah kat imamuk kita.
1: Kira abang jauh orang berada dah hasil itu ni. Pakai...
2: Dasbar
0: senang ni dulu ni. Orang have-have.
2: Kalau pakai dasbar, amba nerak dulu. Hari mak nak kerja, tak ada nak kerja.
0: Okey.
2: Dasbar tahu rumah naik bah.
0: Oh.
2: Nak kita sebar naik bah kat sini. Ngawang.
1: Gila naik bah.
0: Awek ramah dalam bah oh yang mai.
2: Rasa banyak lah ibu gong.
0: Itu dia.
1: Kalau lu kat gong kau mau kacik.
2: Kalau kamu kecil ada dia lah. Lu kat gong.
0: Ada menang eh. Okey.
2: So, teruk dah teruk. Kalau pergi, saya pergi kata abang lebih sepas 10 tih, 15 tih.
0: Dah seluar masa tu seluar, pakai seluar mana?
2: Gini, seluar hok tak boleh. Hok kaki besar, bare bottom ada, seluar kaki kecil. Kalau hok kaki kecil, kaki kecil, kalau nak bengok, kalau payah semua lah dia buat.
1: Kau sakit beruk lah kau.
0: Tak apa, yang penting biar bergaya. Biar seksa pun kan.
1: Biar bergaya asal seksa.
0: Zaman dulu dah. Dia ikut pelik darah zaman dah.
1: Dia berakhir ni tak tahu apa Majid eh. Tahun 80-an. Dia nak masuk 80-an ni. Bank botol semua ni.
2: Abang tu apa kerja-kerjaan tu.
0: Okey.
1: Jugu sikit lah gitu.
0: Kira Abang Haji ni ikut peredaran zaman juga. Peredaran masa tu lah juga eh.
2: Kapal itu. Kat Linggang.
1: Betul lah Bika Bo tadi tu.
2: Tapi pal dia tu ada pal cak rima.
0: Abang Haji pakai pal cak mana?
1: Cak Ima.
0: Saya megang syanjang yang memang. Tu yang Kak Haji terpikak tu kenang gitu eh.
1: Kenang ke kena terpinggang Kak Haji?
0: Terpinggang eh. Kejumpa dalam bahan. Ha?
2: Maga pala terpinggang.
1: Maga.
0: Kau ada.
1: Oh. Kalau hujan-hujan kilat-kilat dari bakar tu. Mana pedih.
2: Itu dia sembah tau. Ha. Yang saya pakai dia boleh bilang berapa-berapa tang.
1: Kenapa?
0: Buat pada biasanya dekat saya sebah tu. Maknanya tak boleh bilang berapa-berapa batang tiang saya sebah.
1: Oh, yang bilang bah ni.
2: Lagi ya, turun pagi balik gelap.
0: Oh, pakai kasut Johnson tak ada apalah kita.
2: Lepas tu, kan lagu dulu pakai berbicik seling kan dulu.
0: Pada? Bom dia?
2: Lagu-lagu pakai bicik seling.
1: Oh, bicik seling.
0: Pakai bicik seling nak dengar lagu-lagu dulu.
1: Pakai bok, mesti bok dia panggil tu.
2: Saya sembah duduk di atas kursi pacak pula tu kelikin. Pacak pula benda. Allah.
1: Nito.
2: Nyandok ke tengah. Pijak.
0: Pijak lah.
1: Jadi.
0: Sabo je lah. Aduh.
2: Dia tak ada lima je tu.
0: Dah rambut masa tu, rambut panjang ke?
2: Rambut panjang untuk pada baru.
1: Macam kumpulan di lok lah. Kalau panjang Melaka. Black dog boom.
0: Kita main lagu. Kita main lagu di mana?
1: Abang Haji?
2: Zaman muda dulu apa hebat.
0: Tahu. Memang Abang Haji memang orang-orang Soho lah zaman muda ni.
2: Memang dulu.
0: Sedih beruga.
1: Iya. Bagi
0: Abang Haji. Bagi Abang Haji. Suka seorang. Kapa lah ke cucu tu. Tak okey ni, jangan main dulu. Ni. Pada Cak Rima yang main. Jangan orang lebih kurang. Terima kasih Abang Haji. Assalamualaikum.
1: Dulu Kak Cik. Yeah. Dulu Abang Haji pakai apa ni, tali pinggang Cak Rima. Ini pakai minyak lah ni.
0: Ini Rima aku.
1: Ini Cak Rima dah.
0: Pakai minyak Cak Rima juga. Pandangan akan tengok orang bang. Kak Mona kata, Kak zaman 70-an dulu pakai baju kebaya. Masa tu Kak kecil je pakai tudung ikat belakang. Oh, dulu try pakai tudung ikat belakang bang. Kalau lepas tu pakai baju kebaya dulu ya dah. Okey.
1: Dulu ya kan pakai tudung kecil dah. Dulu-dululah.
0: Oh, dulu-dulu memang
1: kalau
0: lah.
1: Kalau kita tengok gambar-gambar mak kita, mak dah kita ni.
0: Okey masa tu.
1: Iyalah jangan.
0: Okey, baik pakai. Kita ada Mekna di Bukit Timah. Zaman dulu mak Mekna pergi makan gula, tapi mak Mekna panggil makan pulut, dia pakai kebaya pendek dengan kain batik. Kalau baju warna koko, kain batik pula serupa juga dengan warna baju tu. Tudung pula pakai klubi, benda kelubung. Pakai kelubung.
1: Kelubi.
0: Juga kelubi ke benda?
1: Saya liat aku dengan kelubi.
0: Kelubung Kak Cik. Sanggup pulak hak tembaga tu selik rambut Kak Cik. Siapa tukar hak mana sehak makan gula, hak mana sepengating. Baik, kita rasa kita tawakul dulu lah.
1: Tawakul dulu lah.
0: Asal 428, kita sambung mula sekarang.
1: Sambung mula sekarang.

0: قائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Dengarkan Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM. Terbitan Nur Aini Sulong.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan-puan sidang pendengar Terengganu FM, kembali lagi kita bersama di dalam rancangan Kalam Murabbi pada hari ini. Mudah-mudahan kita berada di dalam lingkungan rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah taala. Kehidupan kita menjadi banyak benda yang kita lakukan hari-hari, kadang-kadang boleh menimbulkan kesalahan, boleh menimbulkan kemarahan orang lain, terutamanya kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagusnya untuk sentiasa meminta kemaafan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Quran yang saya bacakan tadi, ada beberapa perkara yang Allah taala akan beri kepada kita. Yang pertamanya, innahu kana ghaffar yursilis samaa'a 'alaikum qitraa. Orang yang kita jika kita sentiasa memohon ampun beristighfar dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah taala akan menurunkan hujan. Yursilis samaa'a 'alaikum qitraa. Dalam keadaan sebaik itu, tuan-tuan, perasaan ataupun tidak, jika berlaku kemarau yang panjang, sunat bagi kita untuk solat meminta hujan. Sebab dalam solat tersebut kita minta ampun, maaf Allah Ta'ala, bertaubah dan berserah dari dosa kita. Mana kita kembali kepada Allah Ta'ala, bawa belaka. Kadang kita gitu-gitu solat pula kita di tempat padang, di tengah tanah yang lapang, sunat bagi kita begitu bertaubah, beristighfar, kemudian berubah dengan menunjukkan kesalahan diri kita kepada Allah Ta'ala. Maka ada yang tulis sana'a alaikum midara Ta'ala semua yang menjadi keperluan kepada manusia. Yusil sama'a alaikum durada wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Kemudian Allah Ta'ala akan memberikan, menambahkan, memberikan rezeki kepada kita dengan harta benda dan juga anak bina. Allah Akbar, adalah beberapa petua yang beritahu kepada kita, gitu gini, gitu gini, gitu gini lah. Cumanya Allah Ta'ala tersebut kepada kita istighfar kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan memberikan rezeki. Rezeki yang pertama itu menurunkan hujan daripada langit dan menumpukan tanaman yang memberikan sumber kepada manusia. Yang kedua, keseronokan manusia. Zuyina linnas hubbus syahawati minal bani. Allah Ta'ala beri anak-anak bina kepada kita insyaAllah. Kemudian Allah Ta'ala memberikan harta kepada kita. Adakah bermakna dia tak bekerja? Bukan, berusaha tak berusaha. Cumanya ada nilai tambah dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Allah Ta'ala memberikan harta benda dan anak bina. Wa yaj'al lakum jannati. Allah Ta'ala akan berikan jannat. Jannat ini kita terjemahkan sebagai kebun, sebagai kawasan tanah yang subur, orang tanah dan subur tanah mati, orang yang belajar dan akan nampak hati-hati dia. Jadi terjemah Allah Ta'ala terjemahkan sebagai jannat. Jannat ini benda yang sangat seronok bagi kita. Jannat surga lah pertama ke bumi ini, mana tak lagi kebunnya dengan apa kafar berkelah tanah. Usaha wajib, usaha tawakal tu kena buat dengan anda belaka. Cuma hubungan kita dengan Allah Ta'ala lebih baik. Wallahu a'lam.

0: petang anda pastinya lebih meriah bersama gandingan Kak Cik dan Awang.
1: Saya ni sebagai manusia biasa adalah rumrah.
2: Bukan rumlah lumah sebab mula awang.
1: Bukan Cik. Kau payuh lah semua. Tadi okey je sebut.
2: Sebut mula awang?
1: Rumrah.
2: Tak. Rumrah ada setagang dah. Lumrah.
1: Lumrah.
2: Okey.
1: Okey.

0: main nyama dulu banyak panggil tukang raya. Tukang raya main lain gaiti kayu perahu keso bandu dulu ni budeng ujung nunggu jatuh lah sungai bau terjun gayung lah macam-macam lah masa dulu tinggal dah lah buat kenangan je lah dengar
1: semuanya pun. Dalam Jama Kigong setiap hari Ahad pukul 4 sampai 5 petang hanya dalam GGOK Gua Negamu Orang Kita Jama Kigong banyak cerita. Okey, Jaman Kigo banyak cerita lawang dah.
2: Ya, macam-macam. Baik.
1: Tinggal lebih kurang 15 minit je lagi. Hari ini kita fokus kepada pakaian orang zaman dulu-dulu. Pakaian dah kira orang puang, orang lelaki kalau pergi back war, pergi makan gula, pakai guana kalau orang puangnya. Orang puang lah. Biasa kalau orang lelaki pakai guana tahun 60-an, 70-an, 80-an. Eh, nak telefon boleh lagi, Wang dah.
2: Okey.
1: Dah lagi 6235-330.
2: 6238-330. Kita ada Yo Kalang Store ni, tau. Kak Cik Awang katanya kalau dulu set megang apa tu?
1: Sebah.
2: Ha, luar kaki besar katanya. Baju kemeja petak-petak, lengan panjang petak-petak. Tahun akhir 80-an lah.
1: Baik, kita ada panggil lah, Awang.
2: Okey. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Awang, Kak Cik.
2: Pasing eh.
3: Yeah.
1: Oh, banyak kenangan, banyak nostalgia ni zaman dulu-dulu ni, Fesengel ni.
3: Memang banyak kacik orang kenangan atau kira kalau buat pakaian ni popular masa era tahun 70 atas kata 74, 75, 76, 77 gitu lah. Masa tu Pak Sedang lagi orang panggil seluar kaki besar bawah, orang panggil bare water. Masa tu lambat ada duit kis memang lah dia potong kedah luar. Kaki besar 25, lepas tu kat pelutut tu saya 15 kecek, kaki kecek.
1: Tapi masa tu orang seni belaka deh pasal
3: Masa tu saya berbotol mana kasut kulit tu tapok bawah tu tinggi lah, tapok kasut kulit kat sini lah.
2: Kasut dia buat biji tu pasal
3: tinggi. Tapok kalau nak silap bawah, kalau silap dalam ni meci gitu lah.
1: Tinggi dia orang ni
3: meci lah. Gitu lah. Tapok tinggi sikit bawah tu.
2: Tinggi sikit.
3: Sebab takut kaki jejak pasti suai bawah tu.
1: Ya faham, cerdik dia.
2: Sebab takut selerik lah.
1: Betul.
3: Tadi pinggang tu macam Hop Haji kata tadi tu, pada besi yang mana berlonggong dalam.
1: Dia Pak Asing pakai benda kalau Abang Haji kita pada rima tadi kalau Pak Asing?
3: Pala dah ingat ada kaki orang pala tu pakai pinggang. Maknanya pakai sesek ketak semak macam tu.
1: Semak lah dulu deh.
3: Pek mata tang. Rambut tu maknanya style ala macam ke style era Aaron Lee. Style macam ada jambul pang. Masa tu popular, kau pernah popular Black Dog Bong. Kalau naik bah kau pendek kata kau. Pandai kata anak orang puan keling lah. Keling ke seluar, bukan keling ke wajah tu. Tengok ke seluar tu, bawa botol.
1: Bukan keling ke wajah.
2: Wajah ke wajang?
3: Wajah.
2: Wajah.
3: Masa tu, siapa ke Pak Sin dapat kerja tu. Masa tu, Pak Sin dapat kerjaan, dapat beli Vespa. Masa tu tengok popular lagi Vespa.
1: Ingat
3: Vespa.
1: Betul.
3: Masa tu, seluar berpotong tu nak pupuh dah. Tak ada dah air hot kaki besar tu.
1: Tapi dulu dia ikut try waktu, maknanya semua gitu belaka tau.
3: Ikut trend.
1: Betul.
3: Jadi popular zaman Vespa masa tu. Kawan ni dah kawan dengan sesi musuh cita anda ni. Kalau Vespa. Kalau 10 orang Vespa jujur.
1: Gitu deh.
3: Jadi pasti dah Vespa masa tu. Jadi masuk tapi tak main bandar tu kaki orang. Main lah kapung. Pasal apa lah kapung ni, kata orang anak dara lah kaki yang
1: ada
3: tu.
1: Oh, dia main bandar.
3: Pasti cerita betul. Pasti tak malu tu kaki orang.
1: Yelah.
3: Zaman Pak Sim masa tu mata air pendek kata penuh pinggang.
1: Mata air lah.
3: Mata air penuh. Sebab masa tu zaman wayang gambar lagi. Zaman wayang gambar takik 6%, 6.5% takik wayang gambar. Zaman panggung wayang gambar masa tu.
1: Betul.
3: Zaman tu popular sekali. Zaman 75 cerita Bobby. Popular lah tu Bobby. Jadi masa tu bila main wayang gambar panggung di kampung-kampung. Jadi malam tu pendek kata saya Vespa lah. Gua ni dulu nak tengok cerita benda wayang macam apa macam nampak jumpa anak-anak dara. Gua ni malam ni nak tengok wayang ada abang lagi.
1: Seterik dulu. Tak ada kiyak-kiyak seterik.
3: Oh. Dalam gambar-gambar tu ada anjak kot seorang tu. Mana wayang kamu main pukul pukul 8:30 suruh orang tu pergi kat panggung dah dekat itu tu. Jadi kita mari lah belajar takut
1: dia apa asyik semak juga masa tu. Ya,
3: mai maknanya dia tu lah cerita dia.
1: Baik. Okay, kisahnya terima kasih Pak Asyik dah.
3: Sama-sama.
1: Okay, baik. Assalamualaikum.
2: Ya, baik.
3: Assalamualaikum.
1: Suka bang. Kita akan jadi gitu juga bang akan datang.
2: Akan teringat lah yang dah tahan
1: tapi
2: tu.
1: Tapi Abang Haji masih sebah naik bah. Kalau Pak Asin ni dia tak main dah sebah kapung. Main kapung. Oh lain dah. Awak main anak ni. Awak main anak ni. Awak anak ni.
2: Awak ada main kondo kan.
1: Bukan di bukit ya, bukan. Kita ada Awang Palu. Assalamualaikum. Dia tengok jamah dulu pakai baju kemeja petok-petok dengan seluar Yankee. Lagi kita ada siapa ke? Kabar benda?
2: Kabar di Kabar ni kot ni.
1: Kabar.
2: Oh, kain-kain ni. Benda apa eh?
1: Oh, ni. Kain-kain
2: dia. Dia kata tahun
1: kain lepah, kain lepah.
2: Kalau 70-an, 70-an, 60-an, 70-an, 80-an dulu, pakai baju, ni, pakai baju lah kang. Itu memang pakai baju pula. Ha. Kabar suka duduk rumah.
1: Aku duduk pakai baju ke dulu? Pakai baju
2: lah. Baju kurung. Okay. Baju kurung Kedah. Dan kebaya sikat katanya. Selendang atas bahu, rambut lepah. Baju kurung 70-an, 80-an jahitan dia besar kat Cik Awang Air. Dan juga tekok baju tikamang.
1: Okay.
2: Tikamang tangang. Lepas tu Gen Z sekarang Kacik dan
1: Awang generasi Z kan? Kami tak tahu generasi bang. Kita tak generasi benda bang?
2: Tak tahulah kita generasi benda.
1: Tak tahulah generasi benda.
2: Kadang-kadang pakai tudung ni Kacik. Lepas buku kepala gitu je katanya.
1: Oh ni kain lepah ni ha.
2: Kain tunjuk ni nak.
1: Ya ya.
2: Oh, mana dia tak ada anak-anak ni lah. Anak terlekong lah.
1: Ping tak ada dulu lah.
2: Pakai buku gitu
1: je. Pakai buku gitu.
2: Tapi dia ni tak lah kan ni. Siapa hak dia tudung panjang jadi rare lah. Bak jaman kirung ni tu.
1: Bak jaman kirung dia.
2: Ni benda ni. Ingat
1: ni kain lepah. Okey lepas ni awang dulu arwah mak kak cik pun ada kain ni. Kain tak ada
2: orang pakai baju kebaya ni pakai selipas gopoh kenapa ni?
1: Orang pakai baju kebaya pakai selipas gopoh ketik-ketik jalan ha. Bunga sakut di linga dia tu. Oh bunga. Oh dia sakut di linga.
2: Ni awak ingat kan kain laping ni.
1: Dos. Berat sangat mu ada
2: ni kain apa ni?
1: Kain lepas.
2: Kain lepas ni mana je?
1: Kain biasa orang puang lah. Orang-orang lama dulu.
2: Tak sampai baru lah?
1: Ya, pakai kelubung gitu lah.
2: Oh.
1: Terima kasih Bayu. Bayu Cundrawasih Awi. Terima kasih semua. Okey, kita layan lagu lah. Sehujung-hujung dah ni. Panggilan dok dah ambil dah kan? Dok dah bang?
2: Tahu kan cik.
1: Panggilan. Mungkin nak ambil segi?
2: Ikut cik lah.
1: Ambil ahok ngelah.
2: Ngelah
1: dah. Okey, baik.
2: Halo, Assalamualaikum.
4: Alhamdulillah.
1: Akhirnya.
2: Akhirnya balik kita.
4: Tapi dalam pada tu pada cuma mungkin terlambat akhir Mari atau belakang dah saya tengok 80 orang abang dia ucapkan selamat hari guru
1: kepada
4: terima kasih cikgu. Semua maknanya mari kita umumlah. Saya ucap lama-lama sekolah pai bunga dulu tahun 70-an terima kasih cikgu kau ingat belakang.
1: Jadi
4: di Malaysia dan kosnya di Terengganu
1: insyaAllah. Okey. Abang Leh nak cerita pasal pakaian dulu-dulu tahun bila tu Abang Leh?
4: Pakaian yang awak dah tahu 80-an
1: dulu. Dulu pakai guna apa leh?
4: Ada lagi sipang, bapak yang baju petok dah lama kasut-kasut apa.
1: Kasut tinggi dulu.
4: Belakang tu.
2: 80-an baju petok ke?
1: 80-an baju petok.
4: 70-an tu ada. Jadi dengan kasut ni bapak yang lama kita sebut mana barang lama ada pakai Jepang itu mana nak saya nak buang saja. Jadi abang dia berada satu store pun kenangan dengan arwah hayoh dengan basikal lama
1: baik-baik
4: itu ada Jepang lah mana betul-betul giling abang dia tu abang dia patuh sikit sopik siap pun ada Jepang bagi abang dia kata nostalgia.
1: Ya betul-betul baik-baik.
2: Terima kasih abang
1: Leh.
4: Sama-sama.
1: Okey. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam insyaAllah.
1: Layan lagu ni deh. Sampai tengok wayang pacok.
2: Dok yang bakal ni kasut ni kasut tebal.
1: Tak ada apa lah kita.
2: Limici, Pak Ici.
1: 4:53 dah kita. Pukul 5 nak dengar utama 5 petang. Lepas tu kita ada pilihan
2: Retro.

0: saya Ayu Kuala Iban.
1: Dan ni,
0: nak tengok TV, nak dengar radio, tak susah dah, tak payah kelek-kelek radio, cari-cari frekuensi, tak payah cari-cari TV. Download je RTM Klik. Dah, apa benda RTM Klik tu? RTM Klik satu aplikasi di bawah RTM yang kini dah menjadi jenama antarabangsa. Lah, dan juga telah pun mendapat penerapan global platform digital. Dalam tu juga ada bermacam-macam jenis radio di bawah RTM ni. TV pun ada. Kita boleh tengok drama, boleh tengok berita, hiburan terpaksa dan banyak lagi. Jadi, tunggu lagi. Marilah kita download awal-awal RTM Klik. Tak payah susah hati sebab dia free je. Jangan lupa, kita download RTM Klik. Walau di mana saja anda berada, RTM Klik. RTM, teman setia anda.
2: Curahan Hati Aidiladha. Kisah sebenar, emosi sebenar dari hati pendengar untuk pendengar. Curahan hati anda mungkin menjadi penawar untuk jiwa yang lain. Ada yang sedang belajar ikhlas, ada yang sedang belajar menahan rindu, dan ada juga yang sedang mencari kekuatan untuk memulakan hidup baru. Sempena Aidiladha ini, luahkan apa yang terbuku di hati bersama-sama kami. Hantarkan curhat anda bermula sekarang sehingga 17 Mei 2026. Hadiah menarik menanti anda, sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur. Hantarkan karya anda kepada kami menerusi WhatsApp Terengganu FM 010-344-6632. Ikuti siaran khas Curhat Aidiladha pada hari Khamis 28 Mei 2026 9.20 minit malam di Terengganu FM.
3: Kemasukan sesi Jun 2026 buka dah.
4: SPM ada bahasa Arab ke, tak ada bahasa Arab ke, semua boleh mitok.
3: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk ataupun hafazan suruh pilihan.
4: KQT pula boleh hugur. Sama ada biasiswa ataupun pinjaman pendidikan.
3: Dan program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
4: Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp di 0162143302.
5: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.

0: Retro Pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK Guan Negamo Orang Kita.
1: Okay, baik. JJ, okay. Gua nak gambar orang kita, wah.
2: Okay, jam tak akhirlah kita, Kak Cik.
1: Baik, 5.18 kita ketah, wah.
2: Yeah.
1: Ni, okay, siapa tahu adik kakak saya sobat kita dalam perjalanan tu. Gua ni okay tak tu? Sihat tak tu?
2: Balik adik kerja dah ni, balik kerja dah.
1: Adik cuti hari ni, wah.
2: Oh, cuti.
1: Oh, basah gula tinggi sikit Kak Cik hari ni, dok goknya. Bukan betul, Kak Cik nak kabar jujur ni, bang. Huh? Ni 59.2% pekerja alami obesiti. Lebih kurang kira-kira 19% hidap diabetes. Betul lah, aku mana ni, wang. Sebab kalau pekerja dia kena sihat. Betul lah, wang. Sebab nak kerja. Kalau tidak main cuti sok mo, duduk sihat sok mo, lepas tu siapa dia? Dia takut prestasi kerja lah ke gua ni, wang.
2: Yelah.
1: Abang okey. Abang untuk obesity, BMI okey, wang.
2: Okey je.
1: Abang bagus, wang dia. Gula semua cukup lah ke, darah semua okey, eh?
2: Okey, belakang tu lah.
1: Darah merah lagi setakat ni, eh? Alhamdulillah. Okey, okey.
2: Darah merah lagi, Kak Cik. Ida akan tukar jadi warna kelabu, Kak Cik.
1: Bukan dia, sebab kita bimbang juga. Sebab kalau orang yang kerja ni, maklum sajalah kalau dah sejabat tu ada 2-3 orang obesiti, kan? Bukan benda, bukan obesiti gua ni. Kita bimbang obesiti lah. Sebab obesiti ni, bila obesiti ni, dia akan jadi bawa kepada nyakit-nyakit lain pulak lah. Macam tadi lah, diabetes segala bagainya, bang. Jadi banyaklah pulak cutinya, takut tertanggul lah kerja kita, ya. Jadi kita kena sihat lah, fit lah. Zumba.
2: Okey, kena ada senaman juga, Kak Cik.
1: Senaman, makan kena jaga, wang. Duduk ngadap komputer, minum air manis, sok mo, duduk jadi juga kita tau.
2: Oh, kata duduk bayar pendapat, bukan duduk bayar. Kan, Kak Cik, kalau kita macam kita duduk mampu, kita nak jogging, kita beach walk tak apa, Kak Cik.
1: Beach walk, eh?
2: Oh, jalan-jalan je. Okey, abang nak baca hot ni, Kak Cik.
1: Baca hot ni?
2: Siantan ni, Uncle Tisiantan kita ni, dia atau suhu di 12 darjah Celsius, Kak Cik.
1: 12 darjah Celsius?
2: Oh, sejuk ni, Kak Cik.
1: Oh, ya Allah. Kita
2: sini 16 warga sejuk sini.
1: Betul-betul.
2: Menteluhkan lagi 12, Kak Cik.
1: Ya.
2: Oh, memang dia katanya. Oh, memang sini kata Kak Cik Awang. Selamat berkongsi, salam sejuk. Okay, very cool now.
1: Very
2: cool,
1: sangat sejuk,
2: oh,
1: eh.
2: Oh, sangat sejuk, eh.
1: Kena jaga kesihatan lah. Kena pakai tu lah, Angka. Kena pakai benda, jaket lah, Awang, eh. Dia tahu dah biasa dah. Kita ada ni, siapa dia ni nama, eh. Oh, dia atur gambar benda, Awang. Pemilik nombor 2488 belakang, dia kata dulu-dulu kalau ada satu-satu majlis, arwah mak saya selalu pergi buat rambut gini. Dulu rambut sanggul tinggi gini, wadah. Macam cerita masa-masa manis, dok. Cerita biar beli dulu, wang.
2: Kecik baca nombor mana, ya, Kecik?
1: Hot nombor 2488 ni.
2: 2488. Oh, ni gambar dia tu. Oh, ni.
1: Okey. Baik. Awak palu ni atau letak suara, wang?
2: Ha.
1: Ha. Kita dengar sikit boleh tak, wang?
2: Untuk lagu ke benda?
1: Rasa bukan rasa, wang.
2: Yeah.
1: Kita dengar ikan bom dia sekejap.
2: Okay.
3: Assalamualaikum kepada DJ yang bertugas. Untuk pilihan retro.
1: Oh, pilihan lagu.
3: Saya nak minta lagu Cintamu Sewangi Harum Mangkasturi daripada Kepulauan Seping.
1: Oh, insyaAllah. InsyaAllah
2: kami tengok-tengok dulu, okay,
1: eh. Baik. InsyaAllah, wang, eh.
2: Kalau...
1: pasal ni awang cek berkulok dia. Okey, bang, kita nak dengar lagu wang lepas ni, bang.
2: Kita, eh?
1: Kita sebab lepas ni kita ada Lapor Dah Weh. Tapi kita ada 3 buah lagu tanpa henti. Kita ada Hati Yang Belum Bebas daripada Latif Ibrahim, wang. Lagu pilihan Kak Niksu di Kemamang.
2: Okey, lagu kedua pilihan daripada Wawa Desa,
1: Syurga Idaman daripada Persembahan Aziza Muhammad.
2: Okay.
1: Kita ada kumpulan Sera di Badai Asmara.
2: Lagu yang diminta oleh Mok Wang Kalang Berangang lah.
1: Okey. Okay.

0: dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak. Sampailah ke kedai vila orang beratur panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapar dah weh. Jadi, petang ni kita nak gimana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab lapar dah weh.
1: Okay, baik. Lapor dah weh hari ni, Wang. Mestilah nak jadi petang-petang hari ni, kita nak ajak set-set kita lah, ya.
2: Lapor lah pulak rasa kat Cik.
1: Tiba.
2: Dah bagi kita tugas jadi okey ni, Kang.
1: Okay.
2: Bila kita terbaca ni.
1: Okay. Oh. Hari ni kita nak ajak set-set kita ni, nak ajak makan kuah pisang, Wang. Tapi bukan kuah pisang biasa. Orang panggil kuah pisang, Wang.
2: Kuah pisang berahi kat Cik.
1: Kuah pisang dah orang panggil paling berahi.
2: Naka, macam naka.
1: Bukan kuah pisang free.
2: Ha? Kau boleh tukar cik je.
1: Jadi kalau sebut pisang goreng ke goreng pisang? Sebenarnya kalau betulnya pisang goreng. Tapi kalau kita tak orang-orang sebut goreng pisang lah. Jadi kalau sebut pasal goreng pisang ni mesti banyak biasa-biasa je, Wang. Tapi yang ni lain sikit. Hari ni dalam Lapor Dawe, kita nak bawa set-set kita ke satu tempat manis-manis di Jalan Sultan Muhammad Kampung Tokku. Nama kedai dia, Wang. Tempat dia Pisang Kejuk.
2: Pisang kejuk. Kejuk kenapa pula cik siang ke dia?
1: Kejuk kau, Wang. Ha? Ha, dekat je, Wang. Jadi pisang kejuk ni tempat dia, dia area bawah flat awam Padang Lirang.
2: Ha.
1: Ha, situ pisang kejuk, right?
2: Pisang kejuk situ, right?
1: Okay,
2: kalau sini kat cik nak tahu, kat sini lah. Dia jual goreng pisang ni. Bukan, tapi bukan jenis jenis biasa kat cik.
1: Okay.
2: Tapi dia upgrade sikit. Makan dengan pelbagai topping lah.
1: Topping ni diletak atas tu lah.
2: Atas tu lah. Antaranya yang topping yang ada ni, antaranya coklat, tiramisu, lepas tu butterscotch. Betul lah cik?

0: bukan sekadar untuk makan goreng pisang kosong, tapi dia boleh juga mix lah ataupun campur-campur dengan rasa manis, lemak, ikut selera masing-masing. Sesuai lah orang katanya untuk benda-benda ni sesuai sangat lah untuk orang katanya lepak-lepak petang-petang gini, cari benda-benda rengang saja kita nak kunyah-kunyah,
1: mengunyah lah. Okey, jadi ingat pisang kejut ni, ingat goreng pisang yang ada topping modern, banyak pilihan rasa, dia tempat santai untuk minum-minum petang, lokasi dia mudah je nak cari bang. Jadi gitulah. Jadi awak-awak kita, set kita tu kalau petang ni rasa nak makan yang manis-manis sikit, boleh singgah di pisang kejut di Kapun Tok. Terah goreng pisang versi lain sikit, barulah dok boring. Jadi kita ngunyah-ngunyah santai, memang
0: layan. Tapi orang goreng pisang ni jangan kita kejut pula. Nama pisang tu pisang kejut.
1: Pisang kejut. Sebabnya tak tahu sebab apa dia kejut tu. Jadi itulah keunikan pisang kejut.
2: Kenyang, baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok, tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.
3: Masanya untuk anda susun senarai lagu-lagu pilihan anda sendiri dalam Pilihan Retro. Pilihan Retro, setiap hari dalam GGOK, Guana Gamo Orang Kita.

0: Itu Pilihan bermula 5.15 petang hanya di Gigi OK.
1: Okey, baik. Jojo, okey. Guna gambar kita 5.40
2: minit petang. Jojo, pertemuan kita. Pukul 6 yang ini, kita nak dengar berita dengan FM akan terus ditemani oleh
1: Aisyah.
2: Aisyah kita dalam Nurani Nangis Mila. Malah kagam pula.
1: Malah ni bersama dengan. Malah ni dalam ritma kita ada DJ. Macam-macam genre lagu ada,
2: Okey. Kita nak baca lagi. Terima kasih lah pada sayang kita ni, 2488 ni. Kata terima kasih lah my wife. Kata masuk asam pedas tenggiri. Sedapnya, kak cik.
1: Sedapnya.
2: Hashtag sayangilah bini. Bini-bini anda.
1: Capur jambu golok. Bukan asam pedas capur jambu golok. Asam jambu golok asam pedas. Udah pernah tengok gitu kan. Biasa aku bersutung ke apa kan.
2: Kan, lepas tu udah kesung gitu semua kan.
1: Ni resepi apa ni? Resepi sesuka hati namanya. Tak apalah, asalkan sesedap rahsia gitu. Terima kasih Cik Noh. Cik Noh Geliga. Alhamdulillah minum petang di Kedah Bigan Patah Teluk Mok ni. Sedapnya. Sutung celup tepung.
2: Kedah ni orang gidah ni. Kedah ni kak cik.
1: Angin sepoi-sepoi bahas sedap lah. Kita ada lagi. Terima kasih Ma. Dok Dan Ma.
2: Terima kasih untuk khabar.
1: Kita ada Umar Kemamang. Lepas tu Chan Jian Hui juga ada,
2: Ya, Umar Kemamang pun terima kasih.
1: Okey, baik. Jadi hujung-hujung ni bang. Kita nak dengar 3 buah lagu. Kita ada Spin, Cinta Musuangi, Haruman Kasturi. Lagu pilihan siapa bang?
2: Pilihan dari Awang Paloh.
1: Lepas tu kita ada Memikat Cahaya, Melissa.
2: Kita ada tapi Syam Bulu Gading lah.
1: Dan Hok Ngelah ni yang terjadi, tetap terjadi, kumpulan Kiara. Lagu pilihan siapa bang?
2: Lagu pilihan oleh Siti Aminah.
1: Duduk mana bang?
2: Di mana kak cik?
1: Mana?
2: Tapi dok cover pula.
1: Siti Aminah Telaga Papa bang.
2: Telaga Papa.
1: Telaga Papa.
2: Okey,
1: baik. Jadi sampai sini dulu kak cik dengan awang dah. Terima kasih semua bang. Dalam 4 jam tu macam-macam kita isi bang. Siapa dok muak macam ABC. Ada semua dah.
2: Ada semua dah.
1: Ada kacang, ada cendol,
2: ada buta,
1: ada pulut, ada macam-macam. Seronok.
2: Ada lapor the way.
1: Seronok.
2: Seronok.
1: Okey. Awang yang mata apa bang?
2: Pedih mata lah pulak.
1: Terima kasih wang. Okey, baik wang. Lepas ni kita benda kami nak balik lah. Okey. Kabar nak balik yang aku orang tahu.
2: Tak hanya pun.
1: Terima kasih, terjumpa semula wang.
2: Okey.
1: Salam Gigi Okey daripada awal.
2: Dan juga kak cik.
1: Assalamualaikum.
2: Jumpa lagi.

mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang. Nurani.

0: Baik, lagu berbukang untuk kita, untuk segmen Nurani pada sebelah petang ini. Saya Aisyah Kudara bersama anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Pertemuan kita untuk edisi pada kali ini, saya Aisyah menemani petang Ahad anda untuk pertemuan 17 Mei 2026 bersamaan dengan 29 Zulkaidah 1447 Hijrah. Alhamdulillah, kembali kita bersua untuk Nurani pada sebelah petang ini. Dan terima kasih diucapkan kepada rakan-rakan penyampai saya untuk segmen GGOK ketika tadi Kuan Agama On kita bersama dengan Kak Cik dan juga DJ Awang di sebelah petang tadi, bermula daripada pukul 2 petang hinggalah ke pukul 6 petang. Dan saya seperti biasa mengambil alih tugasan untuk Nurani 6 petang hinggalah ke pukul 9 malam, insyaAllah dengan pelbagai perkongsian yang akan saya sajikan bersama anda untuk sebelah petang ini. Dan terus bersiaran bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria, dan insyaAllah seketika nanti untuk segmen 5 waktu kita akan bersama dengan penyampainya dah pun hadir bersama kita di Kodi ketika ini. Jadi terus bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.
1: Doa semoga rezeki mencukupi.

0: بعده وهو العزيز الحكيم. Maksudnya, apa jua jenis rahmat yang dibukakan oleh Allah kepada manusia, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat menahannya, dan apa jua yang ditahan oleh Allah, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat melepaskannya sesudah itu. Dan ingatlah, Dialah sahaja yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Surah Al-Fatir ayat yang kedua.
1: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi ramadan. Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Baik, sekarang pukul 6.15 minit petang, dan seperti telah saya war-warkan untuk segmen 5 waktu, sudah biasa kita bersama dengan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Haji Muhammad Syukri Haji Ali. Assalamualaikum Ustaz.
3: Assalamualaikum.
2: Sihat Ustaz?
3: Beginilah adanya.
2: Lama dah kita tidak bersua ya Ustaz. Alhamdulillah. Okey Ustaz, tanpa kita memuasa, kita nak teruskan untuk perkongsian kita untuk sebelah petang ini. Silakan Ustaz.
3: Okey, terima kasih Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iya ibtaqullah, faqad faza man ittaqun. Saudari Aisyah dan saudari sidang pendengar yang dikasih silin, Alhamdulillah kita bersua kembali dalam lima waktu. Kita masih lagi dalam perbincangan dengan buku saya yang bertajuk Ruksah Salat Kritikal, Satu Jalan Keluar. Yang hari ini telah memasuki cetakan yang ke-11 daripada tarikh dilancarkan pada tahun 2020 itu. Dan perbincangan kita sudah pun sampai ke muslah 43. Daripada muslah 42, suasana kritikal dalam ibadah solat. Kita mula, kita go tambahkan sikit, tak apa. Maghrib awal hari ni kan? Saya kena masjid makmur.
2: Oh ya, 7.16.
3: 7.16, sempatlah.
2: InsyaAllah.
3: Suasana kritikal dalam ibadah solat. Kenapa kita cerita benda ni? Sebab sebelum ni kita cerita tentang, kita buat perkiraan waktu solat seperti mana dalam muka surat 41 tu. Kita melibatkan pada pendengar itu, ada yang bagi tarikh lahir, ada yang bagi saya kira dengan formula yang saya bangunkan daripada tahun 2008 lagi sebenarnya. Kenapa solat kita tidak cukup? Kita cerita tentang satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak cukup sembahyang ini, maka dia akan memberi kesan yang cukup besar pada amanah-amanah yang lain. Amanah-amanah kita yang lain dalam bahaya. Jadi kita kira hari itu untuk memastikan solat kita cukup atau tidak. Yang ianya cukup bahaya kalau sekiranya bilangan sembahyang yang kita kira itu tidak mencukupi dengan dengan kefarduan yang difardukan ke atas kita mengikut umur kita sekarang ni. Katakanlah saya buat kira itu ada seorang yang berumur dalam hampir 70 tahun. 70 tahun, waktu sembahyang yang wajib diselesaikan ada 100 100,935 waktu. Sah 40 mungkin saya boleh tengok balik. Sah 40 dan mungkin sah 41. Jadi ini memberi kesan kepada perkiraan waktu solat kita. Kalau sembahyang kita tidak mencukupi, katakanlah saya buat perkiraan secara kasarnya pada musa 40 tu, bagi orang yang berumur dalam 20 kita tolak dengan 15 umur baligh mereka, tinggal 5 tahun itu adalah tahun taklifi, tahun yang ditaklifkan, tahun yang diwajibkan kita mendirikan solat. Jadi 5 tahun itu kali dengan 1825. Daripada mana 1825 ni?
2: Daripada mana tu?
3: Daripada 365 hari setahun, kali dengan 5 waktu saya semalam, kita dapat 1825 ini. Itu sebagai asasnya. Tahun daripada Januari sehinggalah ke Disember, ada 1825 waktu yang wajib kita selesaikan. Jadi orang yang berumur 20 tahun tolak dengan 15 umur baliknya, bagi lelaki ni, bagi lelaki 15 tahun lah selepas balik, kita kalikan 5 kali 1825 tu, semayang yang wajib diselesaikan pada umur itu lebih kurang dalam 9,125 waktu. Jadi kalau ketika mengikut tidak tepat mengikut hari sebenarnya, umur 20-nya. Orang yang berumur 40 tahun, waktu semayang setelah kita kali 25 kali 1825 itu, waktu semayang yang wajib diselesaikan ada 45,625 waktu. Cuma nak tepat lagi, saya gunakan perisian ataupun formula yang saya bangunkan sendiri melalui Excel. Masuk tarikh lahir, masuk tarikh hari ini, dia akan kira terus. Contohnya Haji Muhammad Yusuf, yang bertarikh lahir 10 Februari 1950. Maka pada ketika itu, saya mula bangunkan formula ni. Saya kira waktu semayang dia, dengan umur dia begitu, maka waktu semayangnya mesti ada 100,935 waktu pada hari tersebut.
2: Banyaknya.
3: Begitulah keadaannya. Hari itu masing-masing bagi mesej kepada saya, bagi tarikh lahir. Saya kira di sini nak kita buat online lah gitu.
2: Pernah
3: kita buat di sini. Jadi kita nak pastikan waktu semayang kita cukup. Jangan pula ada orang kata, saya pergi umrah dah tahun lepas Ustaz. Jadi sekali kita semayang di Masjid Haram 100,000 kali, kali ganda. Boleh cover dah saya?
2: Boleh tak? Boleh cover tak Ustaz?
3: Saya dia juga. Dua perkara dia kena kira. Yang pertama, kefarduan. Yang kedua, fadilat. Pahalanya. Jadi 100,000 kali ganda itu bukan kefarduan, itu pahala. Pahalanya berganda-ganda. Tapi kalaulah kefarduan ini tidak cukup, waktu semayang itu, waktu semayang yang wajib selesaikan, macam contoh ni, orang yang umur 40, 45,925 waktu ni wajib cukup. Kalau tak cukup, rumah tak ada. Kita nak beri bantuan. Misalnya kita semayang sunat banyak, kita semayang sunat untuk untuk kita gantikan semayang kita yang tidak cukup tu. Macam solat-solatnya kita minta dengan majlis agama duit zakat nak baki rumah. Tapi rumah tidak ada, kita nak baki apa?
2: Itulah.
3: Rumah tak ada. Jadi kena faham begitu. Maknanya dari segi fadilat, satu qadiah yang lain. Dari segi kefarduan, satu qadiah yang lain. Kalau tak cukup, mana tidak ada rumah. Tidak ada rumah. Kita nak bantu kat mana? Tak boleh nak bantu. Mesti ada rumah baru kita nak atap ke, nak apa ke. Jadi atap dia bawa atap, bawa apa, papan apa nak. Nak pergi rumah. Rumah tak ada. Gitulah perumpamaan yang mudah. Jadi hadis tu, hadis yang kita bacakan itu pada Musad, pada Musad 23 itu, ataupun hadis yang saya bacakan berdasarkan kepada Lafaz yang lebih mudah untuk kita fahami, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamah as-salah. Yang pertama dan utama, yang pertama dan utama akan dikira ke atas seorang hamba Allah itu pada hari kiamat ialah sembahyangnya. Tuan-tuan kena ambil perhatian. Saya akan ulang benda ini. Yang pertama dan utama akan dikira ke atas seorang hamba pada hari kiamat nanti sembahyangnya, bukan puasa, bukan haji, bukan apa. Sebab tu baru ni ada Ustaz Wadi Anwar ada sebut baru ni. Dalam perkiraan waktu solat ini, malaikat mengadu kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, semayang ni tak luluh ni, semayang hamba menama sekian-sekian ni tak luluh ni. Maka Allah firman kepada kepada malaikat yang duk kira tu, hai malaikat, tak payah tengok pada amalan-amalan yang lain. Kalau semayang tidak lulus, campak lempar tu dalam neraka. Waliyahzubillah. Allahu Akbar. Kan pastikan.
2: Ya. Yeah.
3: Fa'in surahat, bila baik semayang itu, maka baiklah seluruh amalan-amalan kita. Wa'in fasadat, bila buruk semayang itu, maka buruklah amalan-amalan yang lain. Buruk semayang dengan mana apa? Yang pertama, makna tidak semayang langsung. Itu bukan kita lah. Kita tolak tepi lah. Yang kedua, semayang tapi tak apa-apa nak cukup. Ini kita kira. Sebab perkiraan ni tak cukup. Yeah. Bilangan tu tak cukup. Sepatutnya kita semayang dalam rekod kita dengan umur kita sekarang ni, batu apa nama, formula ni, sehingga hari ini katakanlah waktu semayang yang perlu ada pada kita 46,625 waktu yang ada dalam rekod kita, dalam buku catatan kita yang akan kita terima nanti, 46,600 saja, 25 tak ada. 25 tak ada. Maka dia tidak mencukupi. Tidak mencukupi. Tak cukup. Yang ketiga, semayang tapi tak berapa nak betul. Kita betulkan semayang kita hari itu dengan buku yang satu lagi itu. 195 perkara asas solat. Buku saya yang kedua. Jadi, kenapa kita tak cukup? Baru kita nak masuk 42 ni. Kenapa solat kita tidak cukup? Mungkin ditinggalkan dengan sengaja atau malas. Seperti mana perbincangan kita di atas dan dalam bab yang lepas. Ada yang tertinggal secara tidak sengaja, tetapi dengan sebab yang lain, seperti berhadapan dengan suasana kritikal, sama ada sakit ataupun kesibukan tugas yang tidak dapat dielakkan. Itu kita bimbang semayang kita tidak cukup. Pastikan cukup, insyaAllah. Suasana kritikal dalam ibadah solat. Kita semua tidak menghadapi masalah untuk melaksanakan ibadah solat dalam keadaan biasa. Dalam keadaan biasa ni, nanti kita akan tengok dalam bab yang kedua ni, dalam keadaan biasa, hukum asalnya dinamakan azimah. Bukan azimah binti Harung. Azimah ni, azimah lawan dia ruksah. Kita semayang zuhur tadi, semayang asar tadi, dalam keadaan menggunakan keadaan hukum azimah. Kita ambil semayang macam biasa, kita rokok, sujud macam biasa. Itu dinamakan hukum azimah, hukum asal. Ada pun kalau kita ada keuzuran, kita dalam keadaan sakit, dalam keadaan kita berdepan dengan suasana yang kritikal, tugasan rasmi yang kritik, sangat kritikal. Minggu lepas saya bersama dengan abang-abang polis kita di IPD Tengah, Kuala Terengganu. Macam mana kita dalam keadaan bertugas, kita tidak rela dan tidak redha dalam keadaan bertugas begitu, kita tinggal semayang kita. Tapi kalau tak boleh buat masa tu, kita ada kaedah, kaedah ruksah. Kaedah ruksah. Ruksah itu lawan kepada azimah. Dalam ruksah ni yang ada masuk keringanan ataupun lesen yang diberikan kepada kita untuk kita menggunakan ruksah.

0: bilangan solat seseorang itu tidak mencukupi dan tidak selaras dengan umurnya. Antara yang mungkin termasuk dalam kategori ini ialah yang pertama, orang yang sakit atau cedera teruk yang tidak mampu bersolat dalam keadaan biasa. Orang sakit.
1: Yeah.
0: Duduklah dalam ICU pula tu. Saya tahu ICU. ICU. Saya tengok awak. Awak dah tengok saya dah. Awak sakit.
1: Yeah.
0: Duduk dalam ICU. Nak semayang macam mana? Dengan wayar. Untuk wayar. Macam-macam lah. Jadi kena semayang tak? Selagi akal dia masih berjalan, masih berfungsi akalnya, kalau kita panggil, kita pergi kat ICU, panggil kawan kita, tepuk kaki dia, dia bunyi suara, dia masih ada akal. Semayangnya sekali-kali tidak gugur lagi. Dalam semayang macam mana? Ada kadang-kadang ruksah yang dibenarkan oleh syarak, seperti mana yang kita akan bincangkan dalam buku ini, insyaAllah. Yeah. Jadi kena carilah buku ni. Buku ni menjadi panduan. Yeah. Panduan kepada kita dalam keadaan begitu. Baru ni saya dapat panggilan telefon. Nombor telefon ada di belakang belakang buku ni. Maka satu hari saya berjalan dekat pasar malam. Pak Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz Syukri, ya saya. Siapa ni? Ustaz tak kenal saya. Saya orang sakit. Lama saya sakit. Selama dah 5 tahun saya sakit. 2 tahun kebelakangan ni sakit saya semakin teruk, kesihatan saya semakin merosot, maka kadang-kadang saya tidak semayang, saya tak boleh bangun. Saya tak semayang. Sehinggalah ada orang beritahu, mari ziarah saya, Ustaz. Awak sakit macam ni, awak boleh jamak semayang tu? Saya dengar dah dalam radio. Dalam radio ni.
1: Alhamdulillah.
0: Okey. Lepas tu, dia beritahu lah sikit sebanyak. Maka, oleh kerana, dia cakap dengan saya dalam telefon.
1: Yeah.
0: Oleh kerana saya tambah, orang tengah nak kata tambah tinggal semayang ni, saya tambah tinggal semayang. Maka, saya jamakkan juga dalam keadaan hati berbelah bagi. Ya ke tidak, ya ke tidak, boleh ke tidak.
1: Boleh
0: sebab kawan tu cerita, boleh jamak semayang, full stop.
1: Yeah.
0: Mazhab mana, kitab mana, ulama mana kata kita tidak cerita. Sehinggalah ada sahabat saya mari ziarah saya, dia bawa buku ni. Dia bawa buku nak bagi hadiah kepada saya. Maka tajuk yang pertama saya baca dalam buku ni muka surat 210. Cuba saya tengok 210. Muka surat 210 tajuk apa? 210. Jadi yang pertama saya baca ialah tajuk pada muka surat 210. Ruksah
1: syarat jamak terakhir.
0: Ruksah bawah tu.
1: Ada bawah tu. Ruksah jamak solat dalam keadaan sakit.
0: Rupanya memang betul dalam keadaan sakit kita boleh jamak semayang. Saya baca 210 hingga 216, 217. Rupanya kuat sangat hujahnya dalam mazhab Syafi'i kita. Dalam keadaan sakit seperti saya ni boleh menjamakkan semayang. Bukan saya nak buat semenang-menang gitu. Dalam keadaan uzur sangat saya jamakkan semayang tu. Sekarang saya sudah menjamakkan semayang saya dalam keadaan sakit tanpa berbelah bagi hati dengan penuh yakin. Allah, terima kasih banyak Ustaz Kan. Terima kasih banyak. Berapa banyak terima kasih dah. Saya terharu, jatuh air mata saya. Mudah-mudahan buku ni menjadi panduan kepada orang yang sakit dalam keadaan itu. B, yang kedua, anggota bomba yang berhadapan dengan suasana getir menyelamatkan mangsa kemalangan atau memadamkan kebakaran yang besar. Dan memerlukan masa betul kan? Cuba bayangkan saya ditempatkan sekejap oleh pihak UNIZA di 4 buah jabatan yang kritikal sebelum saya menulis buku ni. Saya diletakkan di balik bomba Kepentingan U ni. Jadi ada bomba lah saya masa tu. Orang tanya, Ustaz kerja apa sekarang ni? Berapa tu panjat kereta bomba tu jadi bomba pula dia ni? Saya duduk situ nak menyelami akan keadaan suasana kerja mereka,
1: yes,
0: mereka sangat ketika. Cuba bayangkan, Syah, 5 minit lagi nak masuk waktu maghrib, ada panggilan kecemasan. Aduh, apa-apa ni, ada kecemasan ni, ada aksiden melanggar ni, kat mana? Batu 6. Batu apa? Batu 6.

0: Bonda dak bomba jawab gini, cik gini cik, dekat maghrib dah ni. Kita semayang maghrib dulu, papah gari tergilah.
1: Gani tu ustaz.
0: Ya, bonda dak gitu. Dari segi hukum salah, dari segi undang-undang salah.
1: Dua-dua.
0: Dari segi hukum salah. Cuba tengok Musab 33. Musab 33 nombor 6.
1: Benar.
0: 33 nombor 6. Yeah. Ha, cuba baca nombor 6.
1: Melamatkan perkara yang dimulakan syarak daripada rosak dan binasa.
0: Ha, untuk menyelamatkan perkara yang dimulakan syarak. Apa dia? Nyawa manusia dan harta benda manusia. Daripada rosak dan binasa. Dari segi hukum pun salah. Dari segi undang-undang salah. Undang-undang di balai bomba, jentera mesti keluar daripada balai kurang daripada 1 minit sebelum panggilan kecemasan.
1: Ya, yeah, betul.
0: Ha. Jadi keluar saja, wing-wing keluar jendera bomba ni. Agak-agak lepas balik nanti, selat kerja-kerja menyelamat selesai, balik ke balai, ada lagi maghrib. Maghrib habis dah. Dan maghrib dia nak macam mana? Dalam keadaan begini, anggota bomba, pegawai bomba ni boleh menggunakan ruksah. Tengah-tengah duduk menyelamat orang kemalangan, semayang maghrib. Nak semayang maghrib, tengah kerja ni. Tak apa, tak apa. Ustaz dah bercerita hari itu, kita jamak maghrib ini untuk isyak ni. Lepas itu. Jadi ilmu ni wajib kita sampaikan kepada anggota masyarakat kita. Kemudian si anggota bomba, anggota polis yang bertugas dalam operasi keselamatan dan tidak boleh meninggalkan tugasan. Kalau Terengganu ni kak, pandai-pandai jam dalam ni. Tapi kalau musim raya, kadang-kadang siang kita tengok anggota trafik kita duduk dekat mengawal traffic light tu kan, daripada Zohor sampai Kasar tu. Jadi mereka pun boleh menggunakan ruksah,
1: boleh juga dibenarkan juga.
0: Nanti kita akan cerita secara detail nanti. Tapi baru ni saya bersama dengan anggota polis DIPD, saya pernah buat DIPD, IPK, kemudian IPK Kota Baru, IPK Kuantan, IPD Kuantan, IPD Maran. Lebih sebab banyak tempat dan gitu. Kemudian di doktor dan petugas kecemasan yang membuat pembedahan di Dewan Bedah yang makan masa yang panjang. Jadi saya masa tu, saya masa tu ditempatkan di Balai Bomba sekejap 2-3 bulan, kemudian di IPK Polis pun sekejap saya duduk, kemudian saya dihantar pula ke hospital. Jadi doktor pula masa tu.
1: Doktor pula ustaz.
0: Jadi doktor. Baru ni jadi polis jaga
1: jaga bomba.
0: Kemudian last kali saya ditempatkan di tempat, tapi orang nak nampak, orang tak nampak yang kerja mereka sangat kritikal sebab mereka duduk di tinggi sangat. Kat mana tu? Menara kawalan airport. Air traffic control. Saya duduk situ 2-3 bulan, 7 pagi 10 malam. 7 pagi 10 malam. 7 pagi 10 malam. Nak menyelami akan kerja-kerja mereka. Ustaz, terima kasih banyak ustaz. Kadang-kadang kadang-kadang tengah semayang kita terpaksa berhenti lah. Flight 104 mari daripada Subang, kadang-kadang lebih awal 1.5 jam, 20 minit kadang. Terengganu Tower, Flight 104. Jadi controller saya masa tu. Flight 104 atau Flight 104. Jadi dua kali panggil, wajib jawab. Wajib jawab. Panggil sekali Terengganu Tower, Flight 104. Terpaksa panggil jawab tu, berhenti semayang. 104 go ahead.
1: Macam mana tu ustaz? Dah sampai terbenti semayang ustaz.
0: Tapi dalam keadaan begitu, bila saya pergi tu, saya cerita gini. Itu buat pula dengan bomba bomba lapangan terbang dengan F-Sight buat itu. Alhamdulillah. Dengan bomba pun alhamdulillah, saya pernah buat dekat dekat pada bomba kepada batas tu, dia panggil saya. Untuk bomba Pulau Pinang seluruhnya. Kemudian untuk bomba Malaysia, saya pernah buat di Akademi Bomba, bukan Dewa Ketapel, di Kuala Kubu Baru. Semua pegawai yang duk jaga tentang ni. Daripada Sabah, Sarawak, Labuan, semua di situ. Mudah-mudahan. Kemudian saya duduk dekat hospital pula ni. Kadang-kadang doktor dan petugas kecemasan, doktor, pakar bio, nurse, sister, matron apa ni, yang terlibat dengan dengan apa ni, pembedahan di Dewan Bedah yang lama, saya kata. Yeah. Ataupun ada yang terlibat dengan dengan apa, keadaan kritikal, bukan bersama dengan pasien. Mereka ditugaskan untuk mengiringi VIP contohnya. Ini ada saya cerita pada Musa 12. Pada Musa 12 saya ada cerita macam tu.
2: 12
0: ya? 12. Demikian juga semasa satu program dengan para petugas perubatan di Hospital Sultan Anwar Zahirah, Kota Gana. Sebelum penulis, seorang ketua jururawat bangun menceritakan pengalamannya bersama 4 orang petugas dalam sebuah ambulans mengenai konvoi VVIP yang datang buat lawatan ke negeri Tengganu satu ketika dulu. Mereka keluar daripada hospital pergi ke airport, sambut, kemudian iring mereka sehinggalah balik semula ke hospital dalam pukul 10 malam. 10 malam. Jadi bermakna waktu asar dan waktu maghrib mereka dalam keadaan yang kritikal. Macam mana kita nak buat tu? Maka saya cerita, mereka boleh menggunakan ruksah yang diberikan. Kita akan perincikan nanti. Doktor dan petugas petugas kecemasan ini. Kadang-kadang orang kemalangan selain daripada bomba, ambulans juga pergi ke tempat kejadian. Sebab itu bagi ni saya bersama dengan Kementerian Kesihatan, Jabatan Kesihatan Negeri, kita bagi dah ilmu ni kepada pemandu ambulans. Kadang-kadang saya semayang di masjid, pergi mengajar dekat masjid tepi jalan, contohnya masjid sebelah Marang itu. Tengah-tengah maghrib ada ambulans lalu, ambulans. Bermakna kalau tengah semayang maghrib itu dia sampai di sebelah Marang, mungkin ambulans ini bertolak daripada Dungun selepas asar daripada Dungun untuk hantar pesakit. Jadi pada mereka ni sampai dah ilmu ni, ilmu raksah ni. Kadang-kadang tengah semayang Jumaat ada bunyi ambulans, dia tahu dah raksah yang yang boleh diberikan kepadanya. Allahuakbar. Jadi tugas kita belaka ni, tugas kita untuk kita menceritakan, sampaikan ilmu ni kepada anggota masyarakat kita, terutama yang bekerja di sektor-sektor yang kritikal. Dan saya sebut kepada pegawai-pegawai di Jabatan Agama itu dalam satu forum, kita takkan nak minta abang bomba kita buka kitab, nak cari ni, nak buat, nak guna rosak macam mana. Takkan nak suruh doktor kita buka kitab. Kita dah yang buka kitab. Kita diberi amanah ini dan kita sampaikan kepada mereka. Kita seolah-olah sekarang ni kita hampir lupa rakan-rakan kita yang bekerja di sektor-sektor yang kritikal, tanpa kita pedulikan mereka dengan ilmu-ilmu ni. Tak lepas jawab kita di akhirat ni. Tak lepas jawab. Saya dah cerita, kalau di masjid-masjid, pengusi masjid, katakanlah ni yang apa yang ada di Musa 12, tengok balik Musa 12, Syah. Hanya 20% pesakit yang beragama Islam menunaikan solat semasa rawatan di ward Hospital Sultan Anwar Zahidah. Ni kajian yang dibuat ni. Manakala 80% lagi pesakit yang ditempat di ward hospital berkenaan pula tidak memberikan pelbagai alasan untuk tidak melaksanakan solat. 80% tu. Kalau di masjid, saya sebut ni, siapa fungsi masjid, siapa fungsi JKK, CPKK, kalaulah 80% tu terdiri daripada ahli qaryah kita, kita lepas jawab tak? Kita tak lepas jawab ni. Tak lepas jawab kita ni. Dan pengusi kata, saya lepas jawab dah Ustaz, saya panggil dah Ustaz main ceramah kat masjid saya.
1: Itu bijak tu Ustaz.
0: Itu pandai. Kita semakin tinggi pangkat kita, semakin tinggi jawatan kita, semakin besar persoalan yang Allah tanya kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Sebab tu pada Musa 17 hingga 19 tu saya tujukan buku ni kepada siapa? 17 hingga 19 ada 12 jenis orang saya tujukan buku ni. Yang terakhir sekali pada Musa 19 kepada guru-guru agama, kepada imam, pemimpin masyarakat di peringkat tinggi dan rendah, serta pencinta ilmu di mana sahaja berada, tugas kita amat berat. Ingatlah, jika ilmu ini tidak sampai kepada anggota masyarakat kita dan mereka meninggalkan solat dalam keadaan begitu, dalam keadaan sakit, dalam keadaan menjalankan tugas itu, maka kita semua akan dipersoalkan oleh Allah. Kalau kita tak ada jawapan, tak ada jawapan. Ha, kita nak jawab macam mana?
1: Yes. Ha,
0: jadi saya tulis buku ni supaya ianya memberikan kita boleh ambil ini sebagai jawapan kita kepada Allah Ta'ala di padang mahsyar nanti. Saya terasa dah tu. Ustaz Syukri, 80% tidak semayang tempatmu ni. Apa yang kamu sudah buat? Nak jawab macam mana? Saya boleh jawab. Saya tulis buku ni dah. Saya buat ceramah di mana-mana, termasuk di konti satu negeri dengar ni. Mudah-mudahan
1: sampailah ya.
0: Saya sentiasa buat contoh. Selalu buat contoh dengan satu buku kanak-kanak saya beli itu, kisah burung pipit di zaman Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud, dibakar api. Burung pipit ni kulu-kulu terbang sana, susah hati macam mana nak tolong ni, Nabi Ibrahim ni. Maka dia ambil setitis air yang layak dengan paruh dia. Takkan burung kecil itu diambil sebotol sambil dia ambil setitis air dia, lalu dia lempar dalam api. Burung yang lebih besar paruhnya, burung gang. Ikon negeri Sarawak kan. Burung gang.
1: Kenyalang.
0: Burung di sana panggil burung kenyalang.
1: Burung kenyalang.
0: Burung Pulau Terengganu, Kelantan ni panggil buah kekeng.
1: Oh, ya. Yeah.
0: Buah kekeng. Dia mengelak daripada dulu sampai sekarang.
1: Sini banyak, Ustaz.
0: Banyak.
1: So, terduduk kat Sarawak juga saya.
0: Jadi, burung ni, dia paruh dia agak besar, kan?
1: Betul.
0: Lepas tu, dia komplain lah. Pipit. Mentengok kat api tu besar mana, yang bakar Nabi Ibrahim tu AS. Tengok api sana besar mana, kamu campur dengan setitis air, boleh padam tak api tu?
1: Memang tak boleh.
0: Burung pipit tak buat hati. Air enggan. Padam tak padam api itu bukan kerja aku, kerja Allah Ta'ala. Sekiranya dengan kuasa Allah Ta'ala dia nak padamkan dengan setitis air, itu tidak mustahil.
1: Betul.
0: Itu
1: betul.
0: Ya, kerja Allah belaka. Tetapi kalau Allah tanya aku di padang mahsyar, tapi burung ni tidak akan ditanya. Tapi jawapan pipit ni kita nak ambil. Kalaulah Allah tanya aku di padang mahsyar, hai pipit, apa yang kamu sudah buat? Aku sudah sudah berusaha setakat yang aku mampu. Setakat yang aku mampu setitis air. Jadi kita pun begitu juga. Selesai tak selesai, 80% tak solat tadi tu, bukan kerja kita, bukan kerja saya, bukan kerja Aisyah. Kita menyampaikan ilmu.
1: Betul.
0: Sampaikan ilmu. Kita berusaha setakat yang kita mampu. Selesai tak selesai, kerja Allah Ta'ala. InsyaAllah. Jadi Aisyah pun dapat saham sama ni.
1: Betul. Saya dapat juga, Ustaz. Alhamdulillah.
0: Dapat siapa?
1: Saya boleh sampaikan kepada rakan-rakan saya yang
0: mengendalikan sesi ni juga sebagai saham menyebarkan ilmu ni kepada masyarakat.
1: Alhamdulillah, Ustaz.
0: Termasuk pemandu saya tu. Ustaz, saya pemandu saya tu. Saya nak ceramah saya tak pandai. Nak mengajar saya tak ada ilmu.
1: Betul.
0: Jadi saya tahunya saya pegang stereng, pola stereng ni saya bawa ustaz ke ceramah. Agak-agak saya dapat pandu ustaz ceramah tak? Dapat lah. Kalau tidak kerana dia, saya tak sampai situ.
1: Betul.
0: Aisyah begitu juga. Kalau tak ada Aisyah, saya tak boleh buat ni. Kemudian Musab 43. Pasukan Perubatan Barisan Hadapan. Masa ni COVID-19 ni, sebab saya menulis buku ni ketika awal PKP dulu. Saya masukkan
1: baik,
0: terus.
1: Baik.
0: Kemudian F ni contoh-contoh sajalah. Masa tu saya diberi apa ni? Kelulusan khas untuk bergerak. Sebab saya kadang-kadang ceramah di hospital sana. Ustaz, kita buat program bagaimana rukhsah bagi orang yang petugas yang pakai PPE. PPE kan?
1: Ya.
0: Saya kata tolong tunjukkan, simulasikan kepada saya cara nak pakai, cara nak buka balik. Mm-mm. Nak pakai tu satu hal.
1: Payah Ustaz.
0: Oh, payah. Tapi nak buka lagi payah.
1: Ya. Yeah.
0: Sebab dia percayai, disyaki ada virus-virus dah.
1: Ya, yeah, betul-betul. Sebab ha, dia bertugas kan.
0: Buka satu, kena sanitizer. Yeah, buka satu.
1: Ya, yeah, betul-betul.
0: Masa pakai tu mudah sikit.
1: Betul. Mm-hmm.
0: Kalaulah ada kes dekat maghrib dalam pukul 6, mesti pakai PPE kan?
1: Betul. Ha,
0: bila nak rawat tu, nak buka balik tu bukan mudah. Mungkin lepas maghrib baru boleh buka tu. Ataupun tengah malam.
1: Yeah, yeah.
0: Jadi bagi mereka ni, saya buat program tu dan dipancarkan ke seluruh Malaysia, ke hospital seluruh Malaysia masa tu. Mereka berhak boleh mendapat ruksah untuk menjamakkan semayang itu. Sebab masa mereka sangat kritikal.
1: Betul-betul, Ustaz.
0: Ini masa tu. Saya buat di Hospital Dongun, Hospital Tanah Merah, apa tu. Kemudian F, pemandu yang terperangkap dalam kesesakan lalu lintas. Dalam masa yang panjang sehingga melibatkan waktu solat dan lain-lain. Rakan-rakan kita di Kuala Lumpur. Macam contoh saya masa tu, jabat saya di Jalan Tun Razak dekat TH Selbon. Tabung Haji. Tabung Haji Travel. Rumah saya di Gombak. Mana tak sampai 15 km sebenarnya. Tapi kalau keluar lepas asar nak balik rumah sebelum maghrib, kadang-kadang maghrib tu tak sampai rumah lagi. Apa-apa ni, maghrib dekat dengan isyak tak sampai rumah lagi. Terutama kalau hari hujan apa ni. Dan semayang mereka, mereka boleh menggunakan ruksah pada ketika ini.
1: Boleh juga Ustaz.
0: Kita akan tengok nanti secara detail nanti. Mereka sebenarnya tidak mempunyai lesen untuk meninggalkan solat dalam keadaan begitu. Tidak mempunyai lesen untuk meninggalkan
1: dalam kesesakan lalu lintas tu, Ustaz.
0: Kesesakan lalu lintas dengan apa ni?
1: Dalam tempoh masa bila tu, Ustaz? Ataupun dia macam contohnya Hari Raya, Aidilfitri kan? Kita tahu kan?
0: Dia tak kira. Dia berdepan tu dengan suasana yang kritikal.
1: Sangat kritikal.
0: Sangat kritikal. Apa ni?
1: Maka dibenarkan lah, Ustaz.
0: Maka dibenarkan.
1: Baik-baik.
0: Saya jumpa di hospital. Ada dua orang doktor muda lagi. Di bawah klinik neuro. Dr. Nur Jamin Yudin yang muka surat 12 itu, dia pakar neurosurgeon. Dia kalau buat dia buat operasi yang tak main satu jam dua jam.
1: Betul.
0: Ada gambar dia kan?
1: Ada ni, ada.
0: Surat 12 lah.
1: Ya, yeah, betul.
0: Dr. Nur Jamin Yudin.
1: Gelap sakit sini.
0: Gambar kan?
1: Gelap sakit.
0: Tak apa lah. Dia cukup terkenal. Jadi doktor, dua orang doktor muda ni di bawahnya. Doktor, kalau doktor terlibat dalam operasi yang panjang, doktor macam mana semayang? Kami jamuk, Ustaz. Dua-dua. Kami jamuk. Mana doktor dapat ilmu ni? Kami ni dua orang ni daripada dulu belajar dekat matrikulasi Gambang. masa tu ada Ustaz ajar lah dalam kuliah. Saya pergi ceramah dekat Menteri Kasih Gambang tu. Ada berapa kali? Tiga kali sikit. Rupa-rupanya kawan sama Kuza dulu. Sama-sama saya. Dia orang tengah nunggu. Dia kata aku balik tengah nunggu. Aku dengar orang cerita di radio. Balik aku masukkan dalam tu. Jadi semua kena berperanan Melaka sebenarnya. Sampaikan ilmu ni kepada mereka. Mereka sebenarnya tidak mempunyai lesen untuk meninggalkan solat dan keadaan begitu. Namun, apakan daya. Mereka keadaan memaksa. Tetapi hukum syariah telah membawa jalan keluar yang luas. Membawakan jalan keluar yang luas bagi mereka yang terpaksa menghadapi suasana di atas. Sehingga solat ditinggalkan dalam situasi tersebut, ia dikira sebagai meninggalkan solat dengan sengaja. Sebagai contoh, mereka yang diuji dengan sakit sangat perlu untuk lebih mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan tidak meninggalkan perintah Allah pada ketika itu. Kerana pada bila-bila masa dia boleh dipanggil balik menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Masa sakit itulah jangan tinggal sembahyang. Mesti kena dekatkan diri
1: dekat
0: dengan Allah.
1: Kita dengan Allah. Betul.
0: Saya baru ni dah baru lagilah tahun lepas. diangkut sekali lagi oleh ambulans. Saya duduk minum air kat tu. Kat kedai tu. Maka saya berpinar mata, apa ni, makin gelap makin gelap, saya tak sedar diri masa tu. Maka tuan kedai tu panggil ambulans angkut saya ke hospital. Masuk hospital sekali lagi masa tu, bila azan zuhur di masjid ladang tu, saya puas hati tengok, relax orang kata, relax. Lepas tu saya nak berjalan dalam wad tu, saya minta isteri saya pegang botol air yang masuk air tu. Dia pegang air, saya jalan tengok kawan-kawan kita, relax. Mas, patutnya masa tu kita lebih dekatkan diri kita dengan Allah SWT. Allah.
1: Mungkin ramai yang belum mengetahui sebenarnya Ustaz.
0: jadi itulah. Saya ingat itu sekali ada seorang ustazah ajar orang kita. Ajar orang kita semayang dalam keadaan begitu. Makcik-makcik sakit apa? Sakit belakang. Dah makcik semayang tak? Dah bayang nak mayang gua ni ke ni? Kata makcik, dah dia tinggal semayang gitu, kita dah sakit, kita kena dekatkan diri
1: lagi
0: dengan Allah.
1: Kena
0: semayang, tak ditinggal. Doa lagi. Kena semayang makcik, ada ruksah yang boleh kita guna. Makcik tu paling pusing tengok kepada mayang, semayang, mayang macam ni. Dia jumpa. Menangis ustazah ni.
1: Ya. Itu cuman.
0: Mayang awan ni. Menangis ustazah tu. Allah, aku nak jauh.
1: Allah, Ustaz.
0: Allah. Kajian yang dibuat oleh Persatuan Pembelajaran dan Perubatan Pasca Sekolah Hospital Sultanah Nur Zairah dalam tahun 2013-2014 membuktikan peratusan mereka yang tidak melaksanakan solat dalam situasi kritikal seperti sakit adalah sangat tinggi. Lihat beritanya pada masa 12. Anda tengok tadi
1: ya?
0: Ya, ada. Ada soalan ke? Kita
1: ada
0: soalan?
1: Juga.
0: Ada. Ada tak?
1: Setakat ni tak ada lagi Ustaz.
0: Tak ada. Tak ada, kita teruskan lagi.
1: Baik, silakan.
0: Kenapa terjadi demikian? Daripada kaji selidik yang telah dijalankan, adalah didapati antara puncanya ialah penguasaan ilmu dalam bab ruksah ni, solat ini sangat rendah. Ruksah tu, ilmu tentang ruksah ni masih lagi dalam kategori ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain ialah ilmu yang mencegah kita terjerumus dalam dosa-dosa besar. Meninggalkan sembahyang dosa besar kan?
1: Ya,
0: jadi kalau ilmu ruksah ni kita tak belajar dan tidak ada ilmu ni pada kita, jadi macam pakcik tadi yang telefon saya tadi tu. Saya tu nak cari ruksah yang boleh menyelamatkan saya daripada tinggal sembahyang. Alhamdulillah sekarang ni saya dah tak tinggal semayang. Kalau tak boleh zuhur, saya akan semayang dalam waktu asar. Keadaan mereka kurang pengetahuan dalam menggunakan ruksah ketika uzur, sedangkan mereka sepatutnya boleh melaksanakan solat dengan menggunakan ruksah tersebut. Jadi kalau yang tak semayang di hospital itu, mereka juga berasa. Tapi ingat, ada lagi orang yang berdosa bersama dengan mereka. Siapa dia? Orang yang diberi tanggungjawab ini tidak melaksanakan tanggungjawab. Hari itu saya jumpa dengan Sujaya Helwa Agama dengan Danang Kampung Terbang. Balik daripada Kuala Lumpur, jumpa Danang Kampung Terbang. Betul? Lepas tempat kita tu 80 patuh tidak solat tu. Di hospital tu 80 patuh tak main. Dia tu di antara orang yang paling awal tu. Antara yang paling awal akan ditanya. Untuk hantar cerita mendingin badan.
1: Jadi tanya di TikTok ni. Kata saya nak beli tu Ustaz. Macam mana tu Ustaz?
0: Beli apa?
1: Beli buku.
0: Oh, beli buku.
1: Boleh Ustaz jelaskan sekarang?
0: Ambil nombor telefon saya.
1: Ada Mastura ni. Mastura Seberang Takit.
0: Mastura ambil nombor telefon saya. Saya sebut tulis 013, tulis situ tak apa, tulis dekat tu 013 922 2670, 3x2. 013 922 6770.
1: Itu belakang ni Ustaz.
0: Itu belakang tu nombor lama tu, tak digunakan lagi. 013 922 6770, 3x2.
1: Okey, lagi
0: 6710.
1: 6710. 0139 922 6710. Okey, Ustaz Syukri.
0: Nak bagi mesej dah mudah. Sebab saya lepas ni terus ke Masjid Losong, Masjid Makmur Losong. Cerita buku ni juga, bicara buku ni. Apa keadaan sekalipun, orang jemput masih lagi. Sebab apa, itu adalah di antara jawapan saya di akhirat nanti daripada masyarakat. Kalau orang tanya, saya sudah menjalankan tugas. InsyaAllah, mudah-mudahan. Hanya telefon game sini.
1: Telefon. Ada sempat jangan. Jangan telefon dulu ya, usah masa bersiaran.
0: Dalam melaksanakan solat, jika seseorang tidak mampu berdiri, boleh melaksanakan dalam keadaan duduk. Jika tidak mampu duduk, boleh melaksanakan dalam keadaan mengiring atau terlentang. Mereka juga boleh menjamakkan solat antara Zuhur dan Asar, Maghrib dan Isyak dan lain-lain. Jadi bila disebut jamak kasar, kita akan nampak musafir lah.
1: Musafir
0: salah satu daripada sebab kita boleh menjamakkan semayang, mengkosongkan semayang. Tapi kena belajar juga. Syah tu bertengok muka surat 197, page 197. 197. Saya sediakan gambar rajah tu. 197
1: Solat jamak qasar tu.
0: Qasar hanya tertentu untuk orang musafir saja. Orang musafir saja. Lain orang kalau tak boleh. Tak boleh
1: Lain ulat.
0: Lain orang kalau. Jamak semayang ni ada lima sebab. Dalam mazhab Syafi'i kita, lima sebab.
1: Ada kenapa, lima sebab.
0: Kenapa kita boleh jamak semayang. Qasar hanya satu je. Jamak ni sabri, orang musafir, orang sakit. Orang hajat ni.
1: Hajat tu maksud dia apa tu?
0: Kadang kritikal macam doktor tadi. Macam doktor bomba tadi.
1: Yang bertugas lah.
0: Yang bertugas tu. Kemudian hujan dan hujan? Haji. Kita akan perincikan nanti ni. Cuba tengok muka surat 202. Kaya Imam Hambadi kata apa? Mazhab Hambadi. Dia kata ada 8 sebab kenapa kita boleh jamak semayang. 202.
1: 202 ya Ustaz?
0: 202. Apa?
1: Ada ni. Yang dua hadis ni.
0: Ini apa ni?
1: Mana?
0: Tak ada.
1: Tak ada.
0: Lain buku. Itu cetakan dulu.
1: Cetakan lain ni Ustaz.
0: Bukan tambah. Saya... bukan saya tak ada bukan saya ni saya cuma dia 202 ya. Ni cetakan gua apa ni? Bukan 220. 202.
1: 202. Okey.
0: 202.
1: Bukan 202. 202. Okey.
0: Ada 8 sebab.
1: Mazhab-mazhab
0: Kita nampak bila sebut jamak qasar, kita nampak musafir lah. Tengok tu, ada 8 sebab kenapa kita boleh jamak semayang.
1: Musafir, sakit, menyusukan anak. Boleh juga menyusukan anak ya.
0: 8 sebab. Kita tahu satu je. Mana musafir tu dah. Kena upgrade lah ilmu tu. Kena upgrade. Ni sekarang ni kita duk upgrade ilmu kita ni.
1: Ini mengikut mazhab-mazhab kan Ustaz?
0: Itu mazhab. Yang 197 tu saya filterkan dengan mazhab Syafi'i. Syafi'i kata ada 5 sebab kenapa kita boleh jamak sembahyang. Kita mengupgrade 7 malam. Satu bonggan lagi saya nak habis ni.
1: Okay, silakan Ustaz.
0: Untuk menyelesaikan masalah di atas, perlu difahami konsep azimah dan rukhsah. Ni maknanya konsep azimah dan rukhsah terlebih dahulu sebagai salah satu jalan keluar sebelum benar-benar mengambil rukhsah. Kefahaman terhadap konsep azimah dan rukhsah ini mampu menjadi jalan keluar. Menjadi jalan yang boleh menyelamatkan diri seseorang daripada terjerumus dalam jenayah yang berat. Apa maksud jenayah yang berat? Meninggalkan sembahyang. Sebab orang meninggal semayang ni boleh dihukum bunuh tu pada musad musad berapa 28 saya cerita tu. Allahu Akbar. Musad 28 betul lah.
1: Betul.
0: Jenayah berat. Dalam hukum syarak iaitu meninggalkan solat dalam keadaan suasana yang kritikal begitu. Jadi lepas ni kita nak cerita tentang konsep azimah dan rukhsah. Biar kita faham azimah dan rukhsah, selamat kita insya-Allah.
1: Insya-Allah.
0: Wallahu a'lam. Itu saja yang boleh kita kongsi hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu-minggu yang akan datang.
1: Sedap dengan Ustaz, Ustaz bercerita. Alhamdulillah. Kita dah pukul memasuki jam yang kedua, 7:03 minit dah kita ni. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz. Banyak perkongsian yang berguna. Ya. Saya sendiri pun belajar, Alhamdulillah. Dan kata tadi, kalau ada pertanyaan tadi, kalau ada yang nak beli buku sekali lagi, boleh Ustaz kongsikan nombor telefon?
0: Atau WhatsApp ataupun telefon saya. Kosong 013-922-6700
1: Apapun, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Ustaz yang berbahagia, Al-Fatihah Ustaz Haji Muhammad Syukri Haji Ali, untuk lima waktu kita pada hari ini. Apapun, insyaAllah kita berjumpa lagi Ustaz.
0: InsyaAllah
1: seketika nanti juga saya akan kongsikan jadual solat pada maghrib bagi seluruh daerah. Dari terus bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria. Mesej start.
2: Curahan hati Aidiladha, kisah sebenar, emosi sebenar dari hati pendengar untuk pendengar. Curahan hati anda mungkin menjadi penawar untuk jiwa yang lain. Ada yang sedang belajar ikhlas, ada yang sedang belajar menahan rindu, dan ada juga yang sedang mencari kekuatan untuk memulakan hidup baru. Sempena Aidiladha ini, luahkan apa yang terbuku di hati bersama-sama kami. Hantarkan curhat anda bermula sekarang sehingga 17 Mei 2026. Hadiah menarik menanti anda, sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur. Hantarkan karya anda kepada kami menerusi WhatsApp Terengganu FM 010-344-6632. Ikuti siaran khas Curhat Aidiladha pada hari Khamis 28 Mei 2026 9:20 malam di Terengganu FM. Nurani.

0: Pada sekarang tepat pukul 7.08 minit malam dan seterusnya saya nak kongsikan jadual solat waktu maghrib bagi Kuala Cengkadu, Marang dan juga Kuala Nerus 7.16 minit malam. Bagi Besut dan juga Setiu 7.18 minit malam, Hulu Terengganu 8.31 minit 7.17 minit malam, Kemaman dan Tungun 7.15 minit malam.
1: Dalam banyak riwayat kita ketemui orang yang tidak semayang ini apabila dibangkit di hari kiamat esok, dibangkit dalam rupa yang kudung, kepala tak ada, kaki tak ada, tangan tak ada, diheret kepada mahsyar begitu rupa dan terseksa. Demikian juga disebut dalam riwayat orang yang tak semayang ini atau mengabaikan semayang ini, ikut suka dia, bahasa nak buat, bahasa dok-dok. Maka orang yang sebegini dilahirkan atau dibangkitkan di kubur dia esok dalam rupa babi atau khinzir hitam. Babi ni kelabu dah tengok dah, hitam pulak. Maka betapa hinanya orang yang tidak solat, orang yang tidak semayang.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: آت القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM, terbitan Nur Aini Sulong.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar Terengganu FM, kembali lagi kita bersama di dalam rancangan Kalam Murabbi pada hari ini. Mudah-mudahan kita berada di dalam lingkungan rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Terus dari tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah taala, kehidupan kita menjadi banyak benda yang kita lakukan hari-hari, kadang-kadang boleh menimbulkan kesalahan, boleh menimbulkan kemarahan orang lain, terutamanya kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagusnya untuk sentiasa meminta kemaafan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Quran yang saya bacakan tadi, ada beberapa perkara yang Allah taala akan beri kepada kita. Yang pertamanya, innahu kana ghaffar yursilis samaa'a 'alaikum qitraa. Orang yang kita jika kita sentiasa memohon ampun beristighfar dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah taala akan menurunkan hujan. Yursilis samaa'a 'alaikum qitraa. Dalam keadaan sebab itu, tuan-tuan, perasaan ataupun tidak, jika berlaku kemarau yang panjang, sunat bagi kita untuk solat meminta hujan. Sebab dalam solat tersebut kita minta ampun, maaf Allah Ta'ala, bertaubah dan berserah dosa kita. Mana kita kembali kepada Allah Ta'ala, bawa belakang keadaan kita gitu-gitu. Solat pula kita di tempat padang, di tengah-tengah tanah yang lapang, sunat bagi kita begitu bertaubah, beristighfar, kemudian berubah dengan menunjukkan kesalahan diri kita kepada Allah Ta'ala. Maka ada juga silis tanah alaikum midara ta'ala semua yang menjadi keperluan kepada manusia. Yusil sama'a alaikum durada wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Kemudian Allah Ta'ala akan memberikan, menambahkan, memberikan rezeki kepada kita dengan harta benda dan juga anak bina. Allah Akbar, adalah beberapa petua yang beritahu kepada kita, gitu gini, gitu gini, gitu gini lah. Semuanya Allah Ta'ala tersebut kepada kita istighfar kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan memberikan rezeki. Rezeki yang pertama itu menurunkan hujan daripada langit dan menumpukan tanaman yang memberikan sumber kepada manusia. Yang kedua, keseronokan manusia. Zijina linnas hubbus syahawati minal bani. Allah Ta'ala beri anak-anak bina kepada kita insyaAllah. Kemudian Allah Ta'ala memberikan harta kepada kita. Adakah bermakna dia tak bekerja? Bukan, berusaha itu tak berusaha. Cumanya ada nilai tambah dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Allah Ta'ala akan memberikan harta benda dan anak bina. Wa yaj'al lakum jannatin. Allah Ta'ala akan berikan jannat. Jannat ini kita terjemahnya sebagai kebun, sebagai kawasan tanah yang subur, orang tanah dan subur dan apa itu, orang yang belakang ada kena panah hati-hati dia. Jadi terjemah Allah Ta'ala terjemahkan sebagai jannat. Jannat ini benda yang sangat seronok bagi kita. Jannat surga lah pertama ke bumi ini, mana tak lagi. Kebunnya dengan apa? Tahan berkelah tanah. Usaha wajib. Usaha tawakal tu kena buat, kena ada belakang. Cuma hubungan kita dengan Allah Allah Ta'ala baik. Itu pak. Wallahu'alaikum. Nurani. Wallahu'alaikum.

Baiklah, sekarang pukul 7.24 minit malam dan sekali lagi saya nak ucapkan selamat menunaikan solat penuh maghrib pada anda yang berada di daerah Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerusan pada anda yang dah pun masuk waktunya ketika ini. Dan seketika tadi kita dah pun juga ikuti rancangan Kalam Rapi, terbitan rakan penyampai Nur Aini Sulung ataupun DJ Aing, dan seterusnya juga kita akan dapat ikuti bacaan ayat suci Al-Quran, petikan surah Ibrahim ayat 1 hingga 9 yang akan disampaikan oleh Haji Abu Talib Yahya. Terus bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.

وذكرهم بأيام الله.

Pada sekarang pukul 7.40 minit malam dan seterusnya saya nak kongsikan satu perkongsian info berkaitan dengan jangan cuba kianat ugut kestabilan kerajaan perpaduan. Yang mana berita penuhnya saya nak kongsikan di sini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini memberi amaran kepada semua pihak agar tidak cuba mengugut atau mengkhianati kestabilan kerajaan perpaduan. Dan Anwar juga berkata perkara itu berlaku dan beliau bersedia memulangkan mandat kepada rakyat sekiranya dicabar. Dan Pengerusi Pakatan Harapan PH itu juga berkata walaupun mengamalkan pendekatan yang berhemah dan lunak dalam perundingan politik, ia tidak seharusnya disalah tafsir sebagai tanda kelemahan. Dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim juga berkata kepimpinan PH yang merangkumi PKR, Amanah dan juga DAP ketika ini kekal utuh serta tidak mudah terpengaruh dengan sebarang usaha menghasut ke arah pengkhianatan pedalaman. Tidak sikit saja yang dapat saya kongsikan dan insyaAllah untuk makluman anda semua nanti, insyaAllah tepat pada pukul 8 malam nanti, kita akan dapat ikuti pengisytiharan Hari Raya Aidilfitri 1447 Hijrah yang akan disambung siarkan menerusi Nasional FM. Dan terus bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.

Kami riwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni dari Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya, apa yang mencegah salah seorang dari kamu apabila kepayahan mencari nafkah untuk membaca doa ketika keluar rumah dengan menyebut nama Allah atas diriku, hartaku dan agamaku? Ya Allah, jadikanlah aku redha dengan ketentuanmu dan berkatilah aku atas apa yang telah ditakdirkan kepadaku, sehingga aku tidak sampai mengharapkan mempercepatkan apa yang engkau lambatkan dan melambatkan apa yang engkau segerakan.

Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah Muzayyanah Abdullah mengajar ayuh sentiasa kita fokus melakukan kebaikan walaupun terkadang kita didatangi kejahatan. Terus buat baik, buat baik, buat baik sampai kita tak sempat melakukan kejahatan walaupun berfikir tentang jahat itu. Semuanya kebaikan kerana cita-cita utama kita ingin dimatikan dalam kebaikan, itulah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Amin.

0: Baik, seterusnya kita kutip pengisytiharan Hari Raya Aidilfitri 1447 Hijrah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi menyempurnakan titah perintah, ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah saya bagi pihak penyimpan Mohor Besar Raja-Raja dengan ini mengisytiharkan bahawa 1 Zulhijjah 1447 Hijrah ialah pada 18 Mei 2026 Masihi. Oleh yang demikian, Hari Raya Aidiladha 10 Zulhijjah bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ditetapkan pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masihi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, demikian tadi kita dapat kutipan isytiharan Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Aidiladha 1447 Hijrah. Terus bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.

Baru sekarang pukul 8.18 minit malam. Dan alhamdulillah, sekiranya tadi kita dapat ikuti perisytiharan bagi umat Islam di Malaysia menyambut Hari Raya Aidiladha, yang mana tahun diisytiharkan seketika tadi oleh pemangku penolong setiausaha Majlis Raja-Raja Muhammad Effendi Jalaluddin bagi penyimpan mohor besar Raja-Raja Malaysia, yang mana tarikh umat Islam di Malaysia menyambut Hari Raya Aidiladha adalah pada Rabu 27 Mei 2026 bersamaan dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. InsyaAllah sekitar nanti akan ada lagi perkongsian dari Aisyah, dan terus bersiaran bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Agama FM.
1: Bila Allah uji, maksudnya Allah kasih, Allah sayang. Untuk Allah naik pangkat, bagi markah lebih, bagi pahala lebih. Untuk Allah bagi kedudukan yang tinggi di akhirat. Maksudnya kalau satu orang ni Tuhan tak uji terus hidup dia, Allah tak tinggal terus dia, tak uji. Langsung tak uji. Kekayaan, duit, masalah duit ringgit tak ada masalah. Kesihatan tak ada masalah. Kemasyhuran tak ada masalah. Allah bagi sampai umur 70, sampai umur 80. Adakah bermaksud ketika itu orang itu sedang ditinggalkan oleh Allah secara penuhnya? Jawapan dia tuan-tuan, ya.
2: Tazkira di Terengganu FM.
3: Bangun di padang mahsyar, masing-masing tanya, man ba'atsana min marqadina? Siapa yang membangkitkan balik kita daripada tempat tidur kita? Elok semalam kita tidur, hari ni tiba-tiba kita kena bangun. Siapa bangunkan balik kita ni? Lalu kita dengar satu suara, hadza ma wa'ada ar-rahman. Inilah yang telah dijanjikan oleh Allah yang bersifat ar-rahman, wasadaqal mursalun, dan benarlah rasul-rasul dahulu. Lepas pada kita hidup di alam yang keempat, kita kena hidup lagi di alam yang kelima. Alam kelima ni alam apa dia? Alam sa'idun au saqiyun, alam syurga ataupun alam neraka. Yang ni sampai pada alam sa'idun au saqiyun ini, alam syurga ataupun alam neraka. Kita baca dalam Al-Quran, semua Allah cerita tentang syurga. Allah sebut khalidina fiha abada, kamu kekal sampai bila-bila dalam syurga.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
1: Dengarkan kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM, terbitan Nur Aini Sulong.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar Terengganu FM, kembali lagi kita bersama di dalam rancangan Kalam Murabbi pada hari ini. Mudah-mudahan kita berada di dalam lingkungan rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah taala. Kehidupan kita menjadi banyak benda yang kita lakukan hari-hari, kadang-kadang boleh menimbulkan kesalahan, boleh menimbulkan kemarahan orang lain, terutamanya kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagusnya untuk sentiasa meminta kemaafan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Quran yang saya bacakan tadi, ada beberapa perkara yang Allah taala akan beri kepada kita. Yang pertamanya, innahu kana ghaffar yursilis samaa'a 'alaikum qitraa. Orang yang jika kita sentiasa memohon ampun beristighfar dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah taala akan menurunkan hujan, yursilis samaa'a 'alaikum qitraa. Dalam keadaan sebab itu, tuan-tuan, perasaan ataupun tidak, jika berlaku kemarau yang panjang, sunat bagi kita untuk solat meminta hujan. Sebab dalam solat tersebut kita minta ampun, maaf Allah Ta'ala, bertaubat daripada dosa kita, mana kita kembali kepada Allah Ta'ala, bawa belakang keadaan kita gitu-gitu. Solat pula kita di tempat padang, di tengah-tengah tanah yang lapang, sunat bagi kita begitu bertaubat, beristighfar, kemudian berubah dengan menunjukkan kesalahan diri kita kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berjalan tinggi sana'a alaikum midara Allah Ta'ala semua yang menjadi keperluan kepada manusia. Yusil sama'a alaikum durada wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Kemudian Allah Ta'ala akan memberikan, menambahkan, memberikan rezeki kepada kita dengan harta benda dan juga anak bina. Allah Akbar, adalah beberapa ketua yang beritahu kepada kita, kita gini, kita gini, kita gini lah. Semuanya Allah Ta'ala tersebut kepada kita istighfar kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan memberikan rezeki. Rezeki yang pertama itu menurunkan hujan daripada langit dan menumpukan tanaman yang memberikan sumber kepada manusia. Yang kedua, keseronokan manusia. Zina linnas hubbus syahawat minal bani. Allah Ta'ala beri anak-anak inak kepada kita insyaAllah. Kemudian Allah Ta'ala memberikan harta kepada kita. Adakah bermakna dia tak bekerja? Bukan, berusaha tak berusaha. Cuma ada nilai tambah dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah Ta'ala memberikan harta benda dan anak pinak. Wa yaj'al lakum jannatin. Allah Ta'ala akan berikan jannat. Jannat ini kita terjemahnya sebagai kebun, sebagai kawasan tanah yang subur, orang tanah dan subur tanah api. Oh, banyak belakang ada kena panah hati-hati dia. Kita terjemah, Allah Ta'ala terjemahkan sebagai jannat. Jannat ini benda yang sangat seronok bagi kita. Jannat surga lah, sama kebun ini mana tak lagi. Yang kebunnya dengan apa? Tahan berkelan anak. Usaha wajib. Usaha tawakal tu kena buat, kena ada belakang. Cuma hubungan kita dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala terbaik. Itu Pak. Wallahu'ala. Nurani. Wallahu'ala.

0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
1: Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi, Ceria Pagi. 10 hingga 2 petang, Anggun. 2 hingga 6 petang, GGOK. 6 hingga 9 malam, Nurani. 9 hingga 12 tengah malam, Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.
2: Baik, Terengganu FM, mesra ceria. 8.40 minit malam dah ketika ini. Saya nak kongsikan berkenaan dengan kerajaan bincang tingkat headquarter Budi 95 penghantar makanan. Yang mana berita pertama saya nak kongsikan berkenaan dengan kerajaan akan membincangkan cadangan meningkatkan had kuota Budi Madani Ron 95 Budi 95 bagi penghantar makanan P. Helling kepada 250 liter adalah mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 Selasa ini. Dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan mengambil maklum bahawa had semasa sebanyak 200 liter sebulan bagi golongan berkenaan menyamai kadar penggunaan biasa sekaligus memerlukan penelitian semula demi kebajikan mereka. Dan dalam pada itu juga, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkata cadangan itu tercetus hasil inisiatif beliau sendiri yang turun padang untuk bertanya dan mendengar keluhan golongan penghantar makanan terhadap kecukupan kuota semasa. Dan dalam perkembangan lain juga, Perdana Menteri turut mengumumkan peruntukan sebanyak RM1 juta bagi membiayai kerja-kerja baik pulih yang mendesak di kawasan perumahan berkenaan selepas mendengar aduan daripada jawatan kuasa penduduk. Itu dia. Kerajaan akan membincangkan cadangan meningkatkan headquarter Budi Madani Ron 95 bagi penghantar makanan P. Helling kepada 250 liter dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 Selasa ini. Bila sekarang pukul 8.41 minit malam, terus bersiaran bersama kami di Terengganu FM.

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Umpama buah kepayang, dimakan mabuk, dibuang sayang. Maksudnya, keadaan yang serba salah. Contoh ayat, Naimah sukar membuat keputusan sama ada mahu menerima tawaran kerja di ibu kota atau mengikut suaminya yang akan bertugas ke luar negeri. Kedudukannya, umpama buah kepayang, dimakan mabuk, dibuang sayang.
0: Satu hari, satu peribahasa. Nurani.

0: termenung je. Janganlah termenung. Fikirkan untuk masa depan kita, okay? Setiap daripada kita lahir sesempurna ciptaannya. Hakikatnya kita semua berpeluang untuk lakukan yang lebih baik dalam hidup. Yang pasti, bangkit. Kita mesti ada matlamat jelas, lakukan tindakan betul, konsisten juga dalam berusaha, serta amalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan. Awak, lahir miskin tu tak salah. Yang salah adalah kita tak berjuang dalam hidup. Pesanan tulus ikhlas dan penuh kasih sayang ini daripada saya, Farah Haji Fauzi, Terengganu FM.
1: Tahu tak lagu-lagu irama Malaysia, joget, dandut,
2: zapin,
1: inang, keroncong dan banyak lagi
3: merangkumi lagu-lagu tradisional dalam ritma kita.

0: Ritma Kita.
1: Boleh ikuti di Terengganu FM setiap hari Ahad pukul 9.15 malam.
2: Pada sekarang pukul 8.47 minit malam, menghampiri 8.48 minit malam, dan sampai di sini saja pertemuan kita menerusi Nurani untuk hari ini. InsyaAllah akan penyampai saya, DJ, akan mengambil alih tugasan untuk Ritma Kita. Dengan lagu pelbagai perkongsian, lagu genre, pelbagai genre, jangan lupa malam ini DJ menemani sehinggalah ke pukul 12.30 malam nanti. InsyaAllah kita bersedia dengan hari dan waktu ataupun di segmen yang lain. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Jaga diri anda dan semoga dipermudahkan segala urusan anda. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

27 Mei ditetapkan tarikh Hari Raya Aidiladha. Cadangan tambah kuota Budi 95 piheling ke Kabinet Selasa ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

sampaikan tajuk utama sekali lagi. 27 Mei ditetapkan tarikh Hari Raya Aidil Adha. Cadangan tambah kuota budi 95 pihaling ke Kabinet Selasa ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kemaman 90.7.
1: 88.7 di Kuala Terengganu, Marang dan Hulu Terengganu serta Kuala Nerus. Assalamualaikum, selamat malam kembali bersama-sama di Terengganu FM untuk edisi Selekta 912 hari Ahad 17 Mei 2026. Malam ini dah pun masuk 1 Zulhijjah 1447 Hijrah. Bertemankan saya, nama saya Dija, akan bersama-sama anda selama 3 jam menghabiskan segmen terakhir di Terengganu FM Selekta 912. Terima kasih untuk Aisyah yang baru saja selesai tugasannya bersama-sama anda dari pukul 6 petang hingga 9 malam dalam Nurani 69 sebentar tadi. Okey, dah pun 9.15 minit malam sekarang ni. Untuk anda yang sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan ke mana jua destinasi yang dituju, kami doakan anda selamat sampai. Dan malam ini kita ada ruangan ritma kita seperti biasa setiap Ahad malam Isnin. Ritma kita akan mewarnai malam anda. Lagu pembukaan malam ini daripada Nur Aniza Idris. Lagu joget berkias kasih yang dikeluarkan pada tahun 1998. Terengganu

0: semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Anda sedang mendengarkan Ritma Kita.
2: Ritma Kita.

Ada perih yang disembunyikan demi sebuah kebahagiaan. Ada air mata yang tumpah dalam diam demi ketaatan dan kasih sayang. Biarkan pengorbanan anda menjadi inspirasi. Biarkan suara hati anda bergema di Aidiladha nanti. Kerana mungkin kisah pengorbanan anda adalah kekuatan bagi mereka yang hampir berputus asa. Segalanya dalam curhat khas Aidiladha. Hantarkan curahan hati anda bertemakan pengorbanan dalam edisi khas Aidiladha bermula hari ini hingga 17 Mei 2026, menerusi WhatsApp Terengganu FM 0103446632. Hadiah menarik menanti pemenang sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur. Nantikan edisi khas Aidiladha pada hari Khamis 28 Mei pukul 9.20 malam. Curhat lebih daripada sekadar cerita, ia adalah sebuah pengorbanan.

0: layan perkhidmatan kita di Terengganu FM.
1: 9.34 minit malam. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama-sama di Terengganu FM. Saya dah pun mulakan live di TikTok Terengganu FM _. Terima kasih untuk Papa Kor dari Melaka. Assalamualaikum DJ bertugas. Waalaikumsalam. Apa khabar katanya? Alhamdulillah, saya sihat seadanya. Mak Ngah Anggun 2 pun ada. Waalaikumsalam. Terima kasih semua yang menyapa DJ, berikan salam tu. Okey, dan kepada

rakan-rakan di WhatsApp pun ada ni. Mekna dari Bukit Diman. Salam Dija. Waalaikumsalam. Selamat bertugas sampai pukul 12.30 malam. Masih mendengar ni. Aha, terima kasih banyak-banyak. Okay? Abang 79 pun ada. Salam Dija. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Terima kasih. Mungkin ada juga yang baru saja memulakan tugasan. Selamat bekerja. Dija ucapkan malam ni. InsyaAllah mudah-mudahan dipermudah segala urusan kalian malam ini. Okay, dan pastinya ada yang mencari makan juga malam ni kan. Pastikan makan yang sihat-sihat lah. So, kalau ikutkan waktu makan yang sempurna, makan sebelum pukul 7 malam tadi. Tapi nak buat macam mana malam ni lapar lain macam Dija? Boleh cari makan, okey? Jom kita layan lagi lagu persembahan Datuk Sharifah ini. Lagu asalnya penyanyi UK, Sexer. Tapi dinyanyikan kembali dalam bentuk irama Malaysia, traditional, okey? Ritma kita Terengganu FM.

0: Hari Guru TV OK membawakan
1: Alhamdulillah dapat
0: Bukan Guru Biasa Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV

Kembali bersama-sama di Terengganu FM, Mesra Ceria. Alhamdulillah malam ni mungkin ramai di kalangan kita ni buat apa malam ni. Ada yang tengah bersantai-santai, berehat. Ada yang sedang melakukan tugasan-tugasan juga. Banyak perkara yang nak diselesaikan malam ni. Alhamdulillah, moga dipermudah segalanya. Dan malam ini juga kita berada dalam 10 hari terawal Zulhijjah. Jadi satu nikmat dan juga rahmat kurniaan Allah yang sangat tinggi nilainya, antara waktu yang paling berkat dan juga afdal lah untuk kita semua melaksanakan ibadat dan juga amal soleh. Jadi jom sama-sama kita perbanyakkanlah selawat ke atas Nabi junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pastikan amal-amal yang baik dilaksanakan juga. Okey, dan nampaknya ritma kita malam ini ada yang nak mendengar lagu daripada Datuk Jamal Abdillah dan Amelina. Lagu Seri Langkat yang dinyanyikan kembali oleh mereka pada tahun 1998. Lagu asal penyanyi lagu ini adalah daripada Sudirman dan Zaleha Hamid. Jom sama-sama layan ritma kita Terengganu FM. Mesra Ceria.

0: bumi tenyalam, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: 96.2 yang dengarkan di Setiu dan Besut, 88.7 di Kuala Terengganu, Marang, Hulu Terengganu dan juga Kuala Nerus. Terima kasih banyak-banyak terus setia bersama-sama kami. Dah nak masuk jam kedua sebentar lagi. Terus setia bersama-sama Ritma Kita Terengganu FM.

Assalamualaikum, selamat malam. Kembali bersama-sama untuk jam kedua bersama-sama di Jam. Waktu ini dah pun 10 minit malam. Terima kasih untuk semua yang dengarkan kami, sama ada di frekuensi radio di rumah anda, di dalam kenderaan, ataupun yang dengarkan secara penstriman langsung di RTM Klik, juga di live TikTok Terengganu FM. Terima kasih untuk semua yang yang luar dari Terengganu pun turut bersama-sama. Antaranya Bunga Sakura dari Alustak Kedah. Dia yang minta lagu Mahligai Permata, nyanyian Siti Nurhaliza sebentar tadi. Dia kata terkia-kia saya baca orang Terengganu bersembang, dia kata. Okeylah, semoga kita dapat mengeratkan lagi lah silaturahim antara satu sama lain. Okey. Dan sambil-sambil tu saya nak kongsikan juga info dari Met Malaysia. Baru saja dikeluarkan 10 malam ni, iaitu amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di Terengganu, iaitu di daerah Besut, Setiu dan Hulu Terengganu, di seluruh negeri Kelantan. Kemudian Perlis, Kedah, di Langkawi, Kubang Pasu, Kuala Star, Pokok Sena, Padang Terap, Yan, Pendang, Sik dan Baling, di Perak, Hilir Perak, Batang Padang dan Mualim, di Pahang, Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Bentong dan Termeloh, dan beberapa daerah di Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, di Sarawak, Sabah, ada beberapa juga yang terlibat. Dan amaran ini dikeluarkan sehingga pukul 1 pagi 18 Mei 2026. Okey, itulah keadaannya. Dan rakan kita di Kelantan tadi pun ada yang komen di live TikTok, katanya di Kelantan hujan. Ditanya Terengganu tak hujan ke? Kuala Terengganu setakat ni belum lagi, tapi kalau ikutkan tadi Besut, Setiu dan Hulu Terengganu dijangka mengalami hujan ini. Okey. Dan untuk jam kedua ritma kita ni, nak tunaikan lagu pilihan daripada Kak Lina Johor yang berada di Kemaman sedang menjahit katanya. Nak dengar lagu Amelina, Zapin Tujuh Purnama. Selamat menjahit ya Kak Lina dan semualah suri rumah ataupun tukang-tukang jahit yang mungkin sedang bertungkus lumus menyiapkan jahitan anda. Moga dipermudah urusan. Terus layan Terengganu FM, mesra ceria.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Jangan ke mana-mana. Teruskan mendengar Ritma Kita.
1: Baik, terima kasih kerana masih lagi menjadikan Terengganu FM sebagai teman pendengaran anda malam ini. 10.26 minit malam, sekejap je masa berlalu. Yang sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan anda ke mana jua destinasi yang dituju. Kami doakan anda selamat sampai. Terutamanya abang-abang yang lori yang memandu bas, abang-abang yang memandu lori dan sebagainya tu. Hati-hati ya. Kalau mengantuk, berhenti dulu seketika, berehat di hentian rehat dan rawat tu, R&R, dapatkan dulu kesegaran, kemudian baru sambung kembali perjalanan. Okey, kita ada Iza dari Dungun. Salam DJ, saya nak saya Iza dari Batu Tujuh, Dungun. Hari ni nak buat ucapan kepada Kak Roh, I love you, selamat malam katanya. Baik, terima kasih. Kita ada siapa lagi? Kita ada Abang Nan Dengkil bersama-sama di WhatsApp ni. Salam Dija, waalaikumsalam. Dan kita ada Yati juga. Salam Dija, selamat malam, waalaikumsalam, selamat menghabiskan tugasan. Okey, dan Mak Ngah Anggun dari Singapura pun ada ni. Selamat malam sayangku, DJ Dija, sihat walafiat, sukses, dipanjangkan umur, diluaskan rezeki, diberkati bahagia dalam lindungan Allah, amin. Selamat bertugas daripada Mak Ngah Anggun dari Singapura. Terima kasih. Ramai di kawan-kawan kita di live TikTok Terengganu FM. Isa Dungun masih lagi tap-tap screen. Udeng 81, Bunga Sakura, Tok Dalang, Mi Samad. Kita ada Ilham 890, Papa Kau masih lagi setia, Pak Lee 913, terima kasih. Siapa lagi yang bersama-sama dengan kita? Kita ada Ika Rosa tadi, Yusfa, Adi Rahman juga turut bersama-sama. Maaf ya kalau nama tu tak tersebut. Kita nak berhibur lagi malam ini. Ritma Kita daripada Lesti Zapin Melayu. Semestinya Ritma Kita lagu-lagu irama Malaysia, lagu dandut, lagu joget Zapin Inang. Lagu irama Malaysia lah, senang cerita. Terus setia Terengganu FM.

0: Reminder.
1: Sebuah program majalah bersama Awatif Eza dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda setiap Ahad

0: Ada pengorbanan yang tidak terlihat oleh mata. Ada perih yang disembunyikan demi sebuah kebahagiaan. Ada air mata yang tumpah dalam diam demi ketaatan dan kasih sayang. Biarkan pengorbanan anda menjadi inspirasi. Biarkan suara hati anda bergema di Aidiladha nanti. Kerana mungkin kisah pengorbanan anda adalah kekuatan bagi mereka yang hampir berputus asa. Segalanya dalam curhat khas Aidiladha. Hantarkan curahan hati anda bertemakan pengorbanan dalam edisi khas Aidiladha bermula hari ini hingga 17 Mei 2026, menerusi WhatsApp Terengganu FM 010-344-6632. Hadiah menarik menanti pemenang sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur. Nantikan edisi khas Aidiladha pada hari Khamis 28 Mei pukul 9.20 malam. Curhat lebih daripada sekadar cerita, ia adalah sebuah pengorbanan.
1: Ya, masih lagi berbaki beberapa jam untuk anda menghantar karya curahan anda lah. Curahan hati menerusi curhat pada hari ini. Hari terakhir untuk anda hantarkan karya ke WhatsApp Terengganu FM 010-344-6632. Baik, saya nak kongsikan satu info. Esok 18 Mei merupakan Hari Muzium Antarabangsa. Jadi sempena Hari Muzium Antarabangsa ni, 22 muzium dibuka secara percuma kepada rakyat Malaysia. Pada esoklah, Isnin 18 Mei 2026. Dan di Terengganu sendiri, di Galeri Muzium Negeri Terengganu, bermula 18 hingga 20 Mei 2026, Isnin hingga hari Rabu, boleh masuk secara percuma sempena sambutan Hari Muzium Sedunia peringkat Negeri Terengganu serta perasmian galeri baru muzium lah, Ujana Tenaga, yang akan disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Terengganu. Jadi waktu operasi galeri adalah 9 pagi hingga 5 petang. Jadi boleh masuk secara percuma seperti tarikh yang saya sebutkan sebentar tadi. Okey, saya nak tunaikan lagi lagu untuk ritma kita malam ini. Pilihan Isa yang berada di Dungun. Nak dengarkan persembahan Syura Joget Gadis Melayu. Biasa dengar tak muzik ni? Terus layan Terengganu FM.

Baik, kita dah di hujung-hujung pertemuan dalam ruangan Ritma kita. Terima kasih kerana masih setia bersama-sama Dija. Dari Kemaman Dungun sampailah Besut Setiu, masih lagi setia bersama-sama. Okey, dan hari ini juga 17 Mei 2026 adalah hari sambutan hipertensi sedunia. Jadi hipertensi ni kalau anda nak tahu adalah tekanan darah tinggi, penyakit tekanan darah tinggi. Jadi jaga tekanan darah, jaga kesihatan dan amalkan gaya hidup sihat demi masa depan yang lebih baik. InsyaAllah saya doakan moga dipermudah untuk anda yang menghidap penyakit hipertensi ini dan kita doakan yang baik-baiklah untuk anda semua. 11 malam nanti sama-sama kami bawakan pendengaran anda untuk utama 11 malam. Dan lagu terakhir malam ini saya belanja sebuah lagu dandut daripada Cici Faramida, Wulan Merindu.

0: reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3.30 minit petang di saluran Sukan Plus. Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Apa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Podcast Kupasan Ringan. Info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

tiada perbincangan klasifikasi baharu golongan berpendapatan tinggi. PACE, pacu pembangunan modal insan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salehuddin dalam utama 11 malam.

0: 27 Mei ditetapkan sebagai tarikh Hari Raya Aidil Adha. Perkara itu diumumkan pemangku penolong setiausaha Majlis Raja-Raja Muhammad Afendi Jalaluddin.
1: Maka adalah saya bagi pihak penyimpan mohon besar Raja-Raja dengan ini mengisytiharkan bahawa Hari Raya Aidil Adha 10 Zulhijjah bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ditetapkan pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masihi.
0: Tiada sebarang perbincangan berkaitan klasifikasi baharu melibatkan kumpulan berpendapatan tinggi. Sebaliknya, kerajaan akan memberi fokus kepada memperkukuh inisiatif Budi Madani sedia ada yang disifatkan lengkap dan adil untuk semua kategori. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pendekatan ketika ini lebih tertumpu kepada pemantauan penggunaan diesel untuk seluruh negara menggunakan kaedah yang dilaksanakan dalam Budi 95 serta akan memperluasnya ke Sabah dan Sarawak. Cadangan penambahan kuota Budi 95 bagi pemandu perkhidmatan penghantaran makanan P-Hailing akan diperincikan dalam mesyuarat Kabinet Selasa ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah diambil susulan pertemuan beliau bersama wakil pemandu perkhidmatan tersebut.
2: Mesyuarat hari Selasa ini saya akan bawa dalam mesyuarat, bincang sebab dia dapat 200 sama macam kita RON 95, 200 saja liter. Jadi saya kata, saya peringatkan Saudara Fahmi, kita cari jalan kalau sekurang-kurangnya naiklah 250.
0: Sementara itu, dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga pengerusi Pakatan Harapan turut mengingatkan agar jangan khianati atau cuba mengugat kestabilan kerajaan perpaduan. Tegasnya, setiap kerjasama yang dibentuk ketika ini berlandaskan prinsip kepercayaan serta komitmen demi kestabilan negara.
3: Kita berjuang puluhan tahun berdasarkan prinsip. Walaupun kita mengambil pendekatan yang hikmah, ruling dan baik, tidak menegur menegah mereka secara terbuka, kerana kita faham maksud kerja. Tapi jangan salah baca, jangan salah faham, jangan tergur dan ada tindakan ke arah pengkhianatan.
0: Dalam masa sama, kata pengerusi Pakatan Harapan, hubungan antara pimpinan dalam kerajaan perpaduan ketika ini dalam keadaan baik dan harmoni. Sebarang perbezaan pandangan antara parti komponen perlu diselesaikan secara rundingan dan bukannya konflik terbuka.
3: Jawapan kita harus tegas. Hari ini, Pakatan Harapan mengambil keputusan untuk menjawab dengan tegas. Kalau inilah pilihan mereka, Pakatan Harapan akan bertanding di semua kuasa.
0: Tambahnya, tumpuan ketika ini adalah menghadapi pilihan raya negeri PRN di Melaka dan Johor. Bagi pengarah komunikasi PH, Dato' Fahmi Fadil pula, kerjasama Barisan Nasional dan Pakatan Harapan di peringkat Kerajaan Persekutuan kekal kukuh. Meskipun kedua-dua gabungan di Johor berhasrat bertanding di semua 56 kerusi Dewan Undangan Negeri pada pilihan raya negeri akan datang. Tambahnya, pendirian tersebut tidak menjejaskan hubungan kerjasama sedia ada. Manakala, sebarang keputusan lanjut berhubung perkara berkenaan akan diputuskan pimpinan utama gabungan itu. Tiga jawatan kuasa dibentuk bagi mengkaji tindakan boleh diambil susulan kegagalan syarikat pertahanan Norway Kongsberg membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal kepada tentera laut di Raja Malaysia. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, jawatan kuasa berkenaan turut meneliti penyelesaian sewajarnya berkaitan aspek tuntutan akibat pelanggaran kontrak serta kegagalan syarikat berkenaan sebagai pembekal.
4: Tiga jawatan kuasa, satu untuk mengkaji apakah yang wajar kita lakukan, terutamanya dalam soal nak buat tuntutan dengan kegagalan syarikat itu untuk membekal mengikut kontrak. Kedua, kita ada jawatan kuasa untuk mencari alternatif, dan kita ketiga, kita ada jawatan kuasa untuk cari penyelesaian melalui saluran-saluran diplomasi.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Berita seterusnya. memacu anjakan kemahiran dan kebolehkerjaan PACE dilancar bagi memperkukuh pembangunan modal insan serta meningkatkan kebolehpasaran tenaga kerja negara. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berkata, inisiatif tersebut melibatkan peruntukan RM100 juta. Jelas Datuk Seri Ramanan, PACE memberi tumpuan kepada pembangunan bakat, latihan kemahiran, transformasi tenaga kerja serta perluasan peluang ekonomi yang lebih inklusif. Langkah tersebut bertujuan memastikan tenaga kerja memiliki kemahiran relevan dan berdaya saing di peringkat global. Menerusinya, 10 program strategik akan diperkenalkan. Sijil Peperiksaan Bersepadu UEC bukan menggantikan Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Sebaliknya, jelas Setiausaha Agung DAP Anthony Lok, pelajar yang memiliki UEC tetap perlu menduduki SPM sebagai syarat asas pendidikan.
5: Jangan kita terperangkap dalam isu-isu ini. UEC ini isu pendidikan, akses kepada pendidikan. Hari ini kita ada Perdana Menteri yang dah memberikan akses pendidikan yang adil kepada semua. Hari ini kita nak anak-anak Malaysia kuasai berbagai bahasa. Bahasa Melayu hebat, bahasa Cina hebat, bahasa Inggeris hebat, bahasa Tamil juga hebat. Kalau boleh, bahasa Arab juga kita hebat. Inilah kerajaan madani.
0: Anthony Lok. Dalam pada itu, kerajaan mengambil pendekatan yang seimbang, inklusif dan bertanggungjawab dalam usaha memperluas akses pendidikan tinggi negara. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir menegaskan, komitmen itu perlu dilaksanakan seiring dengan usaha mempertahankan asas dasar pendidikan kebangsaan serta falsafah pendidikan kebangsaan. Menurutnya, sistem pendidikan negara bukan sekadar memenuhi soal akademik atau tuntutan kelompok tertentu semata-mata. Sebaliknya, turut melibatkan pembinaan identiti nasional, pengukuhan perpaduan dan pemerkasaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka melanda wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan hingga tengah malam ini. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan, amaran sama turut dikeluarkan di Perlis serta Kedah, Perak dan Kelantan selain Terengganu melibatkan Besut dan Setiu. Sementara di Pahang, membabitkan tanah tinggi Cameron, Lipis, Raub, Jerantut dan Bentong. Di Selangor, keadaan cuaca sama diramalkan berlaku manakala Jelebu di Negeri Sembilan turut terjejas dan beberapa kawasan di Sabah dan Sarawak. Di Terengganu, seorang pejabat awam ditahan selepas didapati memiliki senjata api dan dadah oleh sepasukan anggota ibu pejabat polis daerah Hulu Terengganu yang melakukan rondaan. Ketua Polis Daerah Hulu Terengganu, Superintenden Syarudin Abdul Wahab berkata, pemeriksaan ke atas sebuah kenderaan pelbagai guna yang dinaiki suspek menemukan sepucuk pistol, kerambit, gari dan plastik disyaki mengandungi dadah. Saringan air kencing suspek positif dadah jenis metafetamin. Selain memiliki rekod jenayah lampau kes berkaitan, suspek disambung reman 5 hari lagi bagi membantu siasatan. Luar negara, Indonesia dan Singapura menetapkan 27 Mei ini sebagai tarikh sambutan Hari Raya Aidil Adha selepas pengumuman rasmi pihak berkuasa agama kedua-dua negara. Akhir sekali sukan, pasangan bergu wanita muda negara Lau Ziyu dan Nora Kilah Maisarah Ramdan menamatkan aksi pertandingan akhir Masters China sebagai naib juara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada perbincangan klasifikasi baharu golongan berpendapatan tinggi. PACE pacu pembangunan modal insan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Manadi. Selamat malam.

0: Kembali bersama-sama untuk jam terakhir Selekta 9.12 di jam masih lagi temani anda waktu ini. Dan terima kasih kepada rakan-rakan kita yang masih setia di live TikTok Terengganu FM. Saya masih lagi bersiaran di sana. Terima kasih yang masih lagi berikan kasih sayang untuk saya. Tap-tap screen tu. Berikan love. Banyak saya nampak. Okey, terima kasih. Dan ramai juga yang dah pun hantarkan kiriman WhatsApp di nombor Terengganu FM ni. Kejap lagi saya akan bacakan. Dan anda boleh hubungi Dija di dua talian disediakan untuk anda, 6235330, 6238330. Untuk anda nak berikan ucapan kepada sesiapa sahaja. Dan boleh juga naikkan komen di live TikTok ataupun hantarkan WhatsApp. Okey, 0103446632. Saya nak terima pemanggil terlebih dahulu. Jom kita dengar siapakah yang berjaya menembus di talian untuk malam ini. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Orang Besut.
1: Ya, orang Besut.
0: Besut cuaca hujan ke malam ni?
1: Malam ni tak hujan.
0: Tak hujan lagi dijangka je lah tadi. Okey, baik. Silakan dengan ucapan.
1: Ya, okey. Terima kasih. Yang pertama sekali, Pak Dija di Kuantitut Malam dan selamat bertugas. Buat Umi Johor, Kak Nisai Fahrian Burung, Din Khairuddin, Kimi Matarakit, Pak Zahdi Kerte, Abang Fadi, Usman Gubai, Hajar Rijah dan yang indah yang terakhir buat Kimi Matarakit dengan ucapan semoga happy. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita ada siapa lagi? Hello, assalamualaikum. Terengganu FM. Hello, Terengganu FM. Okay, kita terima lagi seterusnya. Hello, assalamualaikum. Siapa tu?
2: Ini kah?
0: Hai, selamat malam.
2: Saya kakak Linda dari
0: Sarawak. Okay, kakak Sarawak. Linda Sarawak. Apa khabar?
2: Ngambil 5 nama aja kan?
0: Ya, silakan ucapannya.
2: Okay, kakak nak ucap dengan pertama, Abang Hamid Arul tadi telefon banyak ada tetamu nak kata datang ke rumah melawatnya. Ibu Mama, nombor 3 Usman Yudba, Abang Pede, Kakak Hadijah Sungai Perak, Abang Din, siapa nama Kak Ros, I love you, selamat kenalan Kak. Buat Kak, Abang Pak Usup ya, Pak Usup, harap Pak Usup sehat lah, selalu dengan suara dia tuh. Semua abang-abang, kakak-kakak, selamat hari guru. Untuk guru lah yang belum lambat lagi semalam kan. Untuk cikgu, untuk menantu saya, bekal jadi menantu, anak kawan saya yang jadi guru dua, mengajar di Lawas lah. Untuk lain guru-guru yang lain lah. Okey, selamat malam, Min.
0: Selamat malam.
2: Hati-hati. Okay. Ingat orang tercinta di rumah.
0: Baik.
2: Kalau yang bawa kereta tu berhati-hati. Oh, ada abang yang mesej malam tu tak tahu nama dia. Abang yang bawa kereta lah, abang-abang.
0: Iya, terima kasih Kakak Linda. Terima kasih.
2: Bye.
0: Okey, Kakak Linda dari Sarawak. Ceria je suaranya ya. Okey, kita ada siapa lagi di WhatsApp Terengganu FM. Saya nak bacakan kiriman daripada Kak Niksu. Okey, assalamualaikum buat DJ di Konti. Waalaikumsalam. Salam rindu buat Cik Noh dan Kak Noh Geliga, Mok Ngoh dan Mat Kemaman, Zapaka, Puteri Khaima, Kimi dan Z75, Sis Noh Dungun, Kak Jah Bukit Tunggal dan semualah selamat berehat. Assalamualaikum katanya. Baik, terima kasih. Lagi-lagi kita ada siapa lagi? Assalamualaikum Dija. Waalaikumsalam. Saya Abang Zai kan ada nak buat ucapan selamat malam untuk teman-teman yang dikasihi. Seperti Sidi Isa, Auni, Safia, Awang Khan, Cik Him dan untuk Dija. Jangan kata-kata tanpa pasangan, hidup tidak akan berseri. Bye katanya. Baik, terima kasih untuk Abang Zai. Lagi kita ada siapa lagi di TikTok? Di TikTok belum ada lagi ucapan. Min Samad dia kata suka dengan kakak Linda ni. Peminat kakak Linda. Min minat kak Linda ya. Okey, baik, kita terima pemanggil seterusnya. Hello, Terengganu FM. Hello.
3: Hello, Assalamualaikum Liga.
0: Waalaikumsalam. Namanya?
3: Osman Gubai dari Pulau Pinang Liga.
0: Okey, Osman. Baru saja orang sebut nama awak tadi.
3: Oh, ya. Terima kasih lah.
0: Silakan dengar ucapan.
3: Ya, untuk ucapan itu Liga lah. Semoga sihat selalu dan bertugas yang balik yang selamatnya lah. Dan untuk Haji Liga, Ubiak Ahmad, Abang Fazil, Kamal Seul.
0: Ya.
3: Pak Mat Besut, Din Karudin, Ruti Kiamala. Terima kasih Halinda Sarawak, Kak Ara, Wawah, Amir, Ruhizul Ali dan Mas Kul, Mas Pak Bel, Kak Ara. Itu saja lah Liga.
0: Baik.
3: Semoga Liga okey-okey lah. Goodbye Liga.
0: InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, kita nak berehat seketika. Kembali lagi selepas ini. Persembahan Misha Omar. IDLYA. I don't like you anymore. Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Ya, kembali bersama-sama di Terengganu FM, Mesra Ceria. Dah pun 11.25 minit malam, saya nak bacakan lagi WhatsApp daripada rakan-rakan kita. Zoo dari Parker, salam DJ. Hadir nak ucap selamat malam buat Mekna, Tiker Teh Gang Cloud, Kimi Batu Rakit, Abah Musa, Kak Rah I Love You, Zahara, Ichula, Din Khairuddin, Puteri Khaima, Abi, Pok Bear, Doraemon, Pok Lee. Ramai ni nak sebut semua tak tersebut, dan semualah semoga ceria selalu bersama-sama Dija hingga habis konti. Terima kasih Zu. Seterusnya Rina dari Kemaman, salam kerinduan buat Abang Joe di Kerteh, Teh Ma, Cik Mi sentiasa ada, Abang Syam, ada Sokmo, Jeff dan Zim Manir. Dan salam buat semua, selamat malam. Okey, terima kasih Rina juga. Zana Abbas di TikTok Terengganu FM, dia buat ucapan pada siapa tadi, mana yang saya nak pin tadi, dah terlepas siapa-siapa yang boleh komen balik. Ok, saya terima pemanggil dululah, pemanggil di talian. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Lia.
0: Ya, yeah, siapa tu? Tok Nik ke?
1: Tok Nik.
0: Tok Nik apa khabar?
1: Baik.
0: Okey, silakan Tok Nik, ucapan kepada siapa ni?
1: Ada Kak Rosu, Kak Niaje, Jo, Irma, Mas Pulu, Hatah Turu, pasti tu ni lah, enggak rumah kerja saya tu malah tu, pasti tinggi tu lah. Ya ingat mo masa nak buat tu ingat. Lepas tu naik Bukit Demang. Lepas tu untuk ni apa ni, Saida tu. Untuk Lija lah kat kopi tu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Tok Ni. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Okey, seterusnya kita ada Rina dari Kemaman, dah baca tadi. Z dari Manir. Assalamualaikum Dija. Waalaikumsalam. Ucapan malam ni istimewa untuk Din Khairuddin, Syam ada Sokmo, Cik Mi sentiasa ada, Rina Kemaman, Jeff Manir dan semua yang mengenali Z Manir dengan ucapan selamat malam. Moga bahagia selalu di samping keluarga tersayang. Terima kasih Dija. Sama-sama. Okey, kita dah jumpa dah ucapan daripada Zana Abbas tadi. Dia nak ucapkan happy belaka untuk Mi Samad, Zupaka, D. Rahman, Isa Dungun, Juli, Ilham dan semua sekali pendengar-pendengar di TikTok Terengganu FM. Juga pendengar-pendengar Terengganu FM. Baik, terima kasih untuk Zana Abbas. Syam dari Buloh Gading. Ucapan malam ini istimewa buat kakak Cik Mi tersayang. Z sayang, Rina Kemaman, Kak Nur Dungun ada di mana-mana, Kimi Batu Rakit, Abang Fadil rindu selalu, Mok Ngoh sayang, Kak Leha. Selamat malam buat semua. Terima kasih Dija. Sama-sama. Dan kita ada nota suara daripada Cik Mi Masjid Haji Kadir. Jom sama-sama dengarkan.
2: Assalamualaikum Dija. Selamat menghabiskan konti sebentar lagi. Cik Mi sentiasa ada. Ucapan salam kasih sayang untuk Kimi dan isteri, Abang Fadil rindu selalu, adik Syam ada Sokmo, Mak Ngah sayang, Kak Leha sayang, Teh Ma sayang, Z dan Mas 14, Kak Nur Dungun ada di mana-mana, Kak Nik Sharifah Durian Burung, Jeff Mane, Azman ST dan sahabat-sahabat pendengar Terengganu FM yang mengenali diri Cik Mi, semoga bahagia dan damai selalu di samping insan tersayang. Yeah. Terima kasih Dija sayang. Balik nanti hati-hati memandu ya. Semoga selamat sampai kat rumah.
0: InsyaAllah.
2: Selamat malam. Bye-bye.
0: Selamat malam juga. Terima kasih Cik Mi. Seterusnya, hello Terengganu FM.
3: Hello.
0: Hello. Ya, siapa di sana?
3: Di sini Din Kidal di sini.
0: Din Kidal. Okey Din, ucapan malam ni silakan.
3: Okey, saya nak ucap kepada yang sudah mengingati saya lagi. Terutamanya selalu berbual saya, Z Darling Mane. Lepas tu Kak Halijah Sungkai. Kini kita dapat terakit Pak Mak Besuk. Tak lupa juga lah untuk Osman Goodbye, Kak Zuraidah kita tak pakai. Lepas tu dan yang terakhir lah, saya dah cakap lah, untuk Mas 14 dan keterikan lah. Semoga berbahagia bersama di jauh lah ni.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, seterusnya kita ada di WhatsApp Terengganu FM. Muhammad Firdaus Zulkifli. Muhammad Firdaus Zulkifli. Okey, dia kata assalamualaikum. Waalaikumsalam buat buat DJ bertugas dan sahabat Terengganu FM. Nak ucap selamat malam pada mak ayah yang ada di Pengkalan Pandan, Kemaman. Tak lupa juga kawan-kawan ada di Kilang Malaysino, Teluk Kalong. Kawan ada di tempat Kemat, Kuala Berang, dan sepupu yang berada di seberang Takir dan sebelah Marang yang mengenali Muhammad Firdaus Zulkifli. Okey, nak ucap selamat malam lah pada semua tu. Malam ni semoga bahagia selalu. Baik-baik, terima kasih. Seterusnya kita ada siapa lagi? Kita terima pemanggil. Hello, assalamualaikum. Hello. Selamat malam.
4: Hello, assalamualaikum. Selamat malam, Ninja.
0: Ya, yeah, waalaikumsalam. Siapa tu?
4: Mas 14 kat sini.
0: Oh, Mas 14. Okey, Mas, silakan, yeah. Mas.
4: Okeylah, buat Ninja kat waktu tu semak petugas hingga jalan.

0: tu sihat ke, Dok Gia lama dengan khabar berita. Dan buat semua-semualah yang sedang memantau dengan Rija, dengan ucapan tu semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Itu saja Rija. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Okey, kita ada ucapan di Rahman di TikTok kita. Selamat malam buat Miss Samad, Kak Zupaka, Abang Ilham, Zana Abbas, Pok Bear, Pok Lee dengan ucapan selamat malam dan sweet dream. Wah, istimewa ucapan tu, okey? Teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami. Selekta 912 di Terengganu FM. Mesra Ceria.

0: daripada Niji baru saja hiburkan anda. 11.40 minit malam. Saya nak terima lagi pemanggil seterusnya di Terengganu FM. Hello Terengganu FM.
1: Assalamualaikum Niji.
0: Waalaikumsalam. Orang Kemaman ke ni? Aha, Cik Amir Harun. Okey, silakan dengan ucapannya. Alhamdulillah, sihat seadanya.
1: Alhamdulillah.
0: Cik Harun. Cik Harun okey.
1: Cik Amir Harun
0: okey.
1: Alhamdulillah juga. Sihat juga dia.
0: Alhamdulillah. Silakan ucapannya.
1: Okey, pertama buat Dija, selamat bertugas, selamat menghabiskan tugas. Buat Ida Kara, buat Linda Sarawak tadi, terima kasih. Mm-hmm. Buat Osman Gurbai, Ajah Halijah, Mak Ngah Binjai, Teh Ma Kerteh, Japaka, Kak Nyedungun, Pak Mak Besut, Ayah Long Geliga, dan semualah kepada sahabat dengan FM, dengan ucapan selamat malam, semoga berbahagia-bahagia selalu.
0: Yeah.
1: Buat Ajah, selamat bertugas Ajah.
0: Ya, yeah, terima kasih Cik Amir. Waalaikumsalam. Okey, kita ada Din Khairuddin juga di WhatsApp. Salam rindu Sokma. Dia kata Z untuk Z Darling Mane, Mama Zah Sungkai, Kak Zupaka, Kimi Batu Rakit, Pak Mak Besut, Osman Goodbye, Mama Zah Sungkai, Mas 14 Saskati, Putri Khaimah, bahagia seadanya untuk Dija, ceria-ceria di konti. Terima kasih Din. Seterusnya Ridwan dari Batas Baru. Assalamualaikum buat DJ. Waalaikumsalam serta sahabat Terengganu FM yang mengenali saya di Dungun. Semoga sihat selalu. Selamat malam. Terima kasih Ridwan. Okey, kita ada Yusufa di TikTok Terengganu FM dari Sik Kedah. Dia kata minta maaf semua bergurau senda andai ada salah terkomen. Mohon diampunkan semuanya. Selamat malam Dija dan pendengar-pendengar Terengganu FM. Terima kasih juga untuk Yusfa ya. Dari awal tadi masuk. Lagi-lagi kita ada siapa? Kita ada Puteri Khaimar. Salam sayang untuk Din Khairuddin, Kak Nik Su, Kak Nik Sharifah, Kak Zupaka, Kimi Batu Rakit, Osman Goodbye, Ani Nazirani, Kedah untuk Dija bahagia selalu. Baik. Lagi kita terima pemanggil. Hello, Terengganu FM.
2: Hello, saya Tiga.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Abang Fadil, ada Fadil Bahasa Bentong Pahang.
0: Okey, Abang Fadil. Silakan Abang Fadil.
2: Ya, terima kasih Tiga ya.
0: Sama-sama.
2: Abang Fadil, salam kasih sayang dan salam rindu dan istimewa buat makul yang berada di Bayung. Jauh mata dekat di hati. Dan sunyi buat Cik Mi. Dia tak ada. Terima kasih ada banyak Abang Fadil tadi. Dan sunyi Mbak ni apa Osman Goodbye, terima kasih juga Pak Mat Besut, terima kasih juga Pak tadi.
0: Ya.
2: Siam ada semua, terima kasih juga Pan. Dan Lina di Sarawak ni, terima kasih juga Pak Abdul Fadil. Ada yang Mbak Galih dari Bisa Gedah, Yah Ligah Latan, dan juga pada Umi Johor, pada semua lah Abang Fadil ucapkan selamat malam.
0: Okey, terima kasih Abang Fadil.
2: Baik dia, baiklah macam di jalan raya ya.
0: InsyaAllah, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.
2: Salam Allah.
0: Okey, seterusnya kena dengarkan nota suara daripada Suria Pagi.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Selamat malam, Tinja.
0: Ya, selamat malam. Malam
3: ni ada masalah. Hanya cukup noko. Kak Ani Minja. Kak Ara. Cik Mi. Dirama. Abang Zat Satio. Syuk. Bebe. Tinja. Alik lagi. Hati-hati.
0: Okey, terima kasih Surya. Seterusnya Kimi Batu Rakit nak buat ucapan selamat malam untuk isteri Nur Afiza, Cik Mi Din Kidal, Kak Zuraida, Kak Mahpaka, Kak Nur Dungun, Pak Mak Syam Buluh Gading, Mas 14 Z Bukit Payung, dan semua yang mengenali Kimi, moga bahagia damai di malam ini. Yo dari Pengkalan Store nak buat ucapan kepada Kak Na, Kak Leha, Napiah, Awang Black di Kalan Store. Muaz di Sungai Dahaka, Zuraida Muhammad di Pakar, Zali di Kampung Gelugur, Cik Hassan dan loh sekeluarga di Kampung Banggol Pak Ali untuk semua yang kenal Yo Kalang Store. Baik-baik. Lagi kita ada T dari Dungun. Salam Dija, nak tujukan lagu malam ni buat my husband, buat sepupu Wati di Perumahan Pulau Serai dan buat adik tersayang Suhaida binti Musa di Kampung Paya Balai Besar. Dengan ucapan semoga malam ni dibuai mimpi-mimpi indah. Last sekali untuk Dija, hati-hati balik dari konti malam ni. Terima kasih T. Okey, T dari Dungun. Lagi tadi siapa ya? Okey, assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam daripada Kak Ani yang berada di Dungun. Ucapan ini ditujukan kepada anak anda, kepada Angah. Jangan stres-stres buat pelan rumah customer tu, tidurlah dulu, esok pula sambung. Untuk Ain, study betul-betul, jangan main-main, SPM dah hampir ni. Mama doakan adik berjaya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Doa seorang ibu tu ya. Baik, kita nak berehat seketika. Kembali lagi selepas ini, pastinya Terengganu FM, mesra ceria.

kenyalan, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Baik, dah di hujung-hujung pertemuan ni, nak bacakan lagi ucapan daripada terakhir lah di WhatsApp Terengganu FM ni. Kita ada Bedul yang berada di Paka. Dia kata, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Buat DJ dan juga geng-geng shutdown Keteh. Semoga selamat seumur. Ingat family tersayang. Safety first, gang. Okay, comel je ucapan dia. Baik, terima kasih untuk Bedul. Dan saya kira itu ucapan terakhirlah malam ni. Dan nak kongsikan satu info ni, bermula 1 Jun 2026, kerajaan akan memperkenal MyCard generasi baharu dengan ciri-ciri keselamatan di pertingkat seperti kod QR, chip encryption lebih kuat dan sehingga 53 elemen keselamatan. Ada dengar kan berita sebelum ni? Dan nasihat untuk semua pendengar, jangan panik. Walaupun 1 Jun 2026 akan bermula, jangan berpusu-pusu ke Jabatan Pendaftaran Negara pada 1 Jun tu. Sebabnya kalau MyCard anda masih lagi boleh digunakan, masih elok, boleh dibaca, boleh lagi anda gunakan kad lama tu. Tak perlu terburu-buru nak menukar kad baharu lah. Tiada arahan wajib untuk anda menukar serta-merta kepada versi baharu. Hanya tukar apabila MyCard anda rosak, hilang, maklumat berubah ataupun nak naik taraf dari MyKit tukar kepada MyCard. Jadi itulah antara nasihat yang boleh saya kongsikan bersama-sama anda di Terengganu FM. Okay? Dan nampaknya tugasan Dija dalam Selekta 9-12, setiap pertemuan tu ada perpisahannya, tapi berpisah malam ni je lah kan. Terima kasih kerana sudi berkongsi waktu dengan saya dari pukul 9 malam tadi sampailah sekarang ni. Moga malam ini anda tenang-tenang dan juga dapat manfaatkan sebaik mungkinlah sepanjang perkongsian 3 jam bersama-sama DJ dalam Selekta 9-12. Terima kasih rakan-rakan di TikTok Terengganu FM dan juga anda yang dengarkan di mana juga anda berada ketika ini. Terima kasih banyak-banyak. Dan seperti biasalah, 12:30 malam nanti kami bawakan pendengaran anda untuk sambung siar nasional FM. Dan sebelum tu kita ada doa penutup siaran di Terengganu FM. InsyaAllah jumpa lagi DJ di lain siaran. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: sesi Jumbo 2020 Kedah.
1: SPM ada bahasa Arab ke, tak ada bahasa Arab ke, semua boleh mitok.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk ataupun hafazan surah pilihan.
1: KQT pulak boleh huruf. Sama ada biasiswa ataupun pinjaman pendidikan.
0: Dan program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp di 0162143302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu KQT, pilihan generasi Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Radina billahi Rabba wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samii'ul 'aliim. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, Tuhan pemberi taubat kepada hamba-hambanya. Kami bertadarru' kepadamu agar diampunkan kesalahan-kesalahan kami sepanjang hari ini. Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, nescaya tergolonglah kami dari kalangan orang-orang yang rugi. Ya Allah, yang maha pengampun lagi maha penyayang, besarlah harapan kami engkau jadikan peakhiran hidup kami pada hari ini dengan limpahan rahmatmu, keluasan hidayahmu dan kemuliaan taufikmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi.

0: National FM, sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. National 12.6 di National FM.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Buat semua pendengar setia Nasional FM, saya Hanim, DJ anda untuk hari ini 18 Mei 2026. Saya akan bersiaran dari pukul 12.30 malam sehingga ke 6 pagi menemani anda. Buat semua pendengar setia Nasional FM, apa khabar malam ni? Yang masih segar matanya, yang tengah memandu, yang baru nak mulakan shift seperti saya di sini, dan anda yang baru pulang dari tugasan. Semoga apa yang kita lakukan hari ini membawa kebaikan dan keberkatan dalam kehidupan kita, kan? Okey, jam pertama ini kita belum lagi kita belum lagi nak slow-slow, kan? Malam masih muda, tenaga pun agak sentiasa menyala. Jadi saya nak ajak anda semua layan deretan lagu-lagu rock yang padu, yang boleh buat kepala kita segar, semangat kembali membara walaupun jarum jam makin bergerak. Untuk yang baru sertai kami, inilah Pod Geng Burung Hantu, tempat kita berkongsi rasa, berkongsi cerita dan muzik terbaik untuk teman perjalanan anda. Jadi naikkan volume radio tu sikit bagi gegar suasana malam ini. Terus kekal bersama saya sebab dalam jam ini banyak lagi lagu rock mantap menanti khas untuk semua geng burung hantu di luar sana. Malam masih panjang dan kita baru nak bermula. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Gold.
1: Hanim di sini dalam geng burung hantu. Okey, buat semua pendengar setia yang masih berada di jalan raya malam ini, mungkin ada yang baru habis kerja, mungkin ada yang baru perjalanan pulang dari rumah, dari kampung halaman, ada juga yang sedang dalam perjalanan jarak jauh merentas destinasi tu kan. Cuaca di beberapa kawasan malam ini hujan dan jalan agak licin. Jadi, hati-hati ketika memandu, kurangkan kelajuan, pastikan jarak kenderaan selamat dan elakkan guna telefon bimbit ketika memandu. Okey, pastikan kita pasang lampu isyarat supaya lebih mudah dilihat pengguna jalan raya yang lain. Kadang-kadang bila nak cepat sampai, kita terlupa ada insan tersayang sedang tunggu kita di rumah. Jadi malam ini utamakan keselamatan daripada tergesa-gesa. Biar selamat asal, biar lambat asalkan selamat. Kepada penunggang motosikal pula, semoga dipermudahkan perjalanan dan sentiasa berhati-hati, terutamanya di kawasan gelap serta jalan takungan air. Okey, teruskan bersama kami menemani perjalanan anda. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri. Hentikan tragedi.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera. Hani masih di sini menemani anda. Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Mengikut Jabatan Met Malaysia, amaran ribut di beberapa kawasan pagi ini melanda Perlis, antaranya Pulau Pinang, Perak, Pahang, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya Negeri Sembilan, Sarawak, Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Jadi kepada yang memandu pada waktu ini dalam keadaan hujan, diingatkan lebih peka dan menjaga jarak selamat kenderaan anda. Jika terasa penat atau hujan, tak yakin untuk teruskan pemanduan, berhenti di RNR berdekatan, sebab biasalah kan waktu-waktu hujan macam ni kan, bila berada di highway terutamanya kan, bila hujan dengan angin kuat di luar, jarak penglihatan kita juga terbatas kan. Boleh berhenti di RNR berdekatan supaya kita dapat berehat sebentar, tunggu hujan reda sikit baru mulakan semula pemanduan. Okey, apapun semoga selamat sampai ke destinasi. Hani mengucapkan teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

Geng Buruh Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Waktu ketika ini jam sudah menghampiri pukul 1 pagi, okey. Waktu-waktu begini kan, mungkin anda yang sedang memandu menuju ke selatan tanah air, frekuensi kami di Johor 100.5 FM. Bagi yang berada di luar frekuensi, anda juga boleh mendengarkan kami melalui portal baru Radio RTM yang kini boleh diakses di radio.rtm.gov.my. Okey, portal ini memaparkan real time listener yang sedang mendengar bagi setiap stesen radio. Makin hari semakin canggih capaian untuk mendekatkan anda dengan Radio RTM. Jadi terus setia dengan Radio RTM Nasional FM sentiasa di hati.

0: Zona FM sentiasa lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 126 di Nasional FM.
1: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
2: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
1: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
2: Elakkan sebarang provokasi.
1: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
2: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
1: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
3: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.
4: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GB.

Assalamualaikum. Hai dan salam. Salam sejahtera. Okey. Buat pendengar-pendengar setia yang masih lagi bersama Nasional FM untuk jam 1:10 minit pagi ini. Hanim masih lagi di sini akan menghiburkan anda sehingga jam 6 pagi. Untuk jam kedua, banyak lagi lagu-lagu best, perkongsian menarik. Dan kepada anda sama ada yang sedang memandu, bekerja malam ataupun yang masih belum melelapkan mata, pagi baru bermula. Jadi terus kekal bersama saya Hanim di Nasional FM kerana macam-macam lagi yang menarik menanti untuk kita kongsi bersama sepanjang jam kedua ini. Yang penting, di mana saja anda berada malam ini, pagi ini, dah pagi dah kan? Okey, semoga semuanya dalam keadaan baik dan tenang. Nasional FM sentiasa di hati. Akan kutunggu Candy.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.
2: Assalamualaikum, Hanim and di sini, DJ Gang Burung Hantu anda untuk pagi ini. Okey, cuaca di beberapa kawasan sekarang hujan, ada yang hujan lebat, ada yang renyai-renyai kan. Okey, kepada semua pemandu, abang-abang lori kita lah terutamanya kan, semoga kekal fokus dalam pemanduan, jaga jarak. Okey, sebab kita tak tahu kan jalan licin, jadi hati-hati ketika memandu, kurangkan kelajuan, pastikan jarak kenderaan selamat. Sebab bila kita berada dalam jarak kenderaan selamat ni, kita akan sentiasa dalam keadaan sedia. Tak tahu kan apa yang akan berlaku dalam perjalanan kita di hadapan tu. Hanim doakan pemanduan anda selamat sampai ke destinasi. Terus bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati, jujur raja.

Terima kasih mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Jom kita meriahkan suasana dengan borak santai bersama saya di TikTok Nasional FM. Okey, ada yang masih berjaga tengah memandu, buat kerja malam atau sekadar layan suasana sunyi malam, boleh join live kita. Kita sembang-sembang. Okey, kalau kat dalam ni ada Kak Fiza Riza. Okey, dia minta ucapkan kepada anak dia Azirul Helmi di sekolah Sungai Tinggi Terong, selamat hari jadi. Kalau hari jadi anak kita, kitalah rasa macam walaupun dia dah besar kan, kita akan rasa dia masih kecil lagi kan, masih manja dengan kita selalu kan. Jadi kadang-kadang borak santai macam ni lah yang buat kita malam pagi-pagi ni lebih hidup, betul tak? Jadi boleh join TikTok live kita, jangan ke mana-mana, terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Ingat, siapa yang berkelapangan boleh join live TikTok kita, kita lepak sama-sama sampai pagi 6 pagi ini. Hanima di sini di Konti Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum. Hai, salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Buat semua pendengar setia yang masih mendengarkan Nasional FM, Anim di sini, DJ anda pada pagi ini bertugas akan menemani anda sehingga pukul 6 pagi ini. Untuk jam kedua, banyak lagi. Sekarang dah masuk jam ketiga dah kita kan, sebab kita daripada pukul 12 tengah malam tadi kan. Banyak lagi lagu-lagu menarik, perkongsian menarik yang akan Anim kongsikan supaya siapa yang sedang memandu tu tak mengantuk, siapa yang sedang memasak buat kuih, bangun waktu pagi ni untuk persediaan mencari rezeki keesokan harinya kan, keesokan paginya. Semoga segala urusan kita, urusan anda dipermudahkan, dimurahkan rezeki. Okay, jadi terus kekal bersama Hanim dalam Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu, kerana macam-macam lagi yang menarik menanti anda. Yang penting di mana saja anda berada, semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja, tenang-tenang. Yang penting kita menghargai diri kita sendiri. That's why you go away untuk anda pagi ini, Michael Strock.

0: Mereceklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Assalamualaikum, saya Hani masih lagi di sini menemani anda, geng burung hantu. Okey, waktu sekarang menunjukkan pukul 2.24 minit pagi kan. Ada pendengar-pendengar kita yang dah bangun, mulakan perancangan harian. Ada yang sedang menyiapkan jualan juadah untuk esok pagi kan. Kalau ikut dekat dalam TikTok live kita tadi, ada kita punya pendengar berkongsi dapat rezeki untuk siapkan 20 kilo nasi lemak. Alhamdulillah rezekinya kan. Semoga anda yang bangun untuk tujuan untuk mencari rezeki keesokan pagi nanti, dimurahkan rezeki anda, dipermudahkan segala urusan. Ada juga antara pendengar kita yang bekerja shift seperti saya dalam bidang hospitality. Kan, dengarkan Nasional FM, geng burung hantu. Kami akan sentiasa menyajikan lagu-lagu menarik untuk hiburan anda sepanjang pagi ini. Jadi macam mana pun kita, saya nak ingatkan supaya menghargai diri sendiri, kerana tiada siapa yang boleh menghargai diri kita selain diri kita sendiri. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu.
1: Anda dan mereka sama.
2: Saya Juliana Evans.
3: Saya Z, The Fabulous Cat.
4: Kami dari Match 247.
5: Hai, Assalamualaikum, saya Jo Aziz. Hello, Fire Friend.
1: Terus dengar Nasional FM, sentiasa di hati.

Okey, menemani anda dalam geng burung hantu nasional FM sentiasa di hati. Okey, ini nak kongsikan sedikit petikan daripada portal berita RTM yang berkaitan dengan penulisan berkaitan dengan pembunuhan femisid. Okey, baru-baru ni kita dikejutkan dengan berita kematian seorang pelajar perempuan dengan 61 tikaman. Okey, sebelum itu kita juga pernah mendengar di Sabah seorang wanita dipercayai dibunuh dikerat oleh bekas tunangnya selepas hubungan

dan mereka berakhir di Perak pula dikejutkan dengan kematian seorang wanita dalam kes pembunuhan yang menimbulkan persoalan besar keganasan terhadap wanita dan kegagalan intervensi awal. Okey, dalam artikel ini memetik pembunuhan kejam terhadap wanita mencerminkan femisid keganasan berasaskan gender, kawalan dan dominasi bukan sekadar konflik peribadi. Tanda awal seperti ugutan, hendapan, kawalan, pasaan dan penderaan harus diambil serius untuk mencegah pembunuhan. Masyarakat dan pihak berkuasa juga mesti bertindak proaktif, intervensi awal, perlindungan lebih baik dan perubahan budaya terhadap maskuliniti toksik. Okey, jadi untuk kita sebagai saya sendiri selalu mengingatkan diri sendiri juga kepada anak-anak yang dalam waktu umur remaja ni kan, waktu mereka berkawan ni, kita kena pandai untuk menilai seseorang itu, pasangan kita itu. Kalau dia red flag, kita mohon untuk jauhkan, pelan-pelan kita mengambil langkah yang terbaik untuk menjauhkan diri. Kerana tindakan awal, selagi kita boleh memilih, selagi kita boleh mengambil tindakan itu, kita ambil lah kan. Sebab bukannya apa, keadaan kadang-kadang sebabkan perasaan dan hati juga kan, masalah peribadi mental ni mempengaruhi perhubungan itu. Jadi kalau rasa macam kita tak boleh teruskan dengan satu-satu hubungan, pilih cara yang terbaik untuk selesaikan dan tamatkan hubungan. Sama-sama kita mendoakan supaya perkara-perkara yang tidak elok ini dijauhkan daripada kita dan anak-anak kita, juga keluarga kita. Semoga keadaan mental yang tidak terkawal ini tidak menjadi beban kepada negara. Okey, sama-sama kita mengingatkan diri sendiri, sabar itu penting. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng buruh hantu.

kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM Geng Burung Hantu. Okey, waktu sudah menghampiri ke pukul 3 pagi ini kan. Hani masih lagi menemani anda di Konti Nasional FM. Jadi kepada anda yang baru memulakan hari pagi ini, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan Tak Mungkin Kerana Saya, Alia.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Okey, kita dah masuk pukul jam 3 pagi buat pendengar setia Nasional FM, geng burung hantu. Saya Hanim masih lagi di sini menemani anda. Okey, tugas saya berbaki lagi 3 jam ke pukul 6 pagi nanti. Saya tetap akan menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang akan menghiburkan anda. Okey, siapa yang masih berjaga waktu ini, mungkin ada yang sedang bekerja shift, ada yang baru selesai urusan, ada juga yang sedang memandu jauh merentas malam yang sunyi, dan mungkin juga ada yang baru terjaga dari tidur mencari teman, kan, boleh ke dalam TikTok live kita, boleh bersembang dekat situ. Ada juga teman-teman kita yang dari tadi setia dengan TikTok kita, kan, boleh siapa-siapa dekat situ. Hai-hai pendengar-pendengar lain, kan, dari serata negeri. Okey, ada juga daripada Brunei, daripada Singapura, kan. Di luar sana mungkin suasana semakin sepi, jalan raya juga, kan. Mungkin jalan raya kalau waktu-waktu pagi pukul 3 ni, kan, bukan sahaja keadaan kita yang sunyi, jalan raya ni pun kita rasa macam mula lengang, udara pun terasa lebih tenang. Di sini kita terus hidupkan malam ini bersama muzik, cerita dan teman-teman pendengar. Okey, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya, fokus kepada pemanduan, semoga perjalanan anda sampai ke destinasi. Yang bekerja pula, semoga terus diberi tenaga dan semangat untuk meneruskan tugas. Kita terus berhibur dengan lagu seperti Dulu Exist. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Ah, dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: What? Abang, depan rumah Abang tu kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintas ni. Ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sedar-sedar. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rosie.

0: Dengar janji tau bang, jangan buat lagi.
1: Ya, janji lah. Tak buat lagi dah.
0: Kita duduk berjiran, tak nak gaduh-gaduh tau bang.
1: Ya, ya. Abang alih kejap kereta tu.
0: Cepat-cepat alih bang. Okey.
2: Nasional FM. Lagu baru Nasional FM. Sentiasa di hati.
0: Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM. Geng Burung Hantu Hanim masih lagi di sini menemani anda untuk jam 3 pagi ini. Sekarang menghampiri ke 3.18 minit pagi. Okey, sedikit perkongsian berita pada pagi ini. Kementerian Kesihatan akan mengadakan perbincangan lanjut bersama Jabatan Peguam Negara AGC dalam masa terdekat berhubung kes semakan kehakiman melibatkan aspek prosedur dalam mahkamah dalam perintah pengecualian cecair atau gel nikotin daripada senarai racun bawah Akta Racun 1952. Ia bagi meneliti implikasi perundangan serta menentukan tindakan susulan yang bersesuaian. Menerusi satu kenyataan, KKM menyatakan keputusan tersebut mencerminkan amalan semak dan imbang yang baik sekaligus menunjukkan keprihatinan rakyat, pertubuhan bukan kerajaan dan pelbagai pihak terhadap dasar perlindungan kesihatan awam. Sebarang perkembangan lanjut akan diumumkan selepas proses konsultasi bersama AGC dimuktamadkan. Seterusnya, dua remaja 12 tahun takluk perlumbaan Kejohanan Motor Mini Malaysia 2026. Dua pelumba remaja berusia 12 tahun mendominasi kejuaraan FIM Motor Mini Malaysia 2026 selepas mengungguli dua kategori berbeza iaitu 160cc dan 190cc. Dalam perlumbaan yang berlangsung di Lita Antarabangsa LYL Muhammad Al-Adam Mikael Abdul Hafiz daripada pasukan skuter Dogmai Next Lab Ego Racing Team muncul juara bagi kedua-dua pusingan kategori bawah 160cc sekaligus mempertahankan kejuaraannya buat 2 tahun berturut-turut. Muhammad Al-Adam Mikael mula mencuburi sukan ini sejak tahun 2024. Sementara itu, kategori 190cc pula menyaksikan Kasha Irfan Azlan daripada pasukan Team 4 Racing merangkul gelaran juara buat kali pertama selepas memenangi kedua-dua pusingan perlumbaan. Okey, kita patut berbangga dengan anak muda kita waktu ini, ketika ini sudah melangkah jauh. Apapun juga kita anak kita punya minat kan, apa juga kalau dia tidak simpang daripada perkara-perkara yang buruk, kita kena beri galakan kan. Kerana anak itu dididik oleh kita, jadi sama-samalah kita menjadikan anak kita itu cerminan kepada diri kita. Okay, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Masih lagi bersama geng burung hantu bersama saya Hanim dalam Nasional FM sentiasa di hati. Okey, saya masih lagi setia menemani anda pada pukul jam 3.37 minit pagi ini. Kadang-kadang pukul 3 pagi ni kan waktu paling jujur untuk seseorang kan. Ada yang sedang berfikir tentang kehidupan, ada yang melayan rasa rindu, ada yang mencari ketenangan selepas penat seharian. Kan apapun yang sedang anda lalui, jangan rasa sendiri sebab Hanim ada di sini untuk menemani anda. Okey, kalau ikut kat dalam TikTok live kita, ramai pendengar-pendengar kita yang dah bangun. Ada yang buat kuih atuk-atuk, kuih abu-abu, atuk-atuk pula. Kuih abu-abu kan. Ada yang buat nasi lemak untuk jualan pagi hari. Semoga apa yang kita usahakan dipermudahkan, mendapat rezeki yang barakah, yang paling penting lah kan, untuk kita dan juga keluarga kita. Teruskan hiburan pagi ini dari Venus, Sakitnya Hati.

Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Okey, kita nak menghampiri pukul 4 pagi. Untuk jam ini, kadang-kadang kan kalau kita tengok waktu-waktu macam ni, dah ramai yang bangun untuk solat tahajud, yang ramai dah bangun untuk persiapan untuk perniagaan kan. Ada juga adik-adik kita yang bangun untuk mengulang kaji pelajaran. Alhamdulillah, sejuk mata ibu memandang, sejuk lagi perut ibu tu mengandung kan. Kalau waktu-waktu yang waktu-waktu pagi macam ni kan, kalau kita bangun memang kita akan ada kesegaran untuk memulakan harian kita kan. Jadi kadang-kadang apa juga yang kita lakukan, rezeki datang bila kita berhenti mengeluh. Betul tak? Kalau kita tak mengeluh, kita memang tak digalakkan dan tak boleh lah. Kalau kita nak mengeluh, orang kata macam kita tak reda dengan kehidupan kita kan. Jadi kita kena berhenti mengeluh, kerana dengan berhenti mengeluh, kita mula-mula akan rasa mula bersyukur dengan apa yang kita ada. Walaupun kecil, tetap ada nikmat yang patut dihargai. Dari situ hati jadi lebih tenang, hidup rasa lebih ringan. Jadi malam ni sama-samalah kita menenangkan diri, berfikiran positif, tu yang paling penting untuk kita teruskan kehidupan. Teruskan bersama Nasional FM, Geng Burung Hantu.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
0: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi kepada semua pendengar dan juga yang berada dalam perjalanan pulang. Ada yang dah habis kerja, ada yang baru nak mulakan kerja. Kalau waktu-waktu pukul 4 pagi ni kan, kebanyakan kita dah bangun daripada tidur kan. Kepada ibu-ibu lah terutamanya kan, menyediakan keperluan anak-anak sekolah pada waktu pagi ni lah. Waktu jam kita berbunyi untuk bangun kan. Jadi saya juga suka untuk kongsikan kan, tentang kita jangan terlalu keras. Saya nak kongsikan tentang kita jangan terlalu keras dengan diri sendiri. Kerana kadang-kadang kita ni sibuk untuk menghargai orang lain sampai terlupa untuk menghargai diri sendiri kan. Kadang-kadang kita ni dah buat sedaya upaya dah, tapi kritikan orang tu datang dalam kehidupan kita, buatkan kita terfikir-fikir tentang kritikan orang tu. Jauh, pergi jauh kritikan itu. Jangan singgah dalam hati dan fikiran kita kan. Saya memang harap agar pendengar-pendengar kita dapat menjaga hati kita sendiri. Selain kita menjaga hati orang, yang penting kita kena menjaga emosi kita kan. Bila kita mula menghargai diri, menjaga hati dan sentiasa cuba melihat hidup lebih positif kan, insyaAllah aura tu akan membawa rezeki yang lebih luas. Rezeki bukan sekadar wang ringgit, tetapi ketenangan hati, kesihatan yang baik, dipertemukan dengan orang-orang yang baik, itu juga rezeki. Dan juga urusan dipermudahkan, dan segala urusan setiap hari juga itu adalah rezeki kan. Kadang-kadang rezeki ni datang bila kita berhenti mengeluh, macam saya katakan tadi kan. Jadi untuk hari ini kita cuba menjadi orang yang positif supaya kita dapat menjaga kecergasan kita. Kita akan dapat menjaga mentaliti kita untuk sentiasa positif dalam kehidupan kita seharian. Campak tepi apa orang kata, asalkan kita sayang diri kita sendiri. Okay, teruskan bersama Nasional FM, geng buruhan tu setiaku di sini, Zian Azin.

One Sweet Day dari Maria Carey. Okey. Waktu-waktu sekarang ni kan tengah buat apa tu? Ha, tengah buat apa lah pendengar-pendengar Nasional FM kan? Ada mata-mata yang masih segar, baru nak selesai tugas. Mungkin yang baru juga siap kertas kerja. Tapi ada juga yang sedang bungkus nasi lemak waktu-waktu pukul 4 ni. Waktu packaging lah kita panggil kan untuk yang berniaga tu kan? Waktu-waktu pukul 4 ni, waktu kita yang ambil order, tengok pula apa betul ke order dia kan, ada lebihan, up pula dekat WhatsApp group apa tu, makanan-makanan tu kan, ada makanan lebih, siapa yang nak, boleh roger. Jadi yang bangun subuh tu, bolehlah roger tengok pula, adalah lebih, bolehlah order kan. Itulah kepayahan orang mencari rezeki ni. Tapi kita seronok bila kita bangun, kita rezeki kita, kalau waktu-waktu pagi ni, waktu mustajab doanya, waktu dibukakan rezeki kan, waktu-waktu macam ni lah bila kita berniaga, esok pagi tu laku jualan kita, rasa macam seronok, rasa macam apa tu, usaha kita yang kita lakukan awal pagi tadi membuahkan hasil kan. Dalam kesunyian malam ni juga, ni nak tanya jugalah kan, ada ke orang yang bangun untuk basuh baju, basuhi rumah kita tu kan? Kalau Hanim memang sukalah membasuh waktu-waktu pukul yang macam ni kan, waktu-waktu pagi ni, bukannya apa ya, mendobi ni kan waktu pagi ni, sebenarnya dia menjimatkan tenaga elektrik. Kenapa Hanim cakap macam tu? Bukan je sebab dia di luar waktu puncak, ada sebab lain. Apa dia tu? Nanti Hanim kongsikan selepas ini terus bersama geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

kasih kerana mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Hai geng burung hantu, Hani masih lagi di sini menemani anda. Okey, ha, tadi kita dah cerita kan, saya dah tanya, dah ada ke yang dah bangun pagi selain memasak, membaca buku, yang buat kerja kan, yang dekat rumah ni lah kan, kerja-kerja mengemas, ada ke yang mendobi basuh baju waktu-waktu pagi ni? Kalau tadi Hanim cakap membasuh waktu pagi macam ni kan, dapat menjimatkan tenaga kan, jadi macam mana tu cara, kenapa kita cakap perkara ni dapat menjimatkan tenaga? Sebab apa? Sebab cuaca waktu pagi ni lebih sejuk, membantu mesin pengering bekerja dengan lebih stabil tanpa terlalu panas kan. Kalau nak lebih jimat, gunakan cucian air sejuk dan pastikan muatan pakaian penuh supaya mesin tak perlu beroperasi berkali-kali kan. Nampak je kecil usaha ni, tapi bila diamalkan selalu memang boleh bantu jimat tenaga dan bil elektrik anda. Boleh cuba, kita sama-sama amalkan, kita akan tengoklah kesan dia dalam bil elektrik kita untuk bulan hadapan kan. Jadi teruskan pagi ini dengan lagu-lagu terbaik menemani anda walau di mana juga anda berada. Terus bersama geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan Hampa Toki.

Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM. Geng burung hantu, waktu-waktu macam ni kan, ada ke yang masih lagi dalam perjalanan? Kalau abang-abang lori kita kan ada tugasan untuk penghantaran, semoga fokus dalam pemanduan. Itulah yang kita harapkan. Sebab keadaan hujan waktu-waktu pagi ni kan, jalan licin, jadi bahaya sikit lah. Jadi kita kena sentiasa jaga jarak selamat supaya kita sentiasa bersedia dengan apa yang akan berlaku dalam perjalanan kita di hadapan. Kepada yang sedang di rumah, menyediakan juadah jualan, ada yang sedang bangun untuk menyiapkan juadah bekalan untuk anak-anak kita ke sekolah kan, ada yang gosok baju kan, jadi saya doakan semuanya dipermudahkan kerja kita kan, yang sedang memandu tu semoga sampai ke destinasi dengan selamat. Ingat, ada yang sayang menunggu anda. Okey, teruskan bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: dan syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dihormati Al-Fadil Tuan Imam, ya dikasihi Tuan Pengerusi dan Staf AJK, dimuliakan tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, dan juga sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama dan selamanya, malah sama-sama kita merafakkan setinggikan sepenuhnya terima kasih bahkan syukurnya kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sebut Alhamdulillah, Allah izinkan, Allah datangkan, Allah dudukkan, Allah kekalkan, mudah-mudahan apa yang tercatat di dalam Lauhul Mahfuz tentang kehidupan kita, yang pertama, moga-moga hanyalah kebaikan semata-mata, sebagaimana kita berdoa juga. Kelaziman moga-moga catatan yang ada juga dalam Maha Ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah nisbahkan ia juga adalah catatan tentang kebaikan dalam kehidupan kita, yang meletakkan nama-nama kita sebagai pilihan penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin, dengan maha berkehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana juga yang mudah-mudahan ini adalah kesinambungan yang nyata dalam kehidupan kita, yang melekatkan segala amalan-amalan yang kita nyatakan, segala amalan yang kita bawa dalam suatu amali yang berkesan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ia menunjukkan satu model, ia menunjukkan satu akhlak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita mulakan, ia berkaitan sesuatu makrifah, iaitu adalah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana hadis yang kita akan sambung kembali, iaitu berada pada hadis yang ke-23. Yang tajuk pada hadis ini disebutkan oleh Syekh Mustafa Adib Al-Bura, ia berkaitan setiap kebaikan itu adalah sedekah. Tapi ada topik yang kecil di bawahnya, ia berkaitan iaitu jalan menuju pada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana petikan pada hadis ini menyebut tentang penghujung ataupun penamat di sebalik nasihat-nasihat yang dikeluarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, yang kita sebut sebelum ini, ia berkaitan dengan zikir, berkaitan dengan kebersihan, kesucian, berkaitan dengan salat, ia berkaitan dengan sifat sabar, bahkan ia diakhirkan oleh baginda juga dengan memetik berkaitan Al-Quran yang menjadi hujah kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam kelak bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini adalah nasihat-nasihat yang ditinggalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang kita mulakan ini, ia sebenarnya berhimpun pada satu bentuk yang utama yang kita namakan ini adalah makrifah. Apa maksud pada makrifatullah, yakni mengenal Allah Subhanahu Wa Taala? Saya memetik apa dikatakan oleh almarhum Tok Pulau Manis bila menukilkan apa yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah rahimallahu taala dalam kitab Hikam beliau, menyebut tentang makrifah, mengenal Allah. Ia tidak akan berlaku kecuali berada pada satu intipati yang utama. Yakni intipati yang utama ini tidak lain tidak bukan, ia adalah tentang mujahadah. Ia adalah berkaitan mujahadah. Menyebut mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, ia tidak akan berada pada jalan yang akan membawa kita berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala kecuali makrifah ini intipatinya mestilah dibina dengan mujahadah. Bila menyebut tentang mujahadah, ia adalah satu kelangsungan yang selalu berlaku dalam kehidupan kita. Bahkan bila memetik tentang mujahadah, ia tidak akan berlaku kecuali kita menyebut apakah usaha yang dibina dalam bentuk mujahadah. Sebab perkataan mujahadah, ia tak mampu dibilang dengan baik, tak mampu difahami dengan baik kecuali pada mujahadah itu ada usaha ikhtiar, yakni perbuatan amalan. Bila menyebut tentang perbuatan amalan, usaha ikhtiar ini, maka dia akan pergi pada satu elemen yang kita bahaskan. Bila menyebut tentang sikap yang ada dalam kehidupan manusia, ia satu bentuk yang kesinambungannya panjang. Bila dinamakan, adakah manusia itu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana kita bincang, jalan menuju pada syurga Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tanda manusia kenal. Tapi sungguh ke manusia itu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala? yang mana intipati utama pada makrifah ini mengenal Allah iaitu adalah mujahadah. Maka elemen yang membina tentang mujahadah ini, ia mesti datang dalam bentuk perbuatan, perlakuan, amalan. Dia mesti ada usaha ataupun ikhtiar. Tuan-tuan bincang kalimah ini, usaha, ikhtiar, perbuatan, amalan, apa sahaja, ia tak akan berlaku kecuali kita akan membahaskan satu topik yang berlainan, iaitu apakah sikap yang ada pada manusia. Sebab sikap inilah yang kita mampu pilih, yang mampu kita bina dalam kehidupan, membina tentang usaha yang ada pada kita. Saya metik perkataan disebutkan oleh Syekh Dr. Hamzah Yusuf. Dia kata kita tidak mampu untuk memilih nasib yang ada dalam kehidupan kita. Kita tak mampu nak memilih nasib yang ada dalam kehidupan kita, nak jadi miskin ke, nak jadi kaya ke, nak jadi senang ke, nak jadi susah ke. Ini semua persoalan nasib. Ya, nak jadi senang pekerjaan kita ke, payah pekerjaan kita ke, ia persoalan nasib yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Dato' Hamzah Yusuf menyebut bahawa yang kita boleh pilih adalah tentang sikap bila mana kita berhadapan dengan nasib yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila menyebut tentang sikap, dia akan membina tentang suatu keadaan usaha kita. Membina tentang keadaan usaha kita. Dengan usaha inilah yang akan berhimpun yang kita berada dalam mujahadah. Maka dengan mujahadah inilah satu jalan yang kita boleh duduk pada makrifah. Maka dengan makrifah inilah jalan yang mudah untuk menuju pada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana sebutan nasihat-nasihat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita baca di akhir ini, yang salah satu kita sebut apa bentuk mujahadah, berlaku usaha pada kita, amalan-amalan yang kita angkat dengan baik. Dia menyebut tentang sikap, apa sikap dalam kehidupan kita. Saya nak ikaskan sikap yang berada dalam kehidupan kita yang akan mengubah tentang usaha, yang akan memudahkan kita duduk dalam pemahaman mujahadah, yang mengekalkan kita berada dalam makrifah pada Allah Subhanahu Wa Taala, laluan mudah pada syurga. Sikap yang mesti ada dalam kehidupan kita, satu kefahaman yang saya sebut dua bentuk, iaitu kita ini boleh jadi ada rajin, boleh jadi ada malas. Sebab bila bincang tentang rajin ataupun malas, ia melibatkan tentang sikap. Tuan-tuan bahaslah perbahasan sikap yang selalu diulangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman Allah. Apa benda sikap? Kesombongan. Bercakap tentang sikap yang ada pada musyriki Mekah walaupun datangnya wahyu kepada mereka yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun jelas di hadapan mata mereka iaitu musyriki Mekah menyembah berhala. Berhala itu mereka bina, mereka okey, mereka letakkan, mereka sembah. Walaupun jelas depan mata mereka, mereka yang menjadikan berhala tersebut, patung tersebut sebagai cinta. Tapi kalau kita baca ayat 42 dalam surah Al-Furqan, mereka tidak namakan apa yang mereka bina itu sebagai berhala. Mereka namakan sebagaimana mereka membalas balik perkataan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka kata berhala mereka ini, mereka tak sebut dengan perkataan berhala. Mereka katakan ini adalah alihatina, di Tuhan kami. Contoh yang menyebut bagaimana mereka tak gunakan perkataan berhala, Allah mengulangi perkataan yang mereka angkat, iaitu ini adalah Tuhan mereka, sebagai menafikan apa yang dibawakan oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebut kembali apa dikatakan oleh musyriki Mekah. Alihatina, ni Tuhan kami, sebagai menafikan balik, menafikan apa yang dibawakan oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jelas di hadapan mata mereka yang menyebut tentang sikap kesombongan yang ada pada musyriki Mekah. Walaupun benda yang mereka nampak, mereka bina adalah batil, dengan akal yang sihat mereka sudah boleh fahami dengan baik. Tapi apa yang berlaku, ia pun salah sikap yang ada dalam kehidupan umat manusia yang saya khususkan, yang berhimpun pada kita, ada rajin, ada malas. Ia satu kemestian. Kita sebut bahawa kita kata tidaklah selama-lama kita duduk dalam sesuana yang rajin dan juga begitu dengan malas. Ia mesti berhimpun dalam kehidupan kita. Nak kata rajin sepanjang masa pun, itu persoalan. Nak kata malas, yang ni yang perlu kita buang dalam kehidupan. Kenapa? Bila kita bincang dalam awalan ini, bagaimana persoalan berkaitan makrifah mengenal Allah boleh berlaku dengan baik, iaitu adalah dengan mujahadah. Mujahadah tak akan terlaksana kecuali berlaku pada kita tentang usaha ikhtiar. Usaha ikhtiar yang ada dalam kehidupan kita, ia tak akan menjadi satu usaha yang paling dominan kecuali bila kita memahami apakah sifat, sikap yang ada dalam kehidupan kita yang kita pilih. Sebagaimana sikap ini kita boleh pilih nak jadi raja ke nak jadi malas dalam kehidupan. Maka bila persoalan sikap ini dan saya bangkitkan ini, ini sebenarnya laluan yang mudah dalam kehidupan kita. Laluan yang mudah bagaimana nasihat daripada baginda sallallahu alaihi wasallam yang perlu ditekankan dalam kehidupan itu adalah berkaitan dengan sikap. Ia bukan persoalan bila kita bincang tentang mujahadah secara faktanya. Bagaimana kita nak lakukan mujahadah? Ia satu persoalan ilmiah, tetapi ia akan menghala pada topik yang penting dalam mujahadah ini. Bagaimanakah sikap yang ada dalam kehidupan kita? Bila sebut tentang sikap, ia ada kaitan pada nafsu. Sebab istimewa dalam kehidupan kita, kalau kita bincang sikap tentang malaikat, sikap tentang malaikat itulah yang berlaku. Kan, yang sepenuhnya ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu kita tak takwil. Seperti mana sikap yang ada pada iblis, laknatullahi alaih, yang kita tak boleh takwil dah jelas. Kan, itu malaikat, itu iblis. Walaupun kedua-dua makhluk ini kita tak nampak dengan mata zahir, tetapi ia diimani, diyakini berdasarkan ilmu yang kita dapat, itu malaikat, itu iblis. Maka yang berhimpun dalam kehidupan kita, yang dia kompleks, complicated dalam kehidupan kita, bila kita berhadapan dengan sikap yang kita mesti pilih, tetapi Allah juga izinkan pada kita ada nafsu. Bila sebut tentang nafsu ni, salah satu elemen makhluk yang kita tak mampu nak buang. Sebab kita duduk bincang dan jalan menuju pada syurga Allah ini bukan jalan yang mudah. Ya, walaupun mudah, mudah itu dalam konteks bagaimana kita boleh mengenal pasti apakah sikap yang mesti ada dalam kehidupan kita. Kan, yang kita pilih rajin yang ada dalam kehidupan kita. Kenapa? Sebab kita mampu memahami apakah yang menghalang pada sikap yang ada dalam kehidupan kita. Ya, berkaitan pada nafsu. Patut Allah menyebut dalam banyak firman Allah, kita persoalan nafsu. Ya Allah kata wattaba'u ahwa'ahum, mereka mengikuti pada hawa nafsu mereka. Saya memetik satu pandangan disebutkan oleh Syekh Ibnu Athaillah, iaitu dia kata aslu kul li maksiatin wa syahwatin ghaflah. Secara bahasa mahfuznya disebut bagaimana? Dia kata asal-asal yang berlaku tentang maksiat, berlaku tentang syahwat, berlaku tentang ghaflah, kelekaan pada Allah. Apa punca dia? Dia kata satu sahaja, iaitu mengikuti hawa nafsu. Yang jatuh pada maksiat, jatuh pada syahwat, jatuh pada ghaflah, kelalaian pada Allah, satu je punca, mengikuti pada hawa nafsu. Manakala ada elemen sebaliknya, yang jatuh dalam bentuk ketaatan, yang jatuh dalam bentuk keinsafan taubat pada Allah, yang ketiga dia berada dalam bentuk kesopanan akhlak budi yang paling tinggi, ia adalah berada dalam bentuk mendidik hawa nafsu dengan baik. Lepas tu bila sebut nafsu, kita akan duduk dalam sesuatu didikan untuk membina tentang sikap dalam kehidupan kita. Lepas tu persoalan sikap ini, ia mesti diperhalusi. Kalau kita terjemah bahasa luas tentang sikap, ini adalah akhlak. Siapa yang tunjukkan akhlak ini adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita nak melekat pada mujahadah, nak membina tentang amalan, ia mesti berkaitan pada sikap. Sikap yang saya sebut dua je, malas dengan rajin, sebagai jalan untuk kita duduk dalam jalan menuju pada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh rajinnya kita membaca Al-Quran, sebagaimana sebutan baginda sallallahu alaihi wasallam, ya Al-Quran hujjatul laka au alaika. Al-Quran ini menjadi hujah pada manusia dua bentuk, boleh jadi membawa kemuliaan pada manusia ataupun mendatangkan kehinaan pada manusia.
1: Allahumma

rasa begitu pantas berlalu. Terima kasih buat semua pendengar yang terus setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu selama 6 jam ini. Apapun yang sedang anda lalui ketika ini, jangan berhenti percaya kepada diri sendiri. Langkah mungkin perlahan, jalan mungkin sukar, tapi selagi kita terus berusaha, tidak mudah untuk mengalah. Pasti ada sinar yang menanti di hadapan. Jaga diri, jaga kesihatan, dan semoga hari anda dipermudahkan dengan rezeki yang baik serta hati yang tenang. Saya Hanim undur diri dulu, terus bersama Nasional FM.

0: Pengemudi jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kita ni bukan sekadar scroll handphone. Ini isu yang sangat berleluasa dalam kalangan kita, rakyat Malaysia, netizen Malaysia, Al-Fadil, Al-Mafdul. Iaitu kita ni ketagihan media sosial ni, kan? Bermacam-macam media sosial dalam aplikasi handphone kita. Tak cukup 1, 2, 3, 4, 5, kan? Jari kita ni laju scroll, scroll, scroll. Tapi kita tak sedar sebenarnya kita juga sedang scroll menuju hari akhir hidup kita, kan? Setiap kali kita scroll, 1 jam hilang. Kadang-kadang daripada 5 minit jadi 1 jam, jadi 2 jam, kan? Kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal 'asr innal insana lafi khusr, kan, illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Maksudnya demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali mereka yang berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Kita ni kadang-kadang contoh-contoh, kan, bangun pagi terus buka handphone dulu baru baca doa. Ni ada yang baca doa dulu baru buka handphone, baik sikit lah. Tetapi buka handphone dulu, terus buka WhatsApp, buka, kurang-kurang ada orang tu buka WhatsApp. Ni tidak, buka TikTok dulu. Allahu Akbar. And then sebelum tidur buka handphone lagi. Sekarang ni trend dah berubah. Sepatutnya bangun pagi dengan zikrullah, sebelum tidur dengan zikrullah. Tetapi handphone lah menjadi zikir kita. Bukan hanya tidur, makan pun tuan-puan. Sebelum makan, sebelum baca doa, ambil gambar dulu. Salah ke? Tak salah. Cuma sekarang ni kita kena tahu hidup kita ni bukan hanya sekadar di media sosial, bukan hanya di handphone, tetapi hidup kita ni lebih bermakna daripada itu. Fokus kepada hakikat sebenar yang ada berada di depan mata kita, mereka-mereka yang berada di kiri kanan kita, kan, bukan hanya yang ada di sosial media, kan. Kita tak sedar bila kita scroll tanpa sedar, ibarat air bocor sedikit demi sedikit, kita tak nampak hilang air tu, tapi sedar-sedar tangki dah kosong, kan. Jadi itulah dia, tuan-tuan dan puan-puan, demi masa manusia itu dalam kerugian. Jadi kalau kita nak jadi orang yang kaya, untung, berjaya, jagalah masa kita. InsyaAllah Allah akan jaga kita dan masa kita itu akan lebih diberkati, InsyaAllah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jaya.
2: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

الصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

yang maha besar, maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain

0: hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Badilisyah Alauddin dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Saudara, alhamdulillah dengan izinnya sekali lagi kita bertemu menerusi program Syukur hanya di Terengganu FM, Mesra Ceria. Saudara, ada sebuah kisah yang mudah-mudahan boleh mendatangkan rasa semangat kita untuk menempuh kehidupan yang serba mencabar ini. Satu ketika, seorang pembuat jam, ketika beliau sedang mencipta jam tangan yang begitu indah sekali, tatkala jam itu hampir disiapkan, lantas tukang jam ini bertanya kepada jam, "Wahai jam, bolehkah engkau selepas ini berdetik sebanyak 31,104,000 kali setahun?" Maka dijawab oleh jam, "Tak boleh tuan, 31,104,000 kali setahun itu banyak sangat tuan. Jarum-jarum saya ini ramping-ramping, bagaimana mungkin boleh saya berdetik sebanyak 31,104,000 kali satu tahun?" Maka kata tuan, "Baiklah kalau begitu, boleh atau tidak kamu berdetik sebanyak 86,400 kali sehari?" Maka dijawab oleh jam, "Wah, itu pun banyak tuan, 86,400 kali pun tak kuat saya untuk nak berdetik sebanyak puluhan-puluhan ribu begitu sehari." Kata tuan jam, "Baiklah kalau begitu, mampukah kamu berdetik 3,600 kali sejam?" Maka dijawab oleh jam ini tadi, "Oh, tak boleh tuan, 3,600 kali sejam itu pun agak berat bagi saya yang bertubuh kecil ini." Kata tuan jam, "Oh, kalau begitu, bolehkah kamu berdetik sekali saja setiap saat?" Dijawab oleh jam, "Ya, kalau sekali setiap saat itu boleh tuan, tak ada masalah, mudah bagi saya." Maka hari demi hari, jam ini tadi pun berdetik, tiap saat, tiap minit, tiap jam. Tanpa dia sedari, dalam masa setahun, akhirnya dia berdetik sebanyak 31,104,000 kali jua setahun. Saudara, apa pelajaran daripada kisah ini? Pelajarannya adalah optimis, ataupun kita menanamkan azam dalam diri bahawa kita ada sifat boleh melakukan. Orang yang optimis ini hasil daripada sifat keyakinan, cerminan dari sifat sabar, refleksi daripada sifat redha. Orang optimis insyaAllah akan berjaya. Orang optimis akan sanggup bangun semula walaupun pernah rebah. Orang optimis tidak pernah kenal dengan istilah kecewa. Ada satu kisah terkenal bagaimana seorang jutawan di Thailand namanya Srivat Voravet Butikum. Asalnya beliau seorang broker saham, kemudian menyertai bidang hartanah menjadi pemaju kondominium. Tahun 1997, ekonomi Asia Tenggara jatuh gawat. Akhirnya Srivat Voravet Butikum jatuh muflis. Adakah di saat itu dia mengambil tindakan membunuh diri ataupun kecewa? Jawapannya tidak. Dia seorang yang optimis. Akhirnya menjaja sandwich di sekitar kota Bangkok, dan sekarang ini begitu terkenal sekali beliau dengan gelaran Mr. Sandwich Man. Menjaja sandwich ke sana kemari, dan sekarang sudah sampai peringkat membuat suatu industri sandwich yang begitu besar, dikenali sebagai Srivat Sandwich. Begitu juga saudara, maestro muzik yang terkenal Ludwig van Beethoven namanya, tahun 1798. Pendengaran beliau semakin merosot, akhirnya menjadi pekak. Bayangkan seorang ahli muzik yang kehilangan panca indera telinganya. Adakah dia kecewa? Tidak. Dia teruskan juga kehidupan, dan akhirnya dia berjaya menghasilkan Sinfonia Eroica, Sinfonia No. 3 dalam E flat major, yang begitu terkenal sekali irama itu di seluruh dunia. Justru itu saudara, marilah kita jadi orang yang memiliki sifat optimis ataupun orang yang yakin. Manusia yakin pantang menoleh pada yang lain. Menjadi manusia yakin hatinya kepada diri dia percaya. Memegang janji ia setia, memegang sumpah sehabis daya. Menjalankan tugas tak sia-sia, hati teguh tidak goyah. Dijadikan pemimpin hidup sentosa, dijadikan tua orang percaya. Dijadikan induk terasa tuahnya, memimpin negeri selamat sempurna. Orang yang yakin, teguhnya bukan main-main. Orang yang yakin, sekali memimpin, takkan bersaling. Orang yakin, pantang menoleh pada yang lain. Mari, pagi-pagi sebegini, tanamkan azam untuk menjadi orang yang optimis. Sekadar itu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
1: Selamat pagi di mana jua anda berada. Selamat pagi juga kepada anda yang sedang bertugas saat ini. Yang telah memulakan tugasan di awal pagi ataupun tak balik-balik rumah lagi sebab bekerja malam tadi dan shift sampai ke pagi ni, okey?
0: Ya, manalah takut-kut ada jururawat, doktor, polis, bomber, immigration dan juga pihak-pihak security kan, ramai kan?
1: Betul. Yang sedang sama-sama melaksanakan tugasan masing-masing. Kita ada tanggungjawab masing-masing.
0: Betul.
1: Dan kehidupan sekarang ni kadang-kadang mudah trigger.
0: Mudah terjentik lah.
1: Ya. Mungkin kerana kesibukan, keletihan dan kita asyik duduk scroll dengan media sosial menyebabkan otak kita nak cepat, nak cepat-cepat. Jadi benda-benda yang sepatutnya tak cepat pun kena bersabar pun tak sabar. Kan?
0: Dia jadi macam popcorn brain kan. Putih panggil apa ni? Popcorn brain. Semua nak laju, nak laju, nak laju.
1: Ya, tapi sebenarnya bahaya. Sebabnya kita kadang malas berfikir guna ChatGPT.
0: Itulah.
1: Jadi otak kita

0: ataupun teknologi-teknologi terkini tu.
1: Baik. Gandingan kami berdua kembali lagi untuk minggu ni. AZRA Semangat Kental.
0: Saya Farah Haji Fauzi, wajib ceria di mana jua anda berada.
1: Untuk edisi hari Isnin 18 Mei 2026. Dan hari ni istimewa sebab kita dah masuk 1 Zulhijjah.
0: Subhanallah.
1: Ramai yang puasa hari ni kan, 18 hari bulan. Maraton-maraton.
0: Kan? Dan itulah, Duyuf Rahman pun berada di Mekah ketika ini.
1: Ya, alhamdulillah. Kita doakan semoga mereka pulang dengan haji yang terbaik. Ya,
0: ya, haji baik. Mabrur.
1: Sekejap lagi kami nak kongsikan kepada anda Terengganu sana sini.
2: Ini frekuensi yang betul untuk anda layan.

0: di Terengganu FM. Mesra Ceria.
1: Terengganu.
2: Sana sini. Cerita Terengganu sana sini. Terengganu menang bergaya.
3: Pasal hoki kan?
2: Ya, pasal hoki THT.
3: Malam tadi, alhamdulillah lah, ada jugalah macam benda yang kita, berita gembira yang boleh membuatkan kita rasa kita senyumlah pagi ni bila kita baca akhbar.
2: Ya, kalau sebut Terengganu ni, kita banyak beberapa sukan yang menyebabkan kita berada di pentas utama ataupun di mercu antaranya Terengganu Hockey Team ataupun THT ni lah. Sukan berpasikal, lepas tu yang terbaru Marvels Netballs tu kan.
3: Sebab pasal THT ni, malam tadi adalah antara TMB Liga Hoki Malaysia 2026 menang 5-1 ke atas Young Elephant. Dia lawan dengan
2: Macam
3: Pahang.
2: Macam tu je, 5-1.
3: Itulah.
2: Subhanallah, ini aksi di Wisma Belia itu. THT mulakan dengan garang jaringan pendahuluan daripada Muhammad Akil Daniel Mat Rosli seawal minit ke 10 sebelum Kinan menggandakan jaringan pada minit ke 15 sebelum tamat suku pertama perlawanan.
3: Minit ke 23 pula, pelawat menambah jaringan ketiga menerusi pukulan sudut Muhammad Arif Syafiq Izhar. Tuan rumah kemudian cuba bangkit, rapatkan kedudukan menerusi Arif Aidil Hakimi pada minit ke 26. Ini kronologi dia.
2: Kronologi dia macam itulah. Dia bangkit pula, rapat kedudukan. Oh, berani dia ya. Dan THT kembali melebarkan jurang kepada 4-1 hasil jaringan Muhammad Amirul Hanif Muhammad 4 minit kemudian.
3: Ya, lepas tu Faizal Sahari jaringkan gol kelima. Yang sebut je kelima satu tu, ini dia. Gol kelima itulah. Dari pukulan sudut penalti pada minit ke 40.
2: Akhirnya kemenangan itu menyaksikan THT berada di tangga ketiga mendapatkan jurang ke pendahulu Liga TNB Thunder Stars dengan beza 5 mata.
3: Okey, itu yang kami kongsikan kepada anda.
1: Terengganu
2: sana sini.
3: Kembali selepas ini, Ceria Pagi
2: Terengganu FM.
3: Mesra Ceria.

0: luar negara.
1: Jom kita pergi ke Thailand.
2: Kita nak berkongsi 3 penjuru hari ni.
1: Bukan Thailand je ni. Indonesia, Singapura, Thailand.
2: Serumpun
1: jiran-jiran semua ni.
2: Serumpun Pak Serai. Ceritanya.
1: Ni di Singapura kan, muftinya berkata, mengikut pengiraan astronomi, anak bulan Zuriat kekal di atas ufuk Singapura selepas matahari terbenam pada petang Ahad.
2: Ceritanya. Jadi kita umat Islam di Indonesia, Singapura, sambut Aidiladha 27 Mei. Thailand 28. Macam itulah.
1: Dan di Indonesia pula, keputusan dibuat tu susulan sesi isbat yang diadakan di Jakarta pada Ahad lalu berdasarkan pemerhatian bulan yang diadakan di 88 lokasi di seluruh negara.
2: Ya. Kalau kita 27 kan malam tadi pengumuman. Jadi kita samalah dengan Indonesia dan juga Singapura yang ketupat kita sama dengan dia orang.
1: Ya. Maknanya korban tu pada hari itu jugalah.
2: Betul.
1: Jadi Hari Raya Aidiladha ni telah pun jatuh, Pak. InsyaAllah jatuh pada hari Rabu ni lah. 27 Mei. Yang mana disediakan di sedia media secara langsung di kesemua negara tersebut.
2: Ya. Dan insyaAllah sama-sama.
1: Tapi Thailand 28.
2: Adulah. Di Thailand, Syekhul Islam negara tu yang bernama Arun Bun Chum mengumumkan tarikh sambutan Aidiladha pada 28 hari bulan selepas anak bulan hilal tak nampak ya di beberapa kawasan dekat Thailand berikutan cuaca mendung dan hujan di beberapa wilayah. Itu ceritanya. Jadi kalau nak pergi Thailand ni, dia ada kira-kira 10 juta penduduk beragama Islam tau, dengan majoritinya menetap di wilayah selatan seperti Pattani, Yalan dan juga Narathiwan.
1: Tu dia cerita yang kami bawakan untuk anda untuk berita umat Islam di Indonesia, Singapura dan juga Thailand.
0: Semasa luar negara.
3: Ceria pagi 6 hingga 10 temani.

0: anda mangsa penipuan cyber, hubungi bank anda atau Pusat Respon Scam Kebangsaan National Scam Response Center NSRC menerusi talian 997 dengan segera bagi menyekat pengeluaran wang anda. Pastikan anda memberikan maklumat insiden penipuan, komunikasi dengan suspek dan transaksi yang berlaku ketika menghubungi Pusat Respon Scam Kebangsaan. Pusat Respon Scam Kebangsaan, agensi-agensi berkaitan di bawah NSRC atau bank-bank tidak akan menghubungi orang ramai untuk meminta maklumat perbankan peribadi seperti nombor PIN, TAC, OTP dan kata laluan. Orang ramai dinasihatkan agar membuat semakan yang sewajarnya bagi mengesahkan keabsahan fakta-fakta jika dihubungi oleh pihak yang meminta maklumat berkenaan. Untuk maklumat lanjut mengenai Pusat Respon Scam Kebangsaan NSRC, sila hubungi 03-8861-3830. Pesanan ikhlas ini daripada kami di Terengganu FM.
1: Ceria pagi, 6 hingga 10, temani anda.
2: Semasa dalam negara.
3: Okey, sedar tak sedar sekejap je lagi kita nak menganjak ke pukul 7 pula untuk kita ikuti berita. Tapi sebelum tu,
4: masa cepat berlalu meninggalkan kita. Okey, jangan kita duduk melengahkan waktu lagi ataupun masih termenung di pagi hari. Nak cerita ni pasal mekanisme budi 95 pula. Mungkin diselaras susulan lonjakan bil subsidi bahan api menimbul OCBC.
3: Ceritanya ahli ekonomi ASEAN kanan untuk OCBC berkata tekanan harga semakin meningkat. Malah bank negara pun ada menyatakan beberapa pemindahan awal kuarter tekanan global yang lebih tinggi. Ini susulan konflik di Asia Barat lah kepada indeks harga pengguna IHP keseluruhannya.
4: Jadi inflasi harga pengeluar juga meningkat kepada 1.1% tahun ke tahun pada Mac selepas mencatatkan bacaan negatif 12 bulan berturut-turut.
3: Dia ada bagi tahulah lagi kan berkenaan dengan unjuran untuk purata IHP tu keseluruhannya sebanyak 2%. Itu untuk tahun lepas. Berada di pertengahan Julai ramalan bank negara lah. Lepas tu 1.5 sampai 2.5% pula. Lepas tu unjuran banyak bergantung kepada harga runcit bahan api kekal tak berubah.
4: Ya, tapi dari sudut dasar monetari, Lavanya berkata pertumbuhan ekonomi yang kekal berdaya tahan serta inflasi masih terkawal bolehkan Bank Negara Malaysia ambil tindakan pendekatan tunggu dan lihat. Jadi kita jangkakan BNM ni akan kekalkan kadar dasar semalaman ataupun OPR yang biasa kita sebut OPR tu kan. Kalau dalam bahasa Melayunya kadar dasar semalaman ni tak berubah pada mesyuarat 9 Julai ini dan berkemungkinan sepanjang tahun ini 2026.
3: Dia satu trivia lah untuk kita tahu ya, kerajaan kita sekarang tanggung beban subsidi RM5 bilion sebulan, bukan setahun sebulan. Kenaikan mendadak berbanding hanya sekitar RM700 juta pada bulan 1 baru-baru ni.
4: Walau bagaimanapun risiko kenaikan harga minyak global atau kemungkinan kekangan bekalan boleh memberi kesan material terhadap output ekonomi negara kita. Namun begitu, ekonomi Malaysia berkembang sebenarnya 5.4% pada suku pertama tahun ini, yang mana melebihi sedikit daripada anggaran awal sebanyak 5.3%.
3: Okey, ada lagi yang kita nak kongsikan kepada mereka.
4: Itulah yang kita nak kongsikan pada pagi ini.
3: Ya, dalam
2: Semasa Dalam Negara.
4: Hampir pukul 7 pagi macam biasa, kami nak bawakan anda untuk ikuti utama 7 pagi.
3: Kami kembali lagi untuk menemani anda untuk jam yang berikutnya. Terus dengarkan kami.
4: Ceria pagi.
3: Terengganu FM, mesra ceria.

bumi ternyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: untuk diperdengarkan, tetapi untuk difahami, dihayati dan diamalkan dalam kehidupan seharian. Luangkan sedikit masa hari ini untuk kita bersama Al-Quran. Jangan tunggu pandai baru nak baca Al-Quran. Tak perlu lama, 5 minit pun dah bermakna dah. Bacalah walaupun tersekat-sekat, kerana setiap huruf itu ada ganjarannya. Semoga kita semua menjadi insan yang sentiasa hidup bersama Al-Quran, insyaAllah.
1: Seperti biasa, frekuensi ini memainkan lagu-lagu kegemaran anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syakura binti Muhammad Musa, Johan Qariah Kebangsaan. Mulakan hari dengan bismillah dan biarlah Al-Quran menjadi cahaya dalam hidup kita. Al-Quran bukan hanya dibaca

0: Pagi Tim FM Basia Masra, cari di mana jua anda berada.
1: Ya, untuk anda hari ini cuaca nampaknya tenang saja pagi ni. Semoga setenang jiwa anda ya.
0: Okey, dan ada masanya kita kena plug off daripada dunia sekejap untuk kita plug in semula semangat kita yang baru. Sebabnya kadang-kadang kita buat pekerjaan tu yang sama je rutin setiap pagi. Yeah. Dah autopilot dah, kita bangun pagi kena masak, hantar anak sekolah, duduk di tempat kerja, lepas tu balik pula kan. Pilih rutin yang luar biasa sikit, mungkin biasa je balik ikut jalan A, kita hari ikut jalan B supaya senario perjalanan kita tu berbeza.
1: Saya rasa benda tu boleh memberi impak yang baik juga sebenarnya kan. Yeah. Kita rasa macam jalan sikit.
0: Kemahiran otak kita pun bergerak juga kan.
1: Sebab mata kita dia bersambung dengan otak. Bila kita tengok sesuatu yang baru, dia akan memanipulasi benda tu sebagai sesuatu info yang kita macam sedikit sebanyak otak kita lain sikit lah.
0: Okay kalau tak banyak pun sikit lah otak kita bergerak. Mungkin kita kena fikir jalan ni ke mana ya, kanan ke kiri ke. Kenapa jalan ni lebar sikit ya, kenapa yang sana ada flyover sini tak ada flyover. Oh rupanya ada kedai baru kat jalan tu.
1: Oh rupanya kampung ni namanya duduk sini.
0: Kenapa? Adakah sedikit hormon dopamin anda bergerak pagi ni?
1: Sampai orang yang mungkin ada yang melewati kampung untuk Imam Lapar ke misalnya kampung Pak Katak ke kan.
0: Kita boleh lah capai target kecil kan untuk bergerak otak kita ni. Bangun awal, minum air cukup, belajar sesuatu yang baru. Itu antara yang boleh kita capai objektif kita di awal pagi, kita buat azam baru.
1: Ya, okey. Mudah-mudahan baik-baik saja hari ini. Sambil-sambil tu 7.20 minit pagi seperti biasa kami bacakan akhbar untuk anda.
2: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
0: Bila kami bercadang nak bacakan akhbar ni, awak tak apa, boleh teruskan kerja. Awak mandu je. Kita orang yang bacakan tau.
1: Mana nak cari?
0: Baik tak kita orang ni?
1: Oh, mestilah kan. Tolong je. Fokus je, fokus je.
0: Ya Allah, bidu wanita. Okey, kita mulakan dengan, silakan Azra.
1: Baik, di ruangan mutakhir pagi ni, ini cerita agak apa ni, menggugat juga perasaan pagi ni. Kes wanita parah ditikam di leher, ejen hartanah diburu polis. Kalau sedikit anda nak tahu, ini berlaku di Alustar ya. Lagi ribut petir, hujan lebat dijangka landa beberapa negeri hingga tengah malam tadi. Lepas tu pagi ni kita tengok Jabatan Meteorologi, Farah. Alhamdulillah untuk pagi ni di negeri Terengganu tak ada amaran ribut petir.
0: Alhamdulillah.
1: Baik, PRN Melaka diadakan menjelang September. Seterusnya isu pengecualian cecair nikotin. KKM AGC akan adakan perbincangan perhalusi aspek perundangan. Seterusnya di sini dimuatkan bot bawa parti karam di Sabak bernam, 16 selamat, 3 masih hilang. Seterusnya polis siasat video tular pergaduhan beberapa individu di Rawang. Dan wakil rakyat menang atas tiket parti wajar kekal hingga akhir penggal. Seterusnya tak henti kejar ilmu, Muhammad Alif miliki 8 kelulusan pengajian tinggi. Ini sesuatu yang kita boleh sebagai wow factor. Apa lagi yang kita nak dalam hidup kan, melainkan benda-benda yang baik kan.
0: Betul.
1: Seterusnya di ruangan sukan untuk anda pagi ni, Sinner buru gelaran pertama Roland Garros. Lagi Neymar mengamuk akibat kesilapan pertukaran pemain. West Ham, ini cerita bola sepak juga, West Ham diambang penyingkiran daripada EPL. Berkenaan dengan lumba motosikal, Alex jalani pembedahan Zarko cedera ligamen. Berkenaan dengan bola sepak tempatan pula, KL City tutup musim dengan rekod membanggakan. Kuching City ukir dua kejayaan besar musim ini. Di luar negara pula, global, gunung berapi Dukono Indonesia meletus, abu menjulang 5,000 meter. Dan anak Mahmud Abbas sertai barisan kepimpinan tertinggi Fatah. Dan satu lagi, Sherin Aziz ukir sejarah sandang jawatan ketua pegawai kerajaan di United Kingdom. Dan saya memetik satu di ruangan hiburan untuk anda pagi ni. Kita lihat apa yang boleh dikongsikan kepada anda. Ini saja saya minat ni.
0: Pasal apa tu?
1: Akasha.
0: Wow.
1: Galas watak ikonik hantu lah. Nanti akan ada lah kan.
0: Akasha jadi hantu lah. Hantu lah.
1: Okey, Farah pula.
0: Baik, jom ikut Farah pula. Kita jengah dalam akhbar untuk di ruangan nasional. Ini Budi 95, kerajaan bincang naik kuota subsidi petrol P-Hailing kepada 250 liter Selasa ini. Di mana kerajaan akan bincangkan peningkatan had kuota petrol lah bersubsidi Budi 95 bagi penghantar makanan kepada 250 liter pada mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara ataupun MTEN Selasa ini. Lagi satu nak dikongsikan, perbetul sistem sekolah berasrama penuh. Jika mahu hentikan buli, ada pelajar ke asrama mahu dikasihi. Mm-hmm. Ini pula umat Islam di Malaysia sambut Aidiladha pada 27 Mei. Okey. Itu untuk nasional. Kita beralih ke berita sukan ataupun kolam sukan pula. Ini Malaysia bangkit benam India marah ke suku akhir. Ini raket pula perasaan gemetar jejas aksi Ziyu dan juga Nur Akilah di final Masters China. Negeri Sembilan pula raih kejuaraan treble. Ini lain-lain sukan dan di bola sepak pula masa depan Kerik bakal terjawab minggu ini. Itu untuk sukan, kita rentas ke luar negara. Di luar negara, Farah nak kongsikan dari Washington dulu. Ini lelaki bersenjata tembak ditembak perkhidmatan rahsia AS berhampiran Rumah Putih dan dua anggota AS hilang selepas latihan ketenteraan di Maghribi. Lagi satu, kelaparan di Gaza masih meruncing, 2.1 juta masih terperangkap. Terima kasih untuk Akhbar. Akhbar pada hari ini, nantikan pada pukul 7.30 pagi, sama-sama kita aminkan doa pagi.
2: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama Akhbar.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ufir lana warhamna wa tub alayna. Wahdina wa nawwir imanana. Wa atina min ladunka rahmatan wa thawaba. Wahayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, hambamu datang dengan harapan seribu, mengintai-ngintai ampunanmu terhadap dosa yang lalu. Terimalah taubat kami kepadamu, kami merayu. Terimalah penyesalan kami kepadamu, kami mengadu. Ilahana lasna lil jannati ahla.

Rahman, ya Rafi'al Balaya wal Afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat, kami minta segala wabak engkau tambat, kami rayu segala bala engkau sekat, kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu, takut di hati ini nerakamu, niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Pagi.
1: Dosa lidah dah tak terbilang. Dosa mata pula. Dosa tangan, dosa kaki. Kaki yang melangkah ke tempat-tempat maksiat. Tangan yang menerima rasuah. Tangan yang memberi rasuah. Tangan yang surf internet. Yang tekan apa nama keyboard untuk cari internet. Dosa tangan, dosa kaki, pukul orang dan sebagainya. Macam-macam lah. Jadi dosa tangan, dosa kaki ni dan dosa hidung lah ya. Kita mengidu benda yang bukan-bukan ya. Kita mencari benda bukan-bukan ya. Inilah dia mengidu gam. Ini orang Terengganu pun ramai juga hidu gam ni. Hidu gam satu hal. Saya dengar khabar daripada pihak-pihak yang boleh dipercayai, ada juga remaja Terengganu. Dia sibuk mengidu gas tahi lembu baru. Tahi lembu baru. Dia kejarnya lembu nak berok. Lembu nak berok dia kejar. Jatuh je tahi baru tu. Dia tu sekup dengan plastik. Dia hidu gas yang keluar daripada tahi baru. Allah, rendahnya martabat orang Islam. Hinanya martabat orang Islam yang terpaksa mengejar lembu sebab nak mengidu gas dari tahi baru lembu. Ini semua kisah-kisah benar. Jangan kata apa Dr. Fazilah melalui ni. Tak, ini realiti. Ini benar. Itu hinanya kita ya? Hinanya kita kalau kita tak jaga hidung, tak jaga hati, tak jaga lidah, tak jaga mata, maka kita akan terjerumus dengan perkara-perkara yang bukan-bukan. Lidah, mata, telinga, tangan, kaki dan hidung ini tak dapat tidak akan mempengaruhi pemikiran. Dan pemikiran pula akan mempengaruhi hati. Makin banyak kita fikir yang bukan-bukan, makin kotor hati kita. Makin kotor hati kita, makin banyak kita berfikir yang bukan-bukan. Ini dia punya kitaran. Ya, makin kotor hati, makin kotor fikiran. Makin kotor fikiran, makin kotor tindakan-tindakan kita. Justru pada hari ini, saya seru diri saya, mari kita cuci hati, bersangka baik husnuzan dan betulkan kita punya tindak tanduk dengan membetulkan setiap kegiatan yang dilakukan oleh lima indera kita, panca indera kita. Ya, lidah jaga, mata jaga, telinga jaga, tangan kaki jaga dan hidung kita jaga.
0: Positif Pagi, eksklusif hanya di Terengganu FM.

0: ceria pagi tu dengan FM Masra Ceria, di mana jua anda berada. Okey, berikan rasa puas apabila kita buat sesuatu. Jangan sekerat jalan kita akan rasa macam macam tak siap ke, tak puas ke apa kan. Kita nak dapatkan impak daripada sesuatu yang kita buat. Kalau nak buat nasi lemak pagi ni, buat nasi lemak yang terbaik.
1: Jangan apa ni melepaskan batuk di tangga ya. Alah-alah menyeluk bekasan biar sampai ke pangkal lengan.
0: Lama saya tak dengar ayat tu. Biarkan ada pelangi selepas hujan.
1: Tapi tak ada kena mengena dengan nasi lemak ni.
0: Tak ada.
1: Sebab sekejap lagi kami nak ajak anda reka ayat dengan menggunakan logat Terengganu. Frasanya adalah musik ketang.
0: Musik ketang. Kalau anda biadab biasa guna ataupun anda baru-baru pertama kali dengar, baru mari Terengganu, sampai kat pintu gerbang tiba-tiba DJ sebut musik ketang. Marilah kita nak cerita bab musik ketang ni, bukan perihal ketam.
1: Ya.
0: Tetapi perihal mengenai kita berpusing-pusing dan kita tambah ayat untuk menjadikan apa ni situasi tu lebih apa ni kita panggil apa
1: Kemah.
0: Lebih berkesan lah.
1: Kalau nak faham kena ada ayat yang sempurna.
0: Kan.
1: Okey, lepas ni anda boleh komen-komen menerusi WhatsApp kami di 0103446632.
0: Dan juga boleh tengok live kami di Facebook Terengganu FM.

0: Nesak ni. Cakap benda panjang-panjang.
1: Kena. Sekali pagi di Terengganu FM. Halo, halo, halo. Ah, ni berdesak-desuk ni WhatsApp masuk ni.
2: Ya. Yeah. Tak ada cikgu si KY ni dia tunjuk dia
1: tunjuk
2: apa ni?
1: Apa?
2: Sambutan Hari Guru dah pula.
1: Selamat ya. Hari Guru cikgu. Cikgu si KY.
2: Tak sangka cikgu pun main ngecak tau.
1: Oh ada gambar eh? Uh-uh. Oh cikgu pun masuk pertandingan berwarna ke?
2: Unik.
1: Biasa anak murid masuk pertandingan berwarna cikgu pula eh?
2: Alhamdulillah.
1: Cikgu kalau tak ada cukup juri, kita orang boleh jadi juri.
2: Kami juri macam-macam. Juri yeah. Menyanyi, menari semua boleh.
1: Itu bukan juri.
2: Apa itu?
1: Tetamu jemputan kalau menyanyi.
2: Oh tetamu?
1: Ya. Yeah. Awak jangan ambil pula tempat tak, orang tu.
2: Tak boleh.
1: Kita jemput kita, jemput artis. Kita ni juri.
2: Okay.
1: Awak jangan pergi pentas.
2: Ni, kita ada keterima.
1: Ya. Yeah.
2: Ain Fatihah ni mula-mula dia WhatsApp. Oh, laju lah set-set ni tobak pun. Dia kata musik ketang kali. Cari napa awak tu?
1: Zah dari Parker pula. Tahu dah muda. Asal Jumaat je. Satu je. Kalau pergi pasal dungu kok. Memang musik ketang lah cari parking.
2: Oh, betul dah.
1: Penuh.
2: Ya, yeah, 8706 ni Ufuk Timur. Dia kata musik ketang. Pak Abu cari bukit Pak Api Alik. Ana lah awak.
1: Kena Pak Abu.
2: Dia kena cari area jalan cukup lanjut eh.
1: Oh, yelah.
2: Ha,
1: orang cakap apa yang biasa guna perkataan Pak Abu kat belakang tu?
2: Pak Abu? Pak Abu dan lembu beliau?
1: Bukan. Aduh. Datang mana pula lembu ni?
2: Komik. Baca komik dulu.
1: Bukan kalau komik Pak Abu dan lembunya.
2: Habis tu?
1: Mantap Pak Abu.
2: Oh, mantap Pak Abu.
1: Bang, marilah.
2: Abang J ni.
1: Abang J, apa dia?
2: Dia kata gini. Musik ketang sekali cari kedai Pok Long. Weh tak ada epong.
1: Alah, Pok Long duduk mana kedai dia?
2: Tak tahulah.
1: Pok Bek dungung pula gigi-gigi dengan suara. Alif pada meeting dah buat apa musik ketang. Tak tahu kapal lekor tu. Cari apa?
2: Ya, ni Pok Bek pula kabar benda eh.
3: Kalau musim cuti sekolah kau, musik ketang duduk cari parking nak pergi Pasar Payang.
2: Pasar Payang?
1: Pasar Payang.
2: Tak nanti cuti kolah eh. Baru minggu lepas musik ketang kau.
1: Musik ketang kau? Ramai orang kat Pasar Payang.
2: Apa?
1: Kau tak tahu tanya dia. Dia ikon Pasar Payang.
2: Duta.
1: Duta. Ikon lain.
2: Itulah. Nampak saya Pasar Payang. Parah gitu lah. Tu Zaza Pasar Payang. Dia gelap gitu lah. Zaza mana jabat
1: kalau eh? Beli Nissan. Kedai lain ada lagi Pasar Payang. Saya awak.
2: Padahal.
1: Biasalah. Mata tu mula kat lain pula.
2: Dekat Facebook.
1: Ini dekat Facebook kita ada siapa tu?
2: Sobri Ismail.
1: Hai Sobri.
2: Dia kata musik ketang. Kita cari pulutnya. Payah jumpa.
1: Kalau kabar awal kita boleh buat.
2: Parah nak buat?
1: Barang mudah.
2: Aduh. Okay. Nyok kasih mudah sikit.
1: Ya. Nyok nak nyok muda pula.
2: Nyok muda sikit lah.
1: Alah, banyak pula permintaan dia.
2: Jangan cari nyok terus sikit hapah eh.
1: Alah. Kita kan dah tua.
2: Ya, betul.
1: Kita kan dah besar. Ikut je lah makan apa pun.
2: Halo.
1: Halo.
4: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullah. Suara siapa tu? Mesra-mesra gitu.
2: Ya.
4: Ni Kak Ajik.
1: Kak Ajik.
4: Kak Ajik.
1: Hari ni kita nak buat ayak musik ketang.
4: Mu cari benda buat musik ketang tu. Cuma kabur mu cari benda apa.
1: Dorothy nak kabur lah aku cari benda ni. Kak Ajik kita. Kak Ajik tanya kita dua orang ke tu? Kak Ajik tanya kita dua orang ke?
4: Dok.
2: Ya, bercanda.
4: Baik-baik.
1: Kau orang tak baik je ke yang musik ketang ni?
2: Kak J, terima kasih Kak J.
1: Orang baik-baik tak musik ketang.
2: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi.
2: Kita kurang-kurang ya Kak J.
1: Saya dah tahulah ejaan musik ketang ni kerana. Ada yang tulis K-E-T-A-M.
2: Musik ketang.
1: Ada yang tulis K-E-T-A-N-G.
2: Ketang.
1: Ada yang tulis K-E-T-T-A-M-G.
2: Musik ketang. Tang.
1: Oh, saya tipu. Dia tak tulis, dia type.
2: Oh, dia type. Dia bergantung pada intonasi kita masa kita bercakap.
1: Oh, iya ke?
2: Dia macam gini, ada musik ketang, ejaan dia ketang lah.
1: Oh.
2: Tapi kalau dia macam stres sikit, dia bagi musik ketang.
1: Kalau macam ni pula,
2: macam ni?
1: Aku tengok musik ketam. Tak tulis musik ketam tadi.
2: Itu saya bunyi macam orang Rawang baca.
1: Orang Rawang baca. Rawang Terengganu.
2: Ui, dekat Facebook.
1: Beratah ni.
2: Mi Pok Mang.
1: Musik ketam aku cari ayah pusi kat bandar ke KL ni. Syed Johan kata.
2: Okay. Syed Johan. Lepas tu Mi Pok Mang ni dekat Facebook ya kabar. Buat ni mong. Pagi hari musik ketang sekali. Ketang dok musik macam gemung dia kata. Yelah round about.
1: Asal boleh kata-kata.
2: Ya lagi Al-Mizam.
1: Ya Al-Mizam.
2: Dekat Facebook juga.
1: Ya ke? Saya tak jumpa. Tak ada
2: ni. Tak apalah. Biar saya tolong ya.
1: Oh, banyak nampak dah.
2: Al-Mizam tu.
1: Okey Al-Mizam. Baca lah.
2: Dia kata
1: Buat elok jumpa. Tak jumpa lagi.
2: Oh ya ke?
1: Ya.
2: Yeah. Musik ketang.
1: Kena on air. On air. Kena cakap macam tu.
2: Dalam ni tak ada lah. Dia otomatik.
1: Apa ni? Saya ni. Ya Allah.
2: Gini.
1: Scam ke ni?
2: Dok. Nak baca ni.
1: Mamak Syukri kata. Apa cakap lagi lah.
2: Okey teruskan.
1: Musi ketang cari lembu nak rebang esok lusa dah.
2: Ya. Yeah.
1: Syukri, ilah Syukri.
2: Almiza pula dia kata musi ketang cari kucing motor dalam rumah ni rupanya duduk kat motor dah.
1: Cari pen kat ana tepi telinga. Yeah. Contoh. Bonis saya tengok dekat YouTube.
2: Ya.
1: Yeah? Ada seorang lelaki tu ayah misal itu dia bawa anak dia dengan apa ni stroller tu kan. Ni sampai tempat dia cari anak dia tak ada stroller. Dia lupa.
2: Yeah.
1: Dia pakai carrier.
2: Oh.
1: sakit sungguh lah.
2: Memang tak berasa dah lama sangat
1: dia. Dia mindset tonteng kan. Tapi CCTV tu menunjukkan dia sedang mencari sesuatu. Belai ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, cari bawah stroller pun ada.
2: Ni pasal gini orang letak nyapu bawah tiok lagu tu.
1: Ada ke orang?
2: Musim mana nyapu ke tadi?
1: Yeah. Pernah berlaku tak?
2: Lepas tu dia kepik dia punya. masalah kot ni. Okey, kerim raga perih ni.
1: Ya, kerim.
2: Kerim raga perih je
1: kapa. Musi ketang situ lem. Itu cari ke kedai mi aluh viral tu hok makan sumbak dalam epok sambal. Epok sambal.
2: Epok sambal kan ni?
1: Epok sambal kan?
2: Ahulah. Baik nak ke dia
1: sambal kita kena.
2: Oh tu ah. Musi ketang cari kucing kereta dok jumpa duduk ruana au mek nak apa.
1: Bawa kursi mek nak. Cucu mai mareng.
2: Yo. Aris mamak eh?
1: Ya Aris.
2: Kat mana rumah mong? Masa ketang aku cari. Bubia kat tula je tadi. Tak cepat tarang nak marah ni.
1: Bubia dah tahan tu. MZ ke mamang. Salam biduan hitam.
2: Waalaikumsalam.
1: Musi ketang nak cari ke studio TFM Farah Giwi lokasi salah.
2: Apalah dah?
1: Berusung Pak Abu. Oh, jadi sekarang ni Farah yang salah ke?
2: Oh.
1: Farah tak boleh dipersalahkan. Sebab Farah ni biduan wanita.
2: Ha, mana sana gitu? Ni 7350 ni.
1: Ya. Yeah.
2: Nama dia Mabah.
1: Mabah?
2: Musi ketang tak tahu pala ekor.
1: Dah cangah. Musi ketang dari spek mata. Rupanya sakut di baju.
2: Belum lagi tak atas air.
1: Ya, yeah, FCR 262.
2: MJ Azmizan kat Facebook.
1: Okay.
2: Ika Bob. Anak-anak pun. Ya, baru. Sapa domohnya baru kabar nak cari hadiah hari guru. Musi ketang kita ni pergi cari hadiah hok dia nak.
1: Oh, pasal hari-hari nak cari robber dia juga.
2: Betul lah.
1: Ma, robber hilang. Umi, robber tak ada. Membari tak ada. Kita dulu dah apa je kau tak ada.
2: Tak ada apa. Pergi ketuk bilik abang. Bilik nak jumpa abang. Cikgu nak jumpa abang. Bapa pinjam robber.
1: Mana ke Sabah? Aduh, kawan pula tulis. Cikgu dia tak ada lah kelah. Melilau tulis nama. Sampai sekarang nama tak tahu gimana.
2: Okay.
1: Asal sikit tulis nama.
2: Kak Ani bukan sama khabar benda Kak Ani.
1: Ya. Yeah.
5: Uh-huh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
5: Mana dah ni? Musi ketang. Nak beli tepung buku sampai nak jumpa cari.
1: Nak jumpa.
5: Musi ketang gitu mana.
1: Musi ketang.
5: Habis je pusing kat pasal payang.
2: Mana saat ni?
1: Super blebes sungguh ni.
2: Ya, ya dah
1: rasa. Mana depan punya hidung?
2: Siapa dia depan?
1: Yelah.
2: Depan? Tahu tak mungkin.
1: Pagi hari yuk. Seduang ke kuat ni?
2: Sili semua awak.
1: Fahmi Muhammad. Dia buat lawak dia suka. Kita tak suka pun lawak dia ni.
2: Macam mana?
1: Kentang pusing satu kuah lebih ya. Lepas tu dia suka.
2: Kentang pusing kan apa?
1: Ya, dia tengah buat lawak ni.
2: Ya.
1: Awak kena raikan dia. Dia tengah buat lawak ni. Ini memang kelakar.
2: Kentang pusing satu.
1: Kuah lebih ya. Lepas tu?
2: Kentang putar.
1: Yelah, apa kena dengan musi ketangnya? Kita dah ada faham ni ke kita yang dah faham ayat dia ni?
2: Okey lah.
1: Ya. Yeah.
2: Tapi lah lagu mana kita beri tepuk tangan lah.
1: Ya, yeah, Fahmi. Awak sedang mencuba. Cuba lagi.
2: Terbaik saya ni sporting lah ke. Baik, kita 4 minit lagi ke pukul 8. Macam biasa.
1: 8 pagi macam biasa. Kami ada berita dari Terengganu FM.
6: Makna tak ni. Cakap dia panjang-panjang.
1: Sekali pagi di Terengganu FM.

pukul 8 pagi. Antara paparan berita pagi ini, Aidiladha disambut 27 Mei ini dan 17 keluarga diterima notis pengosongan tanah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Nur Ashran Haji Muhammad Noor dalam berita Terengganu FM. Berita sepenuhnya. Umat Islam di Malaysia akan menyambut Aidiladha pada 27 Mei ini. Pemangku penolong setiausaha Majlis Raja-Raja Muhammad Afendi Jalaluddin mengumumkan 1 Zulhijjah 1447 Hijrah jatuh pada hari ini. Pengumuman itu dibuat menerusi siaran radio televisyen Malaysia malam tadi. Penetapan tarikh berkenaan diperkenan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong selepas mendapat perkenan Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu. Sehubungan itu, Aidiladha bagi seluruh negeri di Malaysia ditetapkan pada Rabu 27 Mei 2026. Seramai 17 keluarga di Kampung Hiliran Jejawi mula mengosongkan rumah masing-masing. Ia selepas menerima notis pengosongan